0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Angkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music.

0: pagi itu bergegar bersera lalang. Siti hari lagu yang sudah masuk bahas semifinal ACSC. Minggu barunya ni lah, ada men.
1: Ya, nak perasaan ni? Nyuka ujung bulan.
0: Ya.
1: Kau berengkah ke ACSC lah.
0: Ya, kepada kadang-kadang pejam celak. Nyuka perasaan ke sebab dagu ngopi mega atas mulu atau sebab licin mai dia tu. Nyuka bakal nyumbuh pendiaunya berbulu.
1: Nyung reyut ke kita dia tu. Nuku dia tu.
0: Ya, matnya.
1: Benar ke ngesiap diri ta. Nari ku ngau me. Nulih ke ngai ganti kita itu. Nyung majak lungga ke umur. Kak pernah isik kita itu. Penya nyung reyut agi me.
0: Amat. Leban tanya tadi. Utai tu tadi. Nak jadi karat belama ya. Bisik me nyau lunggar. Leban utai kena boleh dikelari kita ya. Ria dunia tu. Kadang-kadang kita boleh ngelari dari air utang. Kita itu tadi boleh ngeliat tu ngelari dari air penanggul. Tak utai kena uliah dikelari kita umur. Kak ketik-ketik pergi lari tetap ada tay umur kita yang ketua itu tadi. Tang saja pia umurnya 9 umur kurang leban. Ia ke berguna bab hidup kita ianya satu pengerai. Ianya kedua jadi hati ya kelantang hati ya kegagal. Biar pan kita yang nanti di stres belama pedih pala belama kalau mau terunnya pengai menyanyadi.
1: Ngasuh kita nyu mintu. Itu anak tuan.
0: Ya jadi ngarap ke pagi tu hari semua balap peninggal kita tu lantang bagang lalu yeah. Seliah ke diri hari rundi yang ti ngasuh kita itu tadi nyom aja pedih pala ngaja ni tumtumu pagi nyom pedih pala ni men.
1: Ya ngasuh kita nyom senas puat berbelama.
0: Lalu setiap hari ya fakto ngasuh kita itu tadi stres mega orang melihat tanya apa itu nak di pedak kita entah setiap hari fakto saya tanya gaya hidup kita kalau bagi bahas tentang pemakai.
1: Ekonomi.
0: Cara kita itu tadi kredit kita nyebut tadi ngambil pemakai nama bahasa pemakai kempal kita mulai ke pengerai ndak ngagi kita leban kita tidak berasa leban kita negam tinya nya mulai ke penyakit mulai ke pemudis ngagi tubuh kita nya pan tahu ngacau rundi yang kita megang
1: ya kira ke nyari dutu lo to pagi to netul.
0: Leban aku sebut ke utai ke nya ben aku kalau ba situasi re tu tahu stres ketegal pemakai aku tu tadi deh. Lepas nak nyawa tu kak mai tengok menyerah mai makai tu sitinya. Jadi tanya kak nak beli aku tu kedai deh makai berkedai tadi. Udah yang cakap udah ni makai tak lantang tidak senang. Udah ni berbayar muda kerpai banyak pula ke stres di aku.
1: Lepas ni nyamai tentu rega ya pun. Angat-angat diri gitu ya. Ha, tiba-tiba nyamai sige ya ge netun.
0: Nyamai bakal ya nanti utai ke ketinya butuh nyamai itu utai kelaku dijual. Sige umpama marga. Enggak saya kita inu, enggak saya diri di pubajia semua. Mesti kak ketinya buat tuh kak high class mimit ge.
1: Iya, high maintenance ya.
0: High maintenance lagi ge. Jadi ya cerita kita pagi itu ba 2 pagi ini men ngenang ke tu kawan ngau situasi dunia kemari.
1: Iya.
0: Utai ya ke nanti ulah benarkah dikencadi ke kita hanya berjimat ke anak sien anak belanja laban aku teringat ke jaku akik ku sebab madah deh kak peni bersaya duit datai mayuh datai panah nadai kalah cukup sepek ya tahun nyen semua ke jaku mimik gaya tu pan nak cukup nambah kita untuk pernah kami kalah cukup duit tu utai kena kalah cukup dalam hidupnya kebuah ya orang ya kudah jutawan ku kita ya udah jutaan 6 di depan agi kagawa dia menama kepada kagawa
1: labanya tadi utai nak cukup
0: iya udah kita jutaan 6 duit tanam aku pakai gawa laban duit nak cukup
1: ya.
0: Jadi orang ya kekaya munyi ku ake ku suba orang kekayaannya orang kena gawa laban ya kaya kaya ada pusian pan ya kaya oke laban nama aku banyak kaya deh ya nanti berunia ke duit ya me orang ya kekaya aku ya
1: ya metun sama mega ngau kira ke sama ngetupi atau pagi tu me randau atau pagi tu ke ngenang ni jimat agi ni mai ke diri atau ke berapi ke diri atau ke makai bak luar anak mena gambarnya kami dah setuntun nang mai kita berapi. Laman kami dah setuntun pagi tu kang mai kita berkenang rekomen ni jimat ge ni boleh ada kenyadek ke agi baik kita tu tadi berapi ke diri atau ke makai bak luar.
0: Lepas itu tadi kita nak uliah medak borang. Ngasai bagi tampu. Lepas aku, okay bola menti nanya baku deh. Nanti ngasai kaku. Nanti aku kediri. Aku kediri lepas aku kalang saya kediri. Badanya misalnya 2-3 tahun aku kediri, aku kalau berapi ngau aku kalau makai baluar, nanti bakal mensia bakal aku tu baku makai baluar jimat gitu.
1: Jimat
0: lagi. Ada yang aku baku mendaknya. Aku pama aku dah berapi, siko manuak pada aku, nanti aku berapi nyumai. Sikit amat siko sikonya mesu mai ku.
1: Panu amam ya.
0: Panu membel. Lepas aku
1: ngengger.
0: Lepas siti aku ngengerja utai 2-3 kali. Menyi ke depan akunya. Siti dah gilaban aku tu tadi bansa ya ke nakmu. Kena nyoba tu takat nyawa terimpu. Pada aku siko manu, saya aku lempak aku sikonya.
1: Ya.
0: Sekali makai. Tang selalu ya nanti maya, nanti aku udah nyumai, nanti aku pun nyumai deh. Bisi sekerat ja kenimpa aku, alu kenyang ko.
1: Ya.
0: Nanti aku pun nyumai. Tang nanti orang nyumai. Dah ya siko nyang kau lihat, biar mbakku.
1: Enggak nyamai ge pandu orang bukan
0: eh. Enggak melawan mbakunya kan udah kenyang bae nyumai aja. Bunyi. Kenyang bae nyium baunya aja pandai ya, udah kenyang lawan dia ngerjanya
1: bisi-bisi amatnya tuan udah mano lawak dah dan nyunan tu ka makai dadahnya dan nyepuk memimit bado udahnya
0: alu bado alu kira udah pantu
1: ah aman aman
0: jadi baku tadi nanti nyumai ke diri tubuh aku ke diri ka ko segi ruak ya nyumai ge nanti ku makai luar
1: ya.
0: Lebah makai luar ka ketipa takatnya pamangai bekerpai contoh dia makai kolomi deh ngau ai harga ya 8 ringgit deh kolomi ngau ai sekali bisi 8 ringgit ka lebih lagi pangannya di lah banyak dah nya deh kenyang kada di lah banyak ti baku ka ku
1: lebah nilai kerpai tadi tidak mengizinkan
0: nak ngasuk ni top up nambah nambah lagi ya demu ke kontrol mimir
1: demu kontrol nanti kita beli ke lawak tu ya sagi ya bisi berumahnya sagi nyawa dekat makai panuak menya
0: tahu
1: Oh, mam ya.
0: Au, nyabaku nanti pada dia men.
1: Nanti baku ya bisa beda ke baku ngodeknya tadi ne. Lain nak kata dua kurang. Nanti baku kita ke diri, nyamai dia makai baluan. Lepas dia naik buah kiruah beli ke kicap, beli ke garam, beli ke sos. Nanti kena dia nyumai ya ne. Tapi pandu ke lawak, pandu kasek. Nanti ni buah kiruah, jimat duit, jimat masa. Nanti ke diri. Nanti dia dah bisa anak, dah bisa laki.
0: Ruang biliak.
1: Bisa ruang biliak punya. Makai baru meh, jimat lagi.
0: Lepas,
1: ya baku to.
0: Bapak ni nak dek dia baru pakai. Enggak jadi kena nyembak bapak penghidup aku ngop penghidup deh. Nas pakal.
1: Oke. Nanti kita beli kelawak tu deh. Mai kita pergi market, pergi tamu, beli kelawak. Manuk siko. Bakal ngodai manuk siko ada mendaknya ka pandu ada private ke dalam dia. Jadi baku tu nak. Tetek bagi tu ungku pandu tengari. Tengari sangkuang kelemai. Nyak staya aku. Nanti bisi rom beli sangkuang kelemai. Masak ganti 4 iko lawan. Empat nak ke besai nak aku kata.
0: Lepas tangki ni minyak. Tanya Ron, bukan aku diesel tu lagi.
1: Kenyak ke faktor anak tuan? Nyak mia. Jimat lagi ganti dah beruang biliak. Tambah lagi kita kadang-kadang uliah mai tapau. Bakal lalu asik di malamnya. Uliah goreng.
0: Bekal
1: rempu. Bekal rempu. Ada ibu beleman. Goreng bawa yang ngepusuk. Nyadi mekenyang. Eh, Pak Nyawa aku ke aku. Bisa orang ke beleman. Mayu lagi. Gau teka sumai ya dia.
0: Betul. Kayaknya penemu tua. Entah penemu penemu peninggal kita nyari datuk lagi. Kita tahu nganjung post komen kita ngagai post kami ba Facebook YFM Iban lawak metropolw.facebook.com/YFM Iban habis ini mendak gambar diko ajuah dia siku menemu siku menemu kain. Okey, apa dah tahu tentang sebelumnya. Apa pernah dulu kita pagi tu ne? Lagu ke di bayi Junior Wangau Angela Lataju. Makai kita ini.

0: 9 pagi.
1: Lagi benda kedua pagi, Wai. Selamat nyeput pagi ke balai ya ke breakfast.
2: Ya, kena nyeput pagi.
1: Nyeput, menyeput ke pagi hari ini. Di lain, Mai. Semua sudah cepat nyeput.
2: Nyeput tempat ke aku. Nanti kalau jeput ke tanya, mimit, ya, nah, nanti makai tu. Kalau makai ke?
1: Tanya, kenapa nak? Bisa sekedar orang bakar aku, deh. Tiba ketemu pagi ke tu. Nanti boleh makai menyuh juga, ya. Mesti ya, kan nyepet-nyepet mimet dulu. Oh. Lepas nanti ya makai kelalu mayu. Ya nak lama udah nyalu ke muai baru tanya ke penanggul. Nanti bak bekaku ke aku.
2: Ya. Mana lagi nak makai utai dulu. Tumuh pagi berketuk.
1: Antang banyak banget fakta madah. Pagi tu tanya utai ya kemana perut kita tu diisi. Lebihnya ke bekal tu kemari energi kita ibak pagi hari. Kelebih ya nanti ke diet. Mana, kurang mana nanti kita itu ke diet. Pagi itu nak tahu di kelawang ke kita. Ya, tengah hari lemai engkau mantau di kelawang. Tang pagi itu nak boleh lemahnya nyak meh punca energi atau tenaga no kita tadi ngerja pengawal.
2: Ya, pagi nama selalu empat dah tun. Nanti kena dek nyaga diet. Kena tanya meh.
1: Aku lagi diet coba. Lagi diet coba dia tongannya buat. Nanti aku lagi tanya coba lagi kira lo kan namanya tegal kesakit. Selalu nama aku buat yang penting. Nama aku buat yang penting. Lapan dah boleh baru penting. Nanti bakal aku lagi benuang tanya sobatnya. Pagi aku selalu ya ke 9 baru aku start makai. Aku makai berat sekali. Tangku nyangkung tengah hari.
2: Brunch
1: terus. Makai pagi nyangkung tengah hari. Udahnya dalam burung pukul 7 lumai baru aku makai. Atau menyek aku nanti aku ke diri sobat. Sudah bisa indah aku anak aku itu dah. Aku seminar makai bak kedai. Nada nyumai ke diri. Nanti ku nyumai ke diri ya kekenyang balau dua balau mayau.
2: Nampak mian ku dah sayau.
1: Okey, jadi pendengar kita keterubah. Bisa nganyo komen kita pagi tu. Selamat pagi yang pendengar kita tik ngena nama Iban Ketiba. Jadi nama Facebook tu aku nolai macam ya. Labanya kenapa tulis Jepun ke tulis Cina?
2: Tulis Jepun.
1: Korea bisa
2: macam tu.
1: Jadi ya baik yang puki segi jimat lagi nanti kita nyumai ke diri di rumah. Nanti dibanding ke kita beli ke kita pakai ba luar lagi pan nanti kita nyumai ke diri tu ya kita nyumai tu bersih lagi. Temu kita pembersih lepas kita yang pun kerja. Ukai ke mada utai jual kedai tadi nak bersih tang bunyi kerja ko pembersih kita. Kita yang pun lepas kita pun nyamin pembersihnya ke diri pun. Ngai kita nampaya ko tai empat kita ngapa. Okay, nanti kita nemu limit empat kita pun jadi nyak meh utai ke ngasuh pulai ke jimat ngagai belanja. Laban dunia kemayar itu semua utai mar megang harga. Tang nak salah gak sekali-sekala kita kadang-kadang kita mai address bila makai bak luar. Laban makai luar tu pun psikologi andor ngerat ke kawal kita diri sama sebila. Laban maya bisi duit. Nah dah gak salah laban kerma kerja aku. Nah patut gak duitnya nyau baik kita yang gak lubang kebuang. So juga aku.
2: Ya.
1: Nanti ni kalau rat, kalau teriat nggak ada weird deh. Nanti guna gak?
2: Ya.
1: Lepas nyawa dekat hidup, patut nyawa akan dibunuh. Ah, nyawa.

0: Iba kedai jimat agi.
1: Amunnya kau iba kibasnya tadi meh. Ti bayang pun segi makai baru mah gaya segi amai jimat. Jadi siapa lagi peninggal kita kebuka bisi pagi tu men?
0: Peninggal kita ke pagi tu Lisa Sidut. Sama pagi DJ Duo Angkeston ngomin kau ya. Mana gaya hari ya sidak ya di kempunan bah kau ya. Agi bersebun ambun kau ya. Oh celap menua tu ne.
1: Saya kuba belah pintu lu dia tu.
0: Ya kini ne. Baru ndiang ya ba Lisa Sidut tu ko ya. Mana hagi makai barumah. Ni penyampau asik lawak kedekak nang penekak ngawak. Lawak kedekak nyawa pun kita udah nyumai ni pemayuh diri ko ya. Merti ko tadi ni mayuh tubuh menya. Lalu lawaknya udahnya tau ke Sabau ngelaban air semetia. Maya ke mampai kalau makai berkedai. Lu kira ada kau dah tu.
1: Makai ba lu apa kira ba makai entang ba air semetia nak kiranya. Ba aku nak tu betul ni gak garun diangnya. Lepas kadang-kadang bisik kita itu mana nak ulah di kenggai ke bisik kita itu ba pemakai. Ba tanya berkira.
0: Ya.
1: Ana beli capi mar mai capi. Kambian dia lah beli di kambian. Entang ba semetia lagi nadainya. Nak umbahnya seperti ya ngambil 2-3 peti. Ini nya kau umbah benar di tubuh kita itu kok ya.
0: Kesan pengesan kau dah tu.
1: Jadi ba sentang utai ya ke nya mika kau. Kadang-kadang mana kita tadi mana kita manja kita itu ke spoil dari kita pun ngau pun ke apa makai aja ukai okay, kemana kita pengawal semetia semetia atau jahit 100% ni sehingga pemanah yang tang nanti di nanti di berkira ngau dirim pun bapa pemakai tambah utai kena kita itu tadi nyau berabias nah dai ga reti pengidos mak aku
0: ya
1: makai biar belawak ke puso tang semetia mesti bisi nganya
0: di nganya di kena ne tak bunyi ku tadi ente bisi lalu hanya ke Sabau tabas semenya ku ya bisi kena mimit ke ba dia senentangnya
1: tentang kanang ga makai nyau mun makai lebih bisi kena tabas lagi kalah kan nyau mun ya anu biar ke makai nyau tagang gede nyawa nyu danuk tu. Nyu dipuang deh, balaya di kena tai lagi.
0: Jadi kenyang aku deh tu.
1: Ya.
0: Ini akan patut didup ketuan aku deh.
1: Betul. Lagi jadi ya, sama pagi dengan Alexander Mayang pagi tu. Jadi bah penemu ya, makai baru mah hendaknya jimat serta puas hati. Laban uliah mandu utai kuantiti ya kemayu nanti adi banding ke ngau kedai lebah kedai tu ya si pangai bergata kadang-kadang bisi harga marta kuantiti ya cukup mimiat jadi harga pan mar kadang-kadang utai ke di order bak kedai nak sama ngau utai ke dekat bak dilah kitai jadi kadang-kadang sebenarnya sekali bisi gak makai berluar biar nak bolantang nanti setiap hari nadai gak tan kaya budget mar main dia tu
0: nak bula bunyi kuenya. Sama pengasai kita ya, Tuan.
1: Ya. Lepas Siti bunyi kaku, nanti kita ya banding ke subak, kalau dia tahu. Ba, pengkasas, tak kau tahu ke dempak kita. Nanti dalam tahun lagi 90-an, so, nanti berarti nanti ditambah gaya ke dalam runcit dah, pusuk lagi simpan orang berguni. Ya. Lagi boleh dipuang dia subak. Jadi tu lagi supermarket ni hipong pusuk ni benda. Tajam atas kritik benda ni hipong pusuknya.
0: Aku kalau beli baru-baru tu tadi meh. RM5. Nak teh segenggam tu kan.
1: Harga pusuk.
0: Ya, harga pusuk dia tu. RM5 yang ibu nanti dia beli ke kudah kupek orangnya sekilo. Kempai kupeknya mama dia tu.
1: Ya, kemudian kadang-kadang. Ampas pusuknya penyumar diri ya, mereka.
0: Ngapa pala ayahnya sekali sebab nak digunanya.
1: Ngapa pala ya ini kena berkerak punya pusuk sekedar. Karena ada yang cari meh. Ketika kami makan pusuk, sebab menyiku kita deh. Okey, mungkin ya reality ya. Biar pedang betul deh.
0: Aman.
1: Aku berarti ganti pusuk sebab kira orang menyisak makainya. Kau aku sebabnya. Kau ku jago mentaliti sebab. Tang deh tahu saya orang kaya aja makai pusuk. Ya aku bawa orang itu nampak nak beli pusuk ganti ngau chicken stock. Kena ngulih kasai pusuknya.
0: Betul. Kena ngulih kasai pusuk.
1: Tau.
0: Ya, memang amat bunyi kedetun. Pusuk, selalu kita break belacan, break tanya, break bawang aja, atau kugur yang kita tengok cabai aja. Oh, dah nyamai.
1: Nyamai.
0: Sikitnya kelawak kita hari ke kelayak dia. Dia terlebak hari miat makan dengan dia tu. Nanti dia beli pusoknya. Maka pada aku tadi RM5 nyapu. Mana teh segenggam. Bukannya besar tapi jari aku tu.
1: Ya memangnya kebola kita ya nyebut dia harga pusok. Tanya margi harga manua.
0: Ya.
1: Aman uji manua nantinya RM5 kira uli.

0: ada spia pahnya ni dalam steaknya. Boleh beli dia nya.
1: Ya.
0: Boleh kira nanti tu buah bekaku boleh empat sekali makai. Ya, sekali makai. Aku hanya bau ram lah, betul betul kau
1: jah. Jamai, kau pun kau ke rempun, kau dah.
0: Ya, boleh bagi kita minum yang wah kita pun deh.
1: Kita minum ni pemayu empat nyawa tua.
0: Tak kenyanya, dah tak kepala tingku.
1: Ya, sekali kita makai.
0: Mm-mm.
1: Ya, di tiap kurang menyana tuan.
0: Ya, man. Okay, jadi itu belala baru min. Merinang peringat ke sekali tu ngau lagu ke di baya. Kau ni jawai makai belalai ba duo pagi.

0: Ya boleh kira bajet boleh jimat 20 sari nanti berbaik ke bekal.
1: Amat-amat tun jimat.
0: Boleh mega kena jadi dikencadai kena nganti duit belanja minyak.
1: Amat RM20 kena dia beli minyak kereta. Nanti kereta miat ke aku tau.
0: Ya, ya, betul-betul. Nanti dia nyau kena kereta miat aku. Nyau kena ingin di sial. Nggak nyadai.
1: Nggak boleh kena dia ke RM20. Bukan terbubula hanya ke dia tau. Nonton.
0: Amat. Sekali nanjak bukit. Jadi setengah ini punya mung. Punya mitahnya. Nurun ke baru.
1: Okay.
0: Okay, jadi itu apa yang baru pagi tahun ini, men? Angau lagu kebaya Nisa Fauzia.

0: Itu apa dia kita aku ya sikit berapi ke dirinya memang nagi laban ya siku ada orang ya ke rindu berapi jadi kadang-kadang nguji-nguji ke ya ke gak resiko resiko resepi ya tiba baru tentang maya buru kapan dan nguji teh panu orang meh kedainya meh pengujuang ya tentang bekawal ngau kita itu nguji resepi baru tu tadi mana kadang-kadang resep kita itu tadi menyikun anak salah kita nguji.
1: Ya.
0: Entah nanti kadang-kadang tanya nak jadi nyaka ngujuang ke
1: ngayah kutai.
0: Ngayah kutai yang mana?
1: Aman.
0: Tiba kau tai ke dah gagak kita tanya tadi nak asai ke tak kena ni ke expectation adilah kita.
1: Ya.
0: Ngambil ke contoh dia tu nyamai kita nanti subak part ngujir sepi tu kita kau pernah nanti cerita orang kenyumai. Rancangan masakan kurang. Dia tu ketik-ketik aja entang penanggul yang nanti di meda utai ya ke di ajar orang tutorial cara nyumai ba TV ya ke ba media ramak dia tu. Kita nak nemu pengasai kita sebenarnya gamal aja.
1: Iya.
0: Lepas kadang-kadang bisi asai gamal yang mana? Entang asai dari bukan meda asai yang nyama entang nak nitiah ke penekak dilah kita.
1: Iya, mat. Gamal badah penting dan nyamai ngai menyadi.
0: Allah penting dari nyamai bukan meda tanya dan nyamai mikak kau entang ya kena nitiah dilah kita.
1: Nitiah asai kekak ya.
0: Lepas tu tadi selalu ya ya lebih ngegai main suka-suka resepi dia tu. Ya okey bukan nanti bakal akhir ini semua nada ya suka-suka. Tapi garam kan nada ya meda 2 3 sendok garam 2 1/2 5 gram setengah setengah sudu nada ya. Nanti bakal yang ini semua tabak garam ni menyampau tabak aja
1: amat tu nya bici yang agak
0: tabak aja lah punya teringat naluri entar resepi dia tahu ambil 200 gram dada mano umka dengan kedai mesti 100 gram cuncun 1 gram cuncun nama resepi kumadahnya ngai
1: ya mana kereta meh nya kata dek teh ngaso ke teh ruak nguji resepi baru teh ni nak nyadi
0: nya
1: apa pengawak nguji resepi ke nya neh lalu nak dempak ke ya dek
0: nya meh lepas kadang nanti bakal nanti rengkanya sigi rengkau tai ke bisi di rumah nangawa ta rengkaya ke mana ya kau ya ke sigi re sigi mah contoh ke
1: ayam tandoori
0: bisi berkena ke nampa teh kemnita nya cheese bisi terkena nya kena rengka-rengkaya kesikin ada bisa berdapur rumah katanya meli kadang-kadang tanya kena kita sekali kena ujian sepi nah jadi tanyanya pukulat diri aja sepayat diri di rumah
1: ya sepi ngasuh kita itu tadi nyurwa mah belanja bersenentangnya tentu kota ada beli katanya tadi oleh kena kita berkelimat nibu pepedia bakal tu pulai cita pusok tadi
0: pulai pusok tadi betul ke ya
1: pusok telok raja utainya mar tau utainya meruan bisa berumah nah rugi ke ya ambil ya
0: betul
1: beli baru ke tu anak bakal telok tu
0: amat
1: tak sesiatnya dah cukup ya
0: nanti aku seperang gua punya pulih hari kadang-kadang
1: amat bunyi ke dia tu anak nanti anak kita itu sari bukan sari ke aku tu
0: sekali makai
1: sekali makai
0: sige
1: aduh
0: amai biar dia tu amai logik
1: gak saya kan anak dari empu dua ige kadang-kadang adanya manuk mege nge
0: dua ige baru ga
1: ya nak cukup kadang-kadang nak cukup ketiga ige ngai nak ngai nak kini kita mana kemai
0: ke kembali ngenakannya gebu-gebu kembali ya
1: ikmiatnya umur 2 tahun ya duit ge teloknya amiahnya empatnya
0: tanya muka kau nanti utai jadi guna telok nak ngawak
1: sini
0: tak nanti bakal utai ke
1: nak
0: bakal,
1: diguna
0: mozzarella cheese
1: kau ambil aku dia cara kan empat nyawa
0: utai katanya kadang-kadang kita mulai ketika ngunjir sepi udah nyana ada kena ginya ngeruwa jekot kepercaya si tai udahnya kita makainya, nah nemu dilah, nemu ya tang nanti bukan kita itu itu ngai, nanti aku ngai punya gamnya belum mah.
1: Ngai aku tuh, mungkin aku deh pusonya nyamai ge. Tuai mau nyamon.
0: Selamat pagi mengajar peninggal kita Nancy ya beti ya ke pagi tu. Pap nemu ya. Sama boleh diguna makai di luar atau ke makanya sebakal meh budget ya nanti di pedak dia tu kelaban dia tu semua tanya tentang ya belak mar niki megang jadi kadang-kadang kias ya meli utaya ya ke kak panua dirimpupan tau mar lagi ungkuas ti dibanding ke ngau makai di luar jadi kadang-kadang mana makai di luar laban seraya mantop kenyawa tengok ngau ngasapur kenyang aja
1: nya ne nya tadi ni teh ku gaya utai dempak ya nya letun ante tuanyu pakai atau kong makai cheese ni berlama. Ma, main bajet tu lari, main berdia.
0: Ya, ha,
1: tek tu beli pusoknya nak rugi. Ya, ambil berlama deh, ambil ke dempak. Nak daya.
0: Betul. Lebak kadang-kadang bakal kita ke beli di ke makai kutiau guriang contoh kan ko lebak tanya tek mano nyama di guriang kita mai deh kutiau tu di ke beli sebungkuannya nah ulah nyampak kita siko tek kita beli sebungkuk macam nyawa sebungkuannya ulah pergi dua nanti nyana mai depan nak ke rua jadi nanti bab mi tu semua aku mai kita itu
1: tadi makai ba kedai mi tu
0: ya laban mi tu di medaya jarang urang ka makai mi celap. Mito ya baru pano angkat alo mesti ka bambu ya.
1: Kunanya main spek kon tadi celap.
0: Ya udah nyada celap. Angkat kini baru pian ndak baka asai di terubah nyumaya. Nya ka kunti mito ba ku kompromi ko. Aku nanti ku nyumanya mesti empat ambiah atau simpan. Yeah. Entang utanya kita mito ni mesti jual paket kelimpari migi ka ko. Nanti kami matanya. Nak kepikir siapa saya jual orang. Aman.
1: Anak kenya asai pasti goreng. Kuante asai sudah girau pagi nyade denya kempak baru tengah hari. Ngai nyawa aku ya mesti empat kalanya.
0: Oh ya nanti dah dangat lain lah saya dah dangat.
1: Lain lah saya.
0: Bakal nutrien ya. Oh nutrien nya bakal bunyi pakar pemakaian. Nutrien nya kurang lagi.
1: Amat tu. Nya tadi meh nyawa kita iku dah umur ketok. Lemau kenya buat na tuan.
0: Oh jadi ya saya ku hari majority peningat kita ikan nyo komen pagi itu men mayuah madah ke makai bak rumahnya utai ke jimat lagi betul gak nanti kita mikir logik nak makai di rumahnya jimat tang kadang-kadang kita tidak boleh nekat orang yang ke selera yang sikit makai berluar cara penerapan
1: kan jadi kan orang kenang yang makai berluar yang kayak sikit orang nak berapi
0: lagi bukan nama bisnis kena atur dia sikit dia masih tak nak menyumai lagi berapi nak nampak berapi nak keruak lagi kenya bisa ikan kena sponsor kenya
1: bisa apa bisa
0: Okey jadi ya hanya dekat kita ya bukulai sari tahun ini men ba dua pagi wai nak bersaing mai jam kita itu bisa 4 minit lagi dekat pukul 9 pagi kalau jam 9 tu kita kemudian ke utama 9 hari Pukota Media Aksapuri Kuala Lumpur ne. Nyoba boleh dari lah.
1: Merapat.
0: Ngonya bertemu baru mumpul dulu kemudian men.
1: Bye.

0: Ya, boleh baru kita ya lagu di sebuah teater bujang mentas untuk wong sudah boleh ke orang bujang ya ke mentas tu.
1: Lebih lagi ke nemu amat panduak ke lawak baru mah.
0: Ya, amat. Ya. Pagi enggak gaya KDB pagi.

dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan di Perbadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan kelulusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia, e-fishery, dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategi pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan Strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fatlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Datuk Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam perkara itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Perkara sama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Sepanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kecederaan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Sepanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9.18 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani. Salam Surah Kemaju Mamur. Dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Selamat mendengarkan Siwa FM Ekspresi 9.12 edisi di hari Selasa 21 Julai 2026 Masihi bersama 6 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunatullah Aladdin Rosli. Seperti biasa, berteman kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Serta jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Siurah pukul 9.45 minit pagi nanti. Di jam yang kedua, selepas kita bersama ikuti berita dunia 10 pagi, kita akan bersama dalam ruangan Info Ekspresi di Sarawak FM sehingga pukul 11 pagi nanti. InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM selama sejam dengan kongsian info-info, aktiviti dan juga program yang berlaku di sepanjang di zon tengah Sarawak. Dan seterusnya kita akan kembali di jam yang ketiga dalam ruangan interaktif Siva FM. Ucapan juga salam daripada dengan sahabat Siva FM akan saya bacakan. Di samping itu saya akan kongsikan juga info solat di jam yang ketiga nanti. Jadi anda boleh typekan komen dan juga ucapan anda di live Facebook kita, page Siva FM, segalanya untuk anda. InsyaAllah saya akan bacakan di jam yang ketiga nanti. Jangan kemana-mana, terus kekal layan Siva FM Ekspresi 9.12.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Siber FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.24 minit pagi, kita nak bersama dengan rakan kita di Met Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Assalamualaikum Hairul. Apa khabar Hairul?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hairul, untuk kongsian bersama dengan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Hairul.
2: Okey, terima kasih DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini keadaan tiada hujan, manakala pada petang ini dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula dijangkakan keadaan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih Hairul.
2: Okey, sama-sama DJ.
1: Selamat bertugas.
2: Ya.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil

0: setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
1: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hahaha.

Hati-hati kita yang ada anak kecil. Perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Ah, kita sama beringat. Takut anak kita terkena juak nak. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ha, ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Ha, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: yang tempang. Maka fizikalnya tidak mengizinkannya untuk pergi berperang. Maka anaknya pun madah dengannya, "Wahai ayah kami, Allah telah memberimu keuzuran. Mengapa engkau membebankan dirimu terhadap sesuatu yang telah Allah maafkan bagimu?" Maka mendengarkan perkataan tersebut, Amr itu sangat marah. Lalu mengagak Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Nabi. "Yang ada apa? Wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anakku menghalangku terhadap kebaikan, yakni seruan jihad yang engkau berikan kepada kami. Mereka mengatakan bahawa aku seorang tempang. Demi Allah, aku ingin melangkah ke syurga dengan kakiku yang tempang ini." Maka semangat ini telah membenarkan Rasulullah SAW kepada anak-anak Amr, mengatakan bahawa biarkanlah dia. Semoga Allah memberinya syahid. Maka Amr bin Al-Jamuh pun mengucapkan selamat tinggal kepada isterinya dan mereka berangkat bersama anak-anaknya dan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kesyahidan. Jangan engkau kembalikan diriku kepada keluargaku dalam keadaan putus harapan." Maka Amr pun pergi bersama 3 orang anak yang tadi bersama dengan tentera-tentera lain daripada Bani Salamah. Ketika peperangan berlangsung dengan hebat, tentera Islam terpisah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Al-Jamuh masuk dalam kumpulan pertama, lalu melompat dengan sebelah kakinya yang kuat sambil berkata, "Sesungguhnya aku telah rindu dengan syurga. Aku amat rindu dengan syurga." Maka di belakang anaknya, Khalid, dia dan anaknya berperang melindungi Nabi sehinggalah gugur syahid di medan perang. Maka selepas itu, anaknya pun gugur syahid juga. Maka setelah peperangan, Rasulullah SAW menguruskan jenazah para syuhada dan menguburkan jenazah mereka. Lalu baginda SAW berkata kepada para sahabat, "Kuburkanlah mereka dengan darah dan luka mereka. Aku adalah saksi atas kematian mereka." Maka berkata baginda SAW lagi, "Nabi madah apa? Tidak ada seorang umat Islam pun yang terluka di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan darahnya yang mengalir, warnanya seperti warna za'faran dan harumnya seperti haruman wangian kasturi." Maka Rasulullah SAW memberi keistimewaan kepada Amr bin Al-Jamuh. Maka baginda mengatakan bahawa, "Kuburkanlah Amr bin Al-Jamuh dengan Abdullah bin Amir. Mereka berdua di dunia adalah teman dan kawan rapat." Alhamdulillah, beginilah perjuangan Amr bin Al-Jamuh. Walaupun dalam usia yang lewat, lebih kurang 60 lebih tahun, itu tidak menghalangnya untuk bersemangat berjihad di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah

0: Baca Baham
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
1: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Sibu FM.
1: Info Ekspresi Surat FM dan juga Sibu FM. Assalamualaikum. Kembali untuk bersama dengan kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Dan hari itu kita orang seperti biasa dalam Info Ekspresi. Bertemankan saya Rina Semerpati. Dan kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM. Yang si lain si bukan. Bersama dengan DJ Din kita di SIA. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Selamat pagi.
1: Apa khabar orang Sibu?
2: Alhamdulillah kami sihat di situ. Rinas, apa khabar Rinas?
1: Alhamdulillah. Sihat walafiat, kembali lagi kita bertemu dalam Info Ekspresi kali tu DJ Dino.
2: Yalah.
1: Okey, yang pastinya untuk edisi hari tu dah 21 Julai 2026. Selasa bersamaan dengan 6 sampai 1448 Hijrah. Asyik berasa dah pertengahan bulan Julai dah kita tu. Selamat hari bulan Ogos. Esok dah hari Sarawak 22 Julai.
2: Cuti nak.
1: Cuti yang ditunggu-tunggu untuk hari Sarawak. Tapi cuti ya, memang ada juga aktiviti untuk hari sempena hari Sarawak.
2: Betul,
1: sebenarnya.
2: Betul.
1: Okey, hari itu kita nak berceritakan berkenaan dengan Info Ekspresi yang dibawakan khas aktiviti daripada Sibu untuk orang Sarawak FM untuk kali itu. Dan juga untuk pendengar kita untuk hari itu lah.
2: Benar lah. Dinas, pastinya apa yang nak kita kongsikan bersama hari itu lebih banyak kepada pengisian lah untuk sambutan Hari Sarawak tahun 2026 yang mana Sibu menjadi tuan rumah lah untuk sambutan. Untuk
1: betul.
2: Jadi persiapan telah pun dirancang dah sejak awal. Selepas selesai je program apa Sarawak Ku Sayang Arya, terus diteruskan kepada untuk sambutan Hari Sarawak. Dan beberapa aktiviti yang telah pun berlangsung, sedang berlangsung juga di dataran Tun Tuan Ku Bujang di Banun. Jadi antaranya ialah karnival jualan yang bermula 20 hari bulan hari Maret lah, hingga esok 22 Julai 2026 bertempat di dataran Tun dan Tuan Ku Bujang, bermula pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam lah. Jadi diharapkan kepada semua pengunjung-pengunjung, jangan lepaskan peluang lah. Ada banyak gerai-gerai jualan yang dibuka di sini untuk setidaknya apa, mencarilah apa keinginan, apa keperluan lah. Jangan masih pergi kata orang, walaupun apa sambutan kita apa pola dari 20 hari bulan bermula aktiviti. Dan diteruskan lagi dengan program yang berlangsung hari Maghrib juga, Majlis Kesyukuran Agama-agama lain, bertempat di salah sebuah hotel di Sibu juga lah. Dan seterusnya terus diadakan hari itu tadi ialah Zumba. Mungkin tak ada, memang kita berzumba juga. Mesti Zumba kita jogging.
1: Itu dia.
2: Nah, tapi ni bukan pukul 6 pagi awal, pukul 8 pagi itu tadi.
1: Pukul 8 pagi, tapi bukan pukul 4 pagi lah. Aduh.
2: Okey ya, Zumba yang tu berlangsung untuk hari itulah Selasa. Dan seterusnya ada juga sebenarnya daripada kaki tangan kita yang turut sama-sama kerbah tadi menyertai juga.
1: Ikut sekali.
2: Dan seterusnya untuk hari itu yang akan berlangsung ialah Majlis Kesyukuran bertempat di Masjid An-Nur Sibu. Jadi saya nak menyeru lah sama-sama kepada semua Muslimin dan juga Muslimat untuk datang beramai-ramai ke Majlis Kesyukuran sambutan perayaan Hari Sarawak tahun 2026 bertempat di Masjid An-Nur Sibu pada pukul 5.30 petang dah. Kita sama-sama datang di sini yang turut akan pada tadi hadir bersama tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Japat, serta yang amat berbahagia tu Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi yang turut berlangsung tu di Masjid An-Nur Sibu. Memang rasa pada orang tahun tadi semangat apa nanti untuk menyambut kesyukuran sempena sambutan Hari Sarawak kita pada tahun tu dengan tema Sarawak Maju Mamo nak.
1: Betul.
2: Dan seterusnya lagi yang akan berlangsung pada esok hari tu. Nah, tu saya pun saya akan ikut sama tu.
1: Ada yang ikut sekali lah.
2: Kami pun ikut sama juga pagi tu. Ya, ha, tapi okay, bukan 6 4 pagi anak. Itu 6 pagi tu.
1: 6 pagi ya. Oh.
2: 6 pagi. Unity Walk. Ha, Unity Walk yang berlangsung dengan laluan yang dapat saya kongsikan bersama di situ ialah dari dataran Tun Tuan Ku Bujang Pasar 2 ke Jalan Awang Ramli Amit dan seterusnya ke Jalan Kampung Datuk dan kembali semula ke dataran Tun Tuan Ku Bujang. Ha, yeah. Jadi Murid Tenangga di apa Facebook pun ada di apa di tunjukkan laluannya dan seterusnya juga lagi saya nak kongsikan tu banyak aktiviti sebenarnya sementara sambutan Hari Sarawak. Jadi kita teruskan ke ataupun kita nak berhibur dulu?
1: Kita berhibur dulu. Sebelum kita teruskan lagi untuk info seterusnya, kita berhibur dulu. Lagu pilihan daripada Sibu FM untuk kali itu.
2: Sibu dulu. Okey. Ya. Kita berhibur dulu lah. Okey, ya. Jangan ke mana-mana. Terus bersama saya dan juga Rinas dalam Info Ekspresi Sarawak FM.
1: Ya, cantik.

0: aku bisa gila.
1: Ya.
0: Okey, layan juga lah lagu tu tadi nak. Oh.
1: Yang penting kita menceriakan anak.
0: Kita bila umur malah kerja di office pun, palat pun angguk-angguk sampai umur malah kerja. Relax, nak. Oh.
1: Yalah, Nadi. Aduh. Sinat.
0: Cerita apa juga
1: sambung lagi, pingin sian untuk sambutan Hari Sarawak 2026. Seterusnya pada 22 Julai juga, esok hari lah. Hari itu hari Selasa, esok hari Rabu. Bertempat di Dewan Chancellor Atun Abdul Tahir Mahmud University Teknologi Sarawak UTS. Pada jam 2 petang akan diadakan town hall lah. Yang mana akan dijangka dengan kehadiran 1,000 orang tu yang akan datang ke town hall tu. Dan seterusnya ialah penyempunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat. Bertempat di dataran Tuanku Bujang pada pukul 8 malam. Ada artis lagi ya. Datanglah beramai-ramai ya nak. Menangga masa apa Sarawak sayang hari ya, memang ramilah. Setakat tu paling ramai orang datang apa

0: kami insyaAllah ya, dengan apa pelbagai aktiviti diadakan nana peraduannya pun juga sama. Jadi mun apa dari makluman yang kita tahu daripada apa tadi untuk program sambutan hari Sarawak tu, Unity Walk tu, 10,000 penyertaan dah. Tu yang apa yang mendaftar awal tu. Untuk mendapat
1: yang mendaftar awal kena mendaftar
0: awal dapat apa nak ambil t-shirt percuma nak. Yang si dapat si tempat untuk ambil t-shirt percuma ya, boleh datang diajak dengan pakai baju warna tema merah kah, kuning kah, nah ataupun hitam lah, dengan tema warna merah kita nak. Jadi datang ramai-ramai jambak lah, anak-anak kah, saudara kah nak, datang ramai-ramai. Kita bukan nak ya, dan menunjuk semangat kecintaan kita kepada apa nanti negeri Sarawak kita tu.
1: Betul, semangat sehat kita juga.
0: Bukan tidak perlu kita nak berekod, nak berjoging, nak jalan betul pun sama juga anak. Berapa ribu langkah sehari.
1: Kita membakar kalori sebenarnya.
0: Membakar kalori. Jadi ya tadilah antara program yang diisi sepanjang untuk sambutan Hari Sarawak tu. Kita lupa saya. Ada sikit lagi pameran Hari Sarawak tu. Pameran Hari Sarawak pun turut diadakan bermula hari Maret 20 Julai sampai lah esok hari 22 Julai dari pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Agak je ke dataran Siah ada kita tanggak lah. Pamerannya yang diadakan tu untuk menyasarkan lah semua golongan lah peringkat umur untuk mengunjungi pameran selama 3 hari itu, sama-sama untuk memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai zaman pemerintahan awal Sarawak, peristiwa bersejarah. 22 Julai ya, perlu kita tahu ya, kena kita cuti 22 Julai anak. Yalah perlu kita tanggal di pameran tu kelak. Perjalanan pembentukan kerajaan sendiri serta perkembangan pembangunan dan transformasi Sarawak sehingga kini. Menampilkan kejayaan serta transformasi negeri dalam pelbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, digital, tenaga, boleh diperbaharui kesihatan dan kesejahteraan rakyat selaras dengan aspirasi PCDS 2030. Okey, ayah antara pengisian yang dapat saya kongsikan bersama sempena dengan sambutan Hari Sarawak tahun 2026.
1: Sebenarnya Hari Sarawak tu banyak pengisiannya nak. Kadang-kadang ada yang belum lagi tahu apa sebenarnya sejarah di sebalik Hari Sarawak tu. Jadi di situ lah orang kata tadi peluang untuk kita mengenali dengan lebih lekat lagi untuk Hari Sarawak. Inspirasi untuk anak Sarawak pun boleh turut orang kata tadi menelaah apa dari sejarahnya dari A to Z sampai melawan orang Sarawak.
0: Jangan lupa juga bendera ya anak.
1: Kibarkan bendera Sarawak.
0: Apa di rumah kita, di premis-premis anak, untuk menyemarakkan lagi bah. Orang jiran sebelah tangga, orangnya 2 gig, aku 3 gig, seorang dia 4 gig anak.
1: Semualah
0: gig dia. Dia cat bendera warna bendera rumahnya kelak.
1: Rumah semangat pun warna, rumah pun warna atapnya, atap atas padongnya warna hitam.
0: Aduh, warna hitam. Rasa warna lam kelak.
1: Rah depannya tadi warna kuning. Penjannya, list penjannya merah. Dah tema Hari Sarawak.
0: Pendak bunyi terkejut kami. Pendak bunyi.
1: Apa nama dia? Fireworks.
0: Kejut saya. Nenak. Nenak pendak nanti.
1: Okey. Lepas tu kita akan sambung balik. Apa antara info dan juga info-info yang terkini daripada Sibu. Tapi sebelum kita nak berhibur lagi dengan kita nak berkongsi lagi untuk cerita daripada Sibu tu, kita berhibur sikit lagu dulu daripada Sarawak FM.
0: Boleh.
1: Okey. Jadi lagu tu adalah lagu yang diolah semula dan dibawa balik oleh seorang artis barulah daripada Afiq Tajuddin. Sebelum tu lagu tu diembak oleh Eddie Mazlin, tapi dibersi baru oleh Afiq Tajuddin dengan lagu Janji Kekasih. Jom kita dengarkan lagu itu yang tengah viral di media sosial kena tu. Meletup, jom Janji.
0: Jom kita layan.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.

0: Okey, itu dia. Kembali lagi untuk Info Ekspresi dalam Sarawak FM dan juga Sibu FM bersama saya Rina Surapati dan juga DJ Din di Sibu FM untuk kali itu.
1: Ya.
0: 10.39 minit pagi. Dah kena tu si berasa.
1: Si berasa.
0: Sekejap je masa kena tu.
1: Saya Arya sempat juga tadi tu kita bercerita apa tadi kita dah cerita tentang pengisian untuk sambutan Hari Sarawak now.
0: Oh, betul.
1: Kita nak cerita hal makanan dan juana.
0: Huish.
1: Ni dapat miss tu. Ana.
0: Aduh. Jangan ni badah pak makanan tu risau ya. Saya dengar.
1: Cerita. Sebenarnya saya dah lama belum apa bukan belum sik pergi ke pantai di Kabong nun, pantai Tanjung Kembang.
0: Tanjung Kembang. Okey.
1: Tak dah pergi sik.
0: Udah. Tapi lama dah si injakan di Tanjung Kembang nun sebenarnya. Lama dah si pergi Kabong.
1: Apa yang dapat saya padahalnya dah macam dah lebih lagi daripada yang sebelum tu lah anak. Mm-hmm. Buat nanggap sebelum tu saya dah orang berjuai macam yang ada kini tu. Mudah lah untuk kita nak beli apa makanan pindah yang di pelah orang yang paling saya kami suka gila ya Suman.
0: Anak. Oh, sidaknya dah berjajak ke tepi area saya lah.
1: Dan tepi apa tepi pantai sekali. Tepi memang pantai, ada sikit-sikit macam berbumbung, tempat yang berbumbung nak semua orang berjual dalamnya ada beberapa booth lah boleh pada gerai lah dalamnya tadi. Jadi orang berjual tumpik, berjual suman, berjual macam-macam lagi lah. Jadi banyak pilihan air macam-macam jenis juga dapat dibeli dengan mudah lah kata orang. Jadi iyalah antara satu yang saya rasa bila ada peluang tu janganlah kita lepaskan peluang kita hujung minggu kah nak.
0: Sebab benda-benda macam ni lah bila kita pulang kampung teringat kita dengan makanan-makanan di kampung sebenarnya berbanding dengan kehidupan bandar.
1: Ya.
0: Di kampung tu je banyak pilihan macam-macam aja.
1: Betul.
0: Tapi orang kata tadi si licin tapak dah kita ya. Masih sentiasa ada bertambah-tambah.
1: Ada aja anak.
0: Betul.
1: Angkat lagi kata orang. Yang pernah saya cerita juga sebelum tu yang menarik lah dia kawasan belah nun yang mungkin jarang-jarang kini tu kita dapat merasa lagi ialah umbut apong.
0: Umbut apong.
1: Tak pernah makan sih.
0: Ada sekali je. Mak dah ambil siap makan lagi.
1: Ya, kena malah kerabu hanya di alus di apa di iris alus lah. Ada malah yang jadi apa makanan namun kami nanggal lah. Wajib ya bila orang malah majlis tahlil kah, kan selamat kah nang ada jak minum ya. Hari ya kami dah kelakar juga hal apa umbut apa. Tapi hari itu kami nak cerita juga pasal yang tadi lah. Lemantak, bukan lemantak suman. Tapi lemantak bagi orang malah nak.
0: Tepung lemantak. Makanya kami orang nak di ofis sempat juga lah di DJI. Tumpi udang
1: hari
0: dengan
1: marik.
0: Pizza.
1: Hari marik kah?
0: Hari marik. Hari marik kan hari dulu. Mula tumpi. Udang lah. Tumpi udang di pola lah. Pakai makan kami-kami dekat ofis. Mana yang rindu nak makan tumpi makan. Wah, tu rasanya cecah dengan
1: apa? Cecah gula pong. Gula pong
0: lah. Yang nyuruhnya berselera lah, Mari.
1: Ya, Wabi.
0: Rajinnya duk, Ewa. Mula tumpi makan. Pak Izzah dengan Jai.
1: Yalah. Biasanya bila ada kawan-kawan kita yang rajin apa berembak makan ke ofis kita nak. Jadi sedarlah gagu kita nak keluar nak apa. Nak sarapan ada jo ni alas pukul tolok tu orang.
0: Sebelum mula kerja tak
1: nak. Lemantak tu banyak jaga orang naya malahnya ada malah tumpi ada malah lemantak ada malah suman. Mun ramai orang malah apa lemantak makan dengan naya ni di palangan air panas ni. Palah linut ya.
0: Macam-macam cara pakai mula-mula mantak tu sebenarnya nak.
1: Betul, makan dengan sambal belacan. Dah siap ya dah tu.
0: Kita tu bercari kena makan lepas tu. Ya, sulah.
1: Allah.
0: Ada apa orang kata tadi, menu-menu tu sebenarnya mun di Kuching memang ada, tapi si semua tempat yang boleh kita jumpa makanan. Betul. Yang orang kata tadi yang ada seperti apa yang di kampung.
1: Cuma jadi tujuan saya madah tu Terinas, sebab apa, sepanjang sambutan Hari Sarawak juga ada bahagian kitchen lah, sibu kitchen lah, senang madah ada disediakan untuk orang ramai mendapatkan makanan dengan menu-menu yang terkenal di Sibu. Cari mi kolok dekah, mi kampuannya kah, anak roti kumpiannya kah, anak cari dia di sia, memang ada disediakan. Hari ada kami apa makan tumpik pun ada di polah di sia. Jadi menu-menu yang menjadi tarikan tu ada disediakan di but-but jualan di sia.
0: Si puluh dah bermula nak.
1: Dah bermula sampai esok hari ya, masih lagi dibuka.
0: Jadi bolehlah datang ramai-ramai di sia nak. Sibu pergi ke lain kita, pergi ke lain.
1: Pergi ke sia. Mudah habis di sia, baru kita cari ke tempat lain nak.
0: Betul. Kan selalu nak.
1: Sebab apa Rinas, masa program Sok Aku Sayang sebelum tu di Sibu, sampai tidak berjualnya, sampai apa nama tadi, top up berkali-kali. Maksudnya tak habis. Amilah. Pola lagi.
0: Sentiasa lagi semanis.
1: Iyalah kita nangga di situ bila orang dari luar datang ke tempat. Betul. Kita merasa keunikannya, memang. Betul. Rasa apa mau lagi enak. Mbak ke pulang lagi sebagai buah tangan.
0: Betul. Sebab bukan apa, ia bukan untuk orang tempatan aja.
1: Betul.
0: Tapi untuk pelancong-pelancong yang hadir. Ia si pernah merasa makanan orang Sarawak. Contoh nak, orang Semanjung ke datang ke situ, orang Putih ke datang ke situ. Kadang-kadang si pernah jumpa. Apa benda tu? Macam ni nyamulah tu. Ia akan bertanya, ia akan curious. Berapa lama proses? Mungkin apa benda macam ya, memang sentiasa ditanya lah kepada penjual-penjual di sia jua. Yang kata tadi, kita lah antara peluang untuk kita mempromosikan makanan-makanan kita Sarawak tu, utamanya di kawasan di Sibu, kena itu nak. Tuan rumah di Sarawak, tuan rumah hari Sarawak. Jadi di sia orang kata tadi, dapat nangga macam-macam menu yang disediakan pada hari tersebut.
1: Betul.
0: Jadi cidaknya pun merasa sedap.
1: Ya.
0: Kumpul belalak, membeli sekali ugi. Mestinya beli banyak sekali.
1: Nice. Mablus.
0: Mablus. I love it. Try it, you love it. Jadi orang ada tadi nak si ugi. Mun kita merasa makanan-makanan uang Sarawak tu sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya. Memang kita pernah jumpa lah di situ di situ. Tapi cara mulahnya lain.
1: Si sama anak. Nyempun apa resepinya apa, nyempun cara dia mulah si sama juga. Air tangan pun si sama juga.
0: Si sama. cara mulah air tangan ya dengan kasih sayang. Ya, kita tahu mulah tadi berempas pulas tak marah-marah tadi si nya mau tak nak. Lalu uce muka kuih tadi.
1: Betul lihat dah dapat ikam ke dinding lekat.
0: Lalu ngoncang wangkan.
1: Gigit punya gigit patah gigi ni keras lah.
0: Lepas tu kita sambung balik untuk info seterusnya daripada Sibu. Lepas tu kita info lagu daripada Sibu. Lagu apa habis. Lagu yang nak kita putarkan untuk kali tu?
1: Untuk lagu dari Syamel dengan lagunya Belakang Tabir.
0: Belakang
1: Tabir bukan apa, rakan-rakan kita di Belakang Tabir di Bilik Kolam Pusat. Ya nak.
0: Betul. Masih tahu
1: nak. Khas untuk sedanya lah. Untuk pasangan kita juga yang memberi sokongan.
0: Betul,
1: yang sentiasa menjadi tulang belakang. Jadi kita sama-sama kita berhibur dengan lagu tu dan kembali semula. Info Ekspresi Sarawak FM, Sibu FM.

0: belakang tak habis. Tapi janganlah sedih gila nak.
1: Ya, saya juga menghayatinya di sini.
0: Sewasa jam 10.53 nak.
1: Oh, cepat je masa tu berlalu. Nampaknya dah penghujung-penghujung siaran juga lah kita untuk hari tu.
0: Betul.
1: Apapun, terima kasihlah kepada yang mengikuti untuk kita segmen kali tu nak.
0: Saya sempat macam komen gitu kak.
1: Kita terjah sekejap. Komen di Facebook Kenet tu. Kita ada yang awal hantar tadi, biar-biar nyala hantar bunga je awal tadi.
0: Ya,
1: dan kita ada Syarifah Hanifah Syed Akil. Selamat bertugas DJ Sibu FM dan juga DJ Sarawak FM. Hello, katanya sebuyo hujan, lom panas lagi. Kami layan ekspresi warnai hari anda. Si lupa untuk kawan-kawan yang kenal dirinya dengan ucapan ringkas, selamat masak, minta lagu apa-apa je. Sama juga dengan biar-biar tek udah jangan beri bunga. Nyatik madah untuk semua sahabat-sahabat yang kenal dengan dirinya. Semoga sehat semua raga, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ berdua.
0: Terima kasih juga.
1: Di Sibu apa cerita tek? Komen daripada Sibu.
0: Ada banyak juga komen dari pendengar-pendengar sahabat Sibu FM kita di Sibu tu. Jadi terima kasih juga untuk setidaknya yang berkomen pagi tu. Di kesempatan yang ada tu kami nak bacakan sikitlah komen yang sempat ada di situ. Kita ada kami sebut nama dan nyajat dulu. Roy Kuang, Mary Bun Martin, Nuri Wi pun ada, Dayang juga, Umban Pasang, Sepian Podin, James Kemiran, Doblin K. Baja, Nana Arabella, Ramli Lee, Raja Muhammad Fazil, Cheng Suni pun ada, Delisa Sim, James Anyau dan juga Lina Bugis serta Endes Indai Robin.
1: Ramai dah nyawa.
0: Si tempat jamin macam. Sebut nama je lah.
1: Sama juga yang dah hantar komen di situ. Elbiana, Rosliana, Piyot Hadi Hamdan, Amrin Saili. Kita ada Kak Jalina Julaihi, Hashimah Kelas, Madu Kemenyan. Ramai juga lah. Sabtu Yah Ramli. Melobor nama si dah. Nuri Wi. Siapnya ada pantun tapi sempat baca juga macam tu lah. Okey. Apapun lekat tu kita akan sambung lagi. Untuk bacakan komen-komen tidaknya, insyaAllah.
0: Betul, insyaAllah.
1: Dan kita akan kembali ke stesen kita masing-masing.
0: Kita belum lagi kesara. Belum lagi naya kata orang, belum lagi habis bertugas. Lagi bertugas.
1: Tapi di stesen masing-masing.
0: Betul. Kami sampai pukul 12.
1: Kami sampai pukul 2. Ya, lupa lah.
0: Kami dulu.
1: Awalah kita dulu. Kami trip rudi je lah.
0: Sedahai nak. Sambil-sambil ya tadi. Terima kasih juga lah untuk rakan-rakan kita di Bilik Kawalan Pusat yang menjaya pertemuan kita hari itu. Terima kasih juga kepada penerbit, penyelaras semua,
1: semua
0: yang berkongsi apa info juga lah untuk dikongsikan hari itu.
1: Dan juga melancarkan perjalanan siaran kita untuk hari itu. Apapun, terima kasih DJ Din di Sibu FM.
0: Terima kasih
1: dan
0: juga.
1: Kita akhiri dengan lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi untuk anda.
0: Selamat Hari Sawak untuk semua.
1: Selamat Hari Sawak. Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Ya, 11.08 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda. Pertemuan kita menerusi ekspresi Sibu FM 9.12. Jam yang ketiga kita bersama untuk pertemuan kita hari itu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sibu FM yang dah pun menghantar ucapan kita orang. Roy Kuang, selamat pagi. Terima kasih Roy Kuang. Selamat pagi juga untuk kita Mary Ubun Mantin. Selamat pagi. APM Sebayan Jenau, selamat pagi semua. Nuriwi, penada pokok zaitun tepi beranda dicantas dahan beberapa batang. Hujan turun, belum mereda, berlarutan hingga ke petang. Pergi ke kedai, beli laksa, salam ceria pagi Selasa. Lurus-lurus pokok kelapa, buahnya gugur. Gugur buahnya tujuh muara. Mata pedih tidak mengapa, Spanyol sudah menjadi suara. Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk duduk muafakat. Kalau cinta sudah melekat, gulai Jawa rasa coklat. DJ Din, mohon keutarakan lagu Cinta Anak Kampung untuk hiburan Haji Hasan Haji Ibrahim dan sepi Abang Noah di Sibu dan Mariam Abang Hasan di Bintangor, Hajah Ruby Wi, Ya Mustafa Wi di Selalang, Miri Ayom, Hasmah Junaidi, Faridah Jo, Rosni Kusairi, Pucuk Keladi, Pucuk Ubi, jom layan ekspresi. Orang Melayu, orang putih, thank you, terima kasih. Ya, daripada Nuriwi pagi tu, juga kita ada yang jegak pagi tu. Selamat pagi DJ Din, selamat bertugas, salam ceria selalu. Umban Pasang, selamat pagi DJ, selamat pagi juga untuk kita. Sapien Pondin, Assalamualaikum DJ Din, dan selamat bersiaran. Salam untuk semua pendengar Sibu FM, semoga sentiasa sihat. James Pengiran, selamat pagi DJ Din, sama-sama. Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu. Mendung cuaca di Batu 15, Kuching, Serian katanya. Anak-anak Arabella, selamat pagi DJ Din. Terima kasih. Ramli Lee, selamat pagi dan selamat berkonti DJ Din. Di Sibu FM, masih demam sejak bola sepak World Cup hari. Makan ubat, mbak akan berehat banyak insyaAllah. Dah baik demamnya. Jadi tidur dengan cukup lepas tu. Baiklah, dah pun 11 minit pagi, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu pilihan. Lagu yang diminta oleh Ati Atot dan juga rakan-rakan tu tadi. Okey, Tim Walk katanya request lagu Filomena Anak Luat. Tim kuatnya dari Ati Atot tu. Okey, terus layan Sibu FM, jangan ke mana-mana. Kekal bersama kami, Ekspresi 912.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: K11, 18 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibar FM. Segalanya untuk anda. Saya nak bacakan lagi lah ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Sibar FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibar FM. Segalanya untuk anda. Kami dah bacakan ucapan dari siapa seterusnya. Raja Muhammad Fazil, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cheng Suni pun ada pagi tu. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ Din. Alhamdulillah kita di kita sihat sampai kini katanya, dan semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan. Amin, amin. Terima kasih Hacing Suni. Jelis Yassim, selamat pagi DJ, selamat menjalankan tugas. Terima kasih Jelis Yassim. James Anyau, selamat pagi DJ, selamat menjalankan pengawal. Minta Nuan Tembah Lagu, Julian Ambu, nama Rita Sulu, Kena Melindang, Ngadir Impu, Mary Bon Martin, Emilia Sam, Induk Kedamit, Ibrahim Matakit, Serina Sandau Janang, Lina Bugis, Ros Liao, Margaret Uncing, Manifest, EP Sinun, Eddie, Catherine Robin, Rita Rita, Nancy, Sembah Agnes, Lima Mary, Aini, Jimmy, Sini, Ibak Vincent, Gau, Kaban, Kengelala katanya. Nama berita kita Kaban. Terima kasih DJ Din. Panas hari menuang kami, Bak Kenawit. Okey, bye. Terima kasih James Anyau. Kita ada juga siapa lagi, Ladana Kanging Job. Selamat pagi DJ Din. Panas hari kami di Sungai Amang Selirik, Kapit pagi tu. Nyameh. Pergi Kapit dah lama. Nyamai mandi air batu. Ada Lina Bukis, selamat pagi DJ Din. Selamat bertugas. Panas hari kami di Johor sekarang katanya. Agnes dan Robin, selamat pagi DJ Din dan selamat bersiaran di Sibar FM. Cuaca di Miri pagi tu panas. Rita Philip, selamat pagi DJ Din, selamat bertugas. Salam untuk Luli Kenayang, Lando Kaneng, Joshua Josh, Wela Nyipan, Julia Supi, Roslin Jelawat, Ibrahim Takin dan semua rekan-rekan yang mengenali di mana juga berada. Salam saya menuju semua aku ya. Dari Ati Atok, assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Selasa, DJ Din, happy konti. Layan saja dari Komplek Islam menerusi ATM Klik gitu katanya. Request lagu untuk halwa telinga, maulah kerja. Terima kasih dari Ati Atok. Datuk dan Philomena Roland, thank you dah mutar lagu Richard Lee katanya. Terima kasih juga untuk kita yang terus mendengarkan Sibu FM waktu itu. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Saya akan kemaskinikan ruangan komen dan juga saya akan kongsikan info solat selepas itu. Apapun, kita layan dulu lagu-lagu yang dah pun disediakan untuk ekspresi Sibu FM 912.

Ya, 11:22 pagi. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Belengian, Mukah, Dalat, Cibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12:41 minit tengah hari, asar pukul 4:05 minit petang, maghrib pukul 6:48 minit petang, isyak pukul 8:02 minit malam dan subuh pagi esok 5:19 minit pagi. Bagi zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang, zuhur 12:43 minit tengah hari, asar pukul 4:07 minit petang, maghrib pukul 6:49 minit petang, isyak pukul 8:03 minit malam dan subuh pagi esok 5:21 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seri Aman, Engke Lili, Lebuantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12:44 minit tengah hari, asar pukul 4:07 minit petang, maghrib pukul 6:49 minit petang, isyak pukul 8:02 minit malam dan subuh pagi esok 5:23 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

kata ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ni. Do the best, buat yang terbaik.

0: yang dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kami, best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu, tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik kaki. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: Laju juga kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, ngakak oninggal. Pak Haji Li lagi Kak Aja Sena. Ha? Kita si ngakak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Li.
1: Aulah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Nampaknya motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin besi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam yak tu.
0: Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Hai, siapalah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Hai, ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumba umur, orang tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Mana kata kita, nasib kakak si madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut sidak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tak.
0: Hal.

11.51 minit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi SPFM 912. Untuk pertemuan kita pada kali ini, Selasa 21 Julai 2026 Masihi, bersamaan 6 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dari awal pertemuan kita tadi pukul 9 pagi hinggalah ke saat ini. Jangan lupa untuk anda terus datang beramai-ramai ke pameran Hari Sarawak 2026. Bermula semalam hingga esok 22 Julai 2026 bertempat di Dataran Sibu dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pameran Hari Sarawak 2026 diadakan di Dataran Sibu, dan pameran ini menyasarkan golongan pengunjung dari pelbagai peringkat umum untuk datang mengunjungi pameran selama 3 hari di samping menyambut Hari Sarawak. Di samping untuk memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai zaman pemerintahan awal Sarawak, peristiwa bersejarah 22 Julai 1963, perjalanan pembentukan kerajaan sendiri serta perkembangan pembangunan dan transformasi Sarawak sehingga kini. Di samping menampilkan kejayaan serta transformasi negeri dalam pelbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, digital, tenaga boleh diperbarui, kesihatan dan kesejahteraan rakyat selaras dengan aspirasi PCDS 2030. Dan sama-sama kita memeriahkan dengan pelbagai acara untuk sambutan Hari Sarawak, yang mana terus dibuka kepada anda. Karnival jualan bermula semalam hingga esok 22 Julai 2026 juga di Dataran Tun Tuanku Bujang bermula 10 pagi hingga 10 malam. Dan seterusnya, jangan lupa juga untuk anda datang beramai-ramai ke Majlis Kesyukuran di Masjid An-Nur Sibu pada jam 5.30 petang nanti untuk datang beramai-ramai. Dan juga esok di 11 pagi Unity Walk, kepada anda terus datang beramai-ramai juga. Dan juga pengisian untuk sambutan Hari Sarawak Town Hall pada 22 Julai hari esok jam 2 petang di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud Universiti Teknologi Sarawak UTS, dan juga perhimpunan Hari Sarawak dan juga konsert rakyat pada malam esok di Dataran Tun Tuanku Bujang. Baiklah, selamat menyambut Hari Sarawak untuk semua di mana juga anda berada, dan juga terima kasih di atas kesihatan anda mendengarkan SIBFM walau di mana anda berada, apa jua yang anda lakukan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Tepat pukul 12.30 hari, siaran YFM akan dapat anda ikuti dengan berita dari YFM, dan selepas itu siaran dari YFM. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Jaga diri, hiasi peribadi yang sedang dalam pemanduan. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tujui. Selamat bercuti ya. Ada yang cuti ambil hari Khamis dan juga Jumaat ya, esok jangan cuti umum, sambung lagi Khamis dan juga Jumaat, dapatlah cuti panjang terus sampai ke hari Ahad. Okey, apapun semoga anda berbahagia selalu hendaknya walau di mana jua anda berada. Terima kasih kesihatan anda. Terus ikuti kami di semua media sosial rasmi SIBFM, di TikTok, di Facebook, di Instagram, di X, dan juga menerusi RTM Krik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Selamat tengah hari di Sukamina Burka, berita tengah hari-hari 2, 21 hari bulan 7, 2026. Kerjasama strategik antara orang berikan dengan agensi ke Bekaul dekat bajak di Kelate kena tentu ke hasil ikan di Malaysia nak pungkang. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dengan Rampak Berdua Dato' Len Talib Saleh madakan perkara tu dekat di Kemujur kena atur pengawak berikan kemeruan kelimpah riti tentu ke atur semampai dititih ke. Ia madah ke upis pengawak berikan Batasik Benua Sarawak ke upis pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM Bega dekat semampai berkunci penemu ke orang berikan. Ia megang ngansa orang berikan ngambil ke nyawa perintah kena cara merik penerang pasal pengawak orang berikan ngau nadai pembenar. Alain tentu ke atur penerit adat oleh dipejalai ke ngau lengkas. Dato' Len Talib Mansur Kejah Kutuk udah ke berjadi pengawak dur nyerah ke bantu kerban kena berikan ngau bantu keraban pengeluar hasil ikan di Belawai. Kenyawari 1 hari bulan 1 nyentuk 30 hari bulan 6 tahun tu. Kes jenayah indeks di Sarawak direport ke bisik kusut 19% dibanding ngau timpuh ke sebakar tahun siti tu kemari. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke atur tip jalan ke pengawak Deriat Kadat dengan operasi ngelaban penyalah jenayah guna bujur kurang ke 462 itik jenayah indeks. Kes kebala lagi kusut ianya jenayah ke Bekaul Ngorata Tengkira ke rekod 458 itik kes lalu kes pengawak kasar bisik 4 itik kes. Tadi pihak sekadar jenayah menghabisi majak nyadi kelebih lagi kes pasung tinggi rekod 53% atau ke 39 itik kes. Kes ngerumpak cara beraban serta berbaik ke senyata direport nambah 2 itik kes lalu kes ngerumpak genak senyata nambah siti kes. Kes salah guna dadah ditetap nyadi sebengkah ri batang kebuah penyalah jenayah nyadi. Kalai 3,763 ikut orang tidak ditangkapnya ditemu positif dadah. Yang bansur Kejah Kutuk bergempuruk ninteng bulan Komisioner Polis Sarawak untuk bulan 7 2026 kediatur Baindo Upis Polis Kontijen Sarawak Saritu tadi. Berbangaunya, Upis Pemansia Jenayah Narkotik tau ke JSJN Sarawak undah ngerampas mayuh macam bansa dadah ngau racun tibungkus 64 juta ringgit. Ini hari 1 hari bulan 1 nyentuk ke 12 hari bulan 7 atau tadi. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke penyampaunya mesti nambah dibanding ngau barang kebungkus 11 juta ringgit ke dirampas dalam timpuh kesama tahun siti itu kemari. Kelimpah harinya, atur tidak berjalan ke hari baru Akta Dadah Berbahaya, atur penagang khas 1985 menghabisi nambah kalau 18 siku orang ditangkap buat 11 siti kes. Tunggayan ke pemujur strategi No Days Without Arrest ke dipejalai ke JSJN Sarawak ngena pengawak bersepadu. Sikur lelaki ditemu dan nadai dalam pangkiang rumah ya buat kampung Tabung di Singai Bau ngalih hari kemari. Kepala Polis Pelilih Bau Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman pada kesidak nerima penerang pasal kesnya urung pukul 2.10 minit ngalih hari. Hari sidak niang tu sebilia. Yang pada kelelaki ke umur 50 tahunnya ditemu terlentang atas tilam. Lebuh adik yang gaus sekedar orang kediau berimai gaus sidak tu mujur tamak angai rumahnya. Ia ke dikunci hari dalam. Lelakinya dipelabak kendang udah nadai lebih hari 24 jam ke udah. Pengudah bangkai niang tu diperasa bandur penusahnya. Pemangku Superintendent Muhammad Haidi mansut ke perkara tu dalam penerang media yang di Kuching. Pansiat Polis Megak nadai tertemu ke sebarang tanda penyalah jenayah di kerja orang bandurnya. Lalu bangkai niang mengaulah dianjung ke hospital bau gambi ke diperasa. Kes tu ditetap ke kes mati genyit. Tunakan kami nabur ke berita tengah hari tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, Setari Salin Jonathan Giri, Hari Bilik Berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningat, mulai enggau pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.
1: Bintulu. 97.5 MHz.

Ya peningah, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita ya peningah, bak awak ngelah tengah hari. 21 hari bulan 7 tahun 2026. Kita boleh waku pengelola program Syara Ludan berengkari dia tu nyentuk ngakai pukul 3 kali hari tu lagi. Jadi terima kasih ngagai DJ Ken Michael Ari YFM Iban Kucing ke beritanya pemega DJ Zana ke udah dulu hari aku tu tadi angluan ke biluan kami hari Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Jadi tusun program kita sehari tu peningan ada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi aku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Nangkan kenyak pukul 12.45 kita boleh ngau di cerut ba program nemu kita. Udahnya pukul 1 kali hari kita boleh ngau DJ Flo ba temu ayah ke minggu tu. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita sehari tu lalu setengah jam ke penudi. Aku maca pesan rindu hati serta natai ke lagu peminta kita. Jadi ingat tadi tusun program kita sehari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Lagu keterubah kena kita ngepun kawak ngelah tengah hari-hari Bintulu. Lagu hari Lia Matthew Meruan Nguan.

Ya peningah lagu hari Leo James ke punjung seput mai jam kita ingat pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi aku berkongsi ke sekedar atur pengawak ke bisik nyadi di menua bintulu itu kelebih lagi peningah. Ianya pegilak tu berenggari pegilak. Dia bintulu International Kite Festival atau ke pesta layang-layang tu tadi. Dekat diatur nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi tentu ya mayu lah atur pengawak ke udah di Prambu ke ngerinduk kati. Jadi aku ngelansak sekedar dulu baka pergilah tu peningah acara pentas hiburan BIKF berengkah ngau persembahan tarian pembukaan. Udahnya bisik persembahan hari artis tempatan. Bisik megak pekit nyanyian 60-an. Tu ungkup pergilah tu peningah. Jadi kena 23 hari bulan 7 lah. Tu ba pentas hiburan megak. Dia persembahan hari artis tempatan. Bisik megak pekit berlagu duet. Persembahan nyanyian duet megak bisik. Nya ungkup 23 hari bulan ya yang hari 4 24 hari bulan dia bisi pekit bintang kecil persembahan silap mata atau ke magician. 25 hari bulan 7 hari 6 dia bisi pekit full battle of the band. Tentu ya bisi megak persembahan tarian. Ngau hari Minggu, hari kepenudi. Dia pertandingan Ratu Kebaya. Ngau megak bisi persembahan hari artis. Hari penyanyi tempatan ngau artis popular. Jadi itu antara ke bisi diatur bak pentas hiburan BIKF. Kena 22 nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tu elak peningat. Jadi aku megak baru megak nerima WhatsApp hari Balabakiah tu tadi. Sidak tu hari luar menua Bintulu. Madah ke Nur Diau bak Bintulu itu udah penuh magang. Jadi sidak tu tadi dekat Merambu pulai hari Sibu kak ngagai Bintulu kak meda pesta layang-layang tu tadi. Jadi ngagai kita ke dekat ngelawak pengerami itu tentu ke penglikun kita lebih kita ke tengah ke Jalai Alun. Jadi udah tu lagi pukul 12.30 aku berengkam macam pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu hari Bibi Sulu, Angkun.

Ya, ingat tadi lagu kena ketabel perintah. Jadi aku terus macam pesan ke bisik di terubat kami. Jadi pesan ke terubat tu, pesan pemati datai Ari Siti Anak Banyan. Tau ke iti dituju ngagai semua kabar melayan. Kengelalan yang atuai rumah Banyan Anak Gawang. Tau ke apa iti kuda nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu dekat disengai rumah yang pu di rumah Banyan Sungai Seruas Bakung. Marudik kena malam 21 hari bulan 7 lalu dekat Dianjung kena pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai bala tinggalan yang Ari Ulu, Ari Lik Batang Seruas, Sebatang, Lutung, Kelabit, Lawang, Telajin, Miri, Bintulu, Kabam Belayan di Tatau, Sibu serta kendaklah dirintai di Tuk Magang. Jadi sebarang tanya, kita boleh bertanya Bak Anak Ya Iti, Bak Lumur, 013-819-5005. Tau ke ngagai Anur Bak Lumur, 019-956-4804. Ya, tadi pesan pemati, madah ke tuai rumah Banyan Anak Gawang, tau ke apa iti udah nadai, kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu disengai ba rumah yang pu ba rumah Banyan Sungai Seruas Bakung Marudik kena malam tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 serta Dianjung pagi pergilak 22 hari bulan 7 tahun 2026. Nangkan kenya pesan ke Siti Tuk datai Ari Mukah Anak Tutung madah ke pemati lakia yangnya apa anak kota tau ke Jamping Anak Mujab. Tau ke apa langga bak rumah tuai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Yang dipesan tu dituju agai semua kaban melayan bak sebalang Indonesia, Jawang, Sungai Tebelian, Serubah, Entulang, Barak, kaban melayan di Sebangki Pandak, Batu Berbini Atas, Baruah, Suah kaban melayan di Nyemungan, Bintung, Sayat, Nanga Kumpang, Rasau, serta kabar melayan bak menua Lubuk Antu ke naklah disebut di tu. Jadi mayang itu ngau ngubun yang tu tadi dekat ngantik penatai bala nak ngau kabar melayan ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu madah ke niang apa anak kota tau ke Jamping Anak Mujab tau ke apa langga bak rumah tu rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Udah nadai lalu mayang itu ngau ngubun yang tu ngantik penatai bala anak ngau kabar melayan ya. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai Ari Cili Anak Mulai atau Kapai John madah ke Binia Imah Anak Santuk. Imah Anak Santuk atau Kenda John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi niang disengai kena 21 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu. Lalu dikubur kena 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam Batu Burak Sibu. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ianya bak rumah Nelson Anak Surau Ngonensi Anak Lanju bak Durin sedar dikelai kantuh Anak Cukung di Teluk Bulat Melapi Anak Ikat Menyadik kabar melayan di Selangau Tutus Rantau Panjai Batu Burak Engkalat Awup Pasir Mas Sungai Bidut Banyak kabar melayan di Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Ngau Tanjung Penasuk serta kabar melayan Bukai kenaklah disebut di Tok Magang. Lalu penerang kesilia kita tak bertelefon ngagai Jerem Anak Cili Bak Lumur 016-358-8854 tau ke ngagai Joseph Anak Cili Bak Lumur 014-963-5517 atau ke ngagai Suzy Anak John atau ke Anyuak Bak Lumur 010-663-1980. Jadi aku nanduk baru pesan tu madah ke Imah Anak Santuk atau ke Indai John udah nadai kena 20

hari bulan 7 tahun 2026 serta disenggai kena 21 hari bulan 7 bak rumah setiwa tinggi batu burak batang ikan sibu serta dikubur kena 22 hari bulan 7 bak pendam batu burak sibu. Lalu ke sitik tu pesan pemati madah ke ciri anak jelingau tok ke apa hitam udah nadai kena 1997 lalu niang tu dekat disengai balam mayuh malam tu 21/7 ianya hari tu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/22/7 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagi kabam layan di Limbang, Sibau, Rumbau, Simunjan, Temiang, Simunjan, Tebarung, dua buah rumah, Jungkal, Tanuk, Nangapadiah, Kakiwung, serta rumah sepemakai Rabat, Baksaka, Nyelutung, Tembawai Labuk, Tembawai Lubuk, Bukung Pelasuk, Awur, Enteban, Bukung Asal, Petikal, Isu Bangat, Duri, dua buah rumah, Lidung, empat buah rumah, Buyong Pandak, Kabam Lain di Buyong Baru, Tansang, Penurin, Remambung, Lipat, empat buah rumah, Ngau Sebangkui. Jadi kita dipinta datai nguluk pengawak tu. Lalu ke sitik tu pesan ngetah sulit datai aribada anak kasih madah ke pengawak ngetah sulit yang indaya ianya inya anak kasih atau ke indai bada atau ke milu ngena cara jales miang kena hari 3/22 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah danji atau ke ganji merio sedan pukul 9 pagi. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak merio 6 buah rumah, merindun 11 buah rumah, kampung saudara baru, bara sebangki 2 buah rumah panjai, sermat, kaban belayan di san panjai lubuk antu, bukit tungko, cangkul, tinting lalang, selidung ulu, marup atas, empelam, suai sebatu nia, kaban belayan di sedarat mawang, setenggian semueh baru, sukuang lubuk antu, jelukuang rumah sibat, isu semujan, kapan belayan di sedarat, tuar masami, langkang ngkili, san ugul, maruk atas, ngau maruk baru, serta semua kapan belayan kengelalan yang inya anak kasih. Kita semua dipinta sama datai, ngau pengawak ngetas uliat tu. Jadi inya tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita berkulai ngau pengelola program Rut Ampung. Bak program nemu kita. Dan sebenarnya kita terus berperindang ngau lagu tu.

Jadi nemu kita peningah data baru nintiang hari dua bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu ya. Jadi ke sekali itu bekaul ngau menua nemu kita ngambil ke kita sama nemu ya. Jadi ke sekali itu ianya nukar nama menua. Jadi berita tu maka diambil aku hari Google hari berita online. Kalau bisi ke udah mayuh ke ukai ke lima itik tang ke dekat ditusui aku tu lima bengkah menua. Sidak tadi bisi udah nukar nama menua sidak ya. Nyalai keterubah tu ianya menua kedikumai Iran. Ya, jadi mayuh kita nemu menua Iran tu peningah kalau maka ningah. Jadi menua Iran subak nama menua Iran ianya Persia atau ke Parsi. Tang bisi nerima bantah laban nama Parsi itu ukai nama tidatai ari penemu asal orang ti mungkal menua Iran. Retinya nama Parsi itu nama Inyau. Lalu kelimpah rinya nama Persia ianya nama sebengkah raban bangsa ti diau tungak ke selatan menua Iran ke dia tu. Nyalai nama Persia mega nak dipersetuju mayuah orang rakyat menua Iran labannya bakar ti nunjuk ke bangsanya aja ti diau buat menua Iran. Tang me kebenarnya mayuah raban bangsa bukai ti diau buat menua Iran. Nyalai nak dipersetuju ngenak nama Persia. Laban kenerima mayuh peminta ari rakyat ti minta nama Persia ditukar. Laban terubah ya Parsi peningah. Udahnya tukar ngakai Persia. Jadi laban ke mayuh nerima peminta ti minta nama Persia ditukar atau ke diganti. Dia dah dalam tahun 1935. Perintah ti megai menua Iran mayanya subak. Lalu ngeluar ke siti notis. Nuju menua-menua bukai. Ti bisi nanggam kaul diplomatik ngau menua Iran minta notis tadi madah ke serta minta sidak ya minta menua sidak ke ngau bisi kaul diplomatik ngau menua Iran tadi ngau ke nama menua sidak tadi ngena nama Iran na aki ngena nama Persia. Jadi kebuah milih Iran laban jaku Iran tu atau ke nama Iran tu nang yudah lama dikena kenyau hari berpuluh-puluh ribu tahun ke udah. Ianya lebih 1000 tahun sebedau Masihi. Ya? Sebedau Masihi ini pening. Nyalai ya, pihak mereka berbub kitab pengarap lama sidak bermenua Iran. Nang ya sigi bisik disebut, bisik dikena jaku Iran. Nyak mereka buah Persia, ngau mereka Parsi diganti ngakai nama Iran. Dah nemu kita di peningai ya, laban nama Parsi ukai nama tidatai ari penemu orang ti mungkal asal menua Iran. Lalu Persia tadi nama Injau. Nyalai sidak ya sama nak setuju ke dua itik nama tadi Parsi ngau Persia lalu diganti ngau nama Iran. Laban nama Iran tadi jaku Iran tadi nang udah lama dikena lebih lagi buat kitab pengarap sidak menua Iran ya. Nyak menua Iran lalu ke siti tu menua Iswatini peningat. Jadi labannya udah kelalu mayuh orang saru madah ke sidak di menua Swaziland. Dengar kata mana-mana ha? Swaziland. Ianya mayuh orang madah ke sidak dari menua Swaziland, rakyat dari Switzerland. Dia ada Raja Swaziland tadi, ti bernama Raja M. Swati, lalu nukar nganti nama menua sidak tadi dari Swaziland, ngagai Iswati. Amat kena peningah. Nanti kita peningah aku kena nyebut dari Swaziland. Kumai kita Switzerland. Ukai Switzerland. Tang mea Swaziland. Bisi nama Swaziland kebenar ya. Bisi menua bernama Swaziland. Ukai Switzerland. Switzerland tu sigi sebengkah. Terbilang kau menua ke mana amat rampak menua. Tang Swaziland tu sebengkah agik menua peningah. Nak sebakar duitik tu. Nyalai ketegal orang ke mayuah saruk ngumai Swaziland tu ianya Switzerland. Dia nyalai nyak meke buah Raja Swaziland. Tik bernama Raja M. Swati. Nukar nama menua ya. Menua sidak tadi.
hari Swaziland ngakai Iswatini. Ya. Jadi pengawal tinetapkan nama Swaziland diganti ngau nama Iswatini diatur berserimai ngau pengerami nyambut hari bangsa tokah hari kemerdekaan menua Swaziland maya tik ke-50 ianya bulan 4 2018. Nyalai berengkah hari bulan 4 2018 dia ada nama menua Swaziland tadi dipadam lalu diganti ngenak nama baru ianya Iswatini. Jadi Raja M. Swati madah ke Iswatini itu mai erti tanah orang bangsa Swani. Ya, nya asal erti nama Swatini itu tadi dari bangsa Swani. Erti nya Swaziland itu orang ke peranak menuanya ianya bangsa Swani. Tang dia tu nadagi ngenak nama Swaziland tang diberi nama diganti nama Iswatini. Iswatini tu peningan nang siti jaku asal sidak bermenuanya lalu nama Swaziland tu kebenar ya nama Inggris tidika ke British maya zaman dunia agi perang suba. Aruh ya ke sidak kenukarnya peningan eh. Labannya nama injau nama Inggris Swaziland tu. Nyalai ya sidak ya nukar nama menua sidak ya ngakai Iswatini. Lalu ketiga tu peningah ianya menua Holland. Ni ke Holland, ni ke Belanda, ni ke Netherlands. Mayuh kita saru nama menua Belanda ngau Netherlands tu peningah. Lalu bisik sekedak madah Belanda. Madah ke menua Belanda tu Holland ko sekedak ya. Jadi mayuh kita yang tadi bertimbal penemu saru penemu lapannya. Tang kebenar ya Holland Belanda ngau Netherlands tu sama aja. Ya, anang kita mantah laban nang amat. Sebedau Belanda ngau Netherlands nama asal menua tu ianya Holland ya. Jadi Holland Belanda Netherlands sama menua sitik menua ya. Nyalai tahun 2019 perintah menua Belanda ngai agi bangsa sida antadi tokoh rakyat sida antadi di kangau Holland. Tajak pan kedia tu nama Holland lagi dikena di kumai negeri Holland Utara ngau Holland Selatan tang ya dipegai tokoh baru menua Belanda ya. Bahkan negeri kita Sarawak pegai menua Malaysia, baru menua Malaysia. Bekenya ya peninga, bekenya kerti Holland Utara ngau Holland Selatan lagi bisi nama Holland tu. Tang ya ukai dikena jadi nama rasmi ngau ke menua sida ya. Menua sida dikangau ke Belanda. Nyalai dia tu Belanda tetap dikengau ke Belanda. Lalu ni ke Netherlands kau kita kan ya. Au. Jadi nama Netherlands tu dikena buat pengawak berkawal ngau pengawak perintah. Teka urusan rasmi menua Belanda. Contoh nanti kan nulis surat, jadi cap surat atau palak surat atau ke letterhead tadi ngena nama Netherlands. Yang kawam nama tim main bol Belanda pan ngena nah disebut kita tadi dikangau Netherlands. Jadi menua Belanda tanti ba pengawak ti bekawal ngau perintah serta maka tim main bol sedaya ngena nama Netherlands. Baka menua Sri Aman peningah berita agi disebut dikangau nama Semanggang. Nyalai ya tahun 2019 nama pasar Sri Aman dikangau pasar Semanggang. Tang bahagian ya aki ngena nama Sri Aman. Bahagian Sri Aman. Kau kini di sana ke Pasar Semanggang. Ya, yang tadi. Ukai Pasar Sri Aman. Tahu ke Pasar Sri Aman ada yang ngawak ke? Tam bahagian Sri Aman tu mayuah. Pegai baru bahagian Sri Aman tu peninggal lubang tu. Bahagian Sri Aman. Ngkelili pegai Sri Aman. Bukannya tadi. Ya. Jadi ke Siti tu ianya ke dikumai menua Kazakhstan. Yang lain, nanti ada penanggul peningah. Pengawak nukar nama menua Kazakhstan ngakai Kazakhstan. Kati kena aku munyinya peningah. Laban sama aja munyi tu deh. Jadi nanti ada penanggul nyangka dekat di penyadi atau dilancar ke tahun baru 2025. Bunyi ya peningah nadai jauh bida. Tak sepaka aja. Minak berbida buat sepiling. Jadi ke dia tu sepiling menua Kazakhstan ianya Kazakhstan. Tang spelling baru ya ila ianya 2025 ila
QAZAQSTAN bunyi ke belajar ABC kita itu peningan eh. Nyalai tentu kita namanya ti nyebutnya laban terubah ke dia tu yang kena ke Kazakhstan tahun baru 2025 ialah kena nama QAZAQ ke dia tu KAZAK jadi Kazak ngam ka Kazak nah betul bunyinya peningan. Nanti kita setuju-setuju mengaku kah? Kedia tu hanya kena K-A-Z-A-K sepilihan dia Kazakhstan. Lalu tahun baru ialah kena Q-A-Z-A-Q-S-A-T Kazakhstan. Jadi kembuah sidak langgur namanya langgur nukar nama menua sidaknya bak tahun 2025 laban sidak menuanya atau keperintahnya kedia tu aki dalam proses transisi itu kan nukar sistem nulis sistem tulis sidak tadi ke dia tu akik ngena sistem tulis jadi kumai Cyril atau ke Cyrillic sidak kan nukar ngakai urup Latin atau ke urup Rumi ianya ngena urup ABC Rumi tu ABC peningga ya nyalai tulis urup Cyril tu peninga lain ya peninga uji kita Google ya Cyril C Y R I L nak sama ngau urup ABC kita ini nyalai pengawak sidak tinukar sistem tulis sidak udah berengkah tahun 2017 subak lalu dia tu sidak buat peringkat ngalus kaki ubah nukar sistem tulis sidaknya nyadi ngakai tul, sistem tulis ABC tulis rams, urup Rumi kedekat dikenaknya di urup karasmi ya. Jadi nanti urup Rumi ABC kita peninga bisik 26 urup tang tulis Cyril tu bisik 42 urup nyalai perintah menua Kazakhstan di kediatu tadi dekat nyemaka kesidak ngena sistem tulis antarabangsa yang ngena urup Rumi atau ke urup ABC nyalai ya. Dia dah tembuk nyilak. Sistem dah tembuk. Ialah sistem tulis sidak menuanya dah tembuk. Dia ada nama menua sidak ya. Dekat diganti, ditukar. Ngakai Kazakhstan mega. Nyalai ke penudi itu peninga. Republic Czech. Ya. Jadi menua Republic Czech. Dekat nama menua sidak dikangau pandai ajak. Ngai disengkau mengau. Nyebut nama Republic. Ya. Jadi dikangau nama pandai. Ianya ngena Czechia. Jadi tahun 2013 Presiden Republik Czech mayanya ianya Milos Zeman maksud ke penemu dekat nama menua sidaknya dikangau ngena nama Czechia nak gi nyebut Republik Czech lalu penemu ya dipersetuju rakyat menua Republik Czech lalu tahun 2016 Republik Czech ngena nama baru ianya Czechia tang peninga nama baru Czechia tu semina dikena sidak bak menuanya aja. Nanti iba pengawak rasmi, pengawak perintah, ianya pengawak perintah ngau perintah menua sidak ngau perintah menua menua bukai, aki ngena di public check. Nya lain, nya lain nanti kita berarti ke lumba ngau main Olimpik tu tadi, aki ngena nama di public check. Laban Czechia tu semina dikena sidak bermenuanya aja ya. Yalah, udah nemu kita ni peningam. Bertemu baru maya bukai. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tanpa perencing, tucum ketawa berari.

Ya, kita baru dah bergulai dengan DJ Ruth dengan program menemu kita. Jadi kita sudah datang buat jam kedua bawa ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu. Lagi bergulai dengan aku Cheryl Ludan nyentuk ke penghujung program. Jadi munyik aku tadi buat tusun program pukul 1 kita bergulai dengan DJ Flo kalai ya dekat ngerandau pemesai hari Upis Pengerai Bintulu. Nama tak topik ya sehari tu. Jadi kita terus bergulai dengan DJ Flo ngotomuai ke minggu tu.

0: Selamat ngali hari ya peningah bertemu ba program temuai untuk minggu tau. Jadi ya temuai ku kengali hari tau peningah yang nya Puan Rabai Bagong. Yang nya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya Ari UPS pengerai bagi menua pintu lo. Selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai nama berita sari tau.
1: Selamat ngali hari aman.
0: Ah, mana berita ni? Oh, tu cum aja temuai kata ni. Jadi ya peninga perkara ya kedekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari to inya berkawa ngau jalai kita nyaga pemersi dikena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD to. Nah, okey jadi ya keterubah to Puan Rabai hadekat nanya nuan to bekeni ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke penyakit HFMD tu ya boleh nyadi.
1: Okay, penyakit tu ya selalu nyadi ba nembiak ke umur baru hari 10 tahun. Jadi penyakit tu berampit hari gi penyakit ke disebut enterovirus lah.
0: Oh. Okey, ngarap ke sama berarti kenya. Lalu dekat nemu tu bekeni ke igi penyakit HFMD tu ya berampit tu Puan Rabai.
1: Igi penyakit tu berampit ari batu. Jadi jari ti berpegai ke igi penyakit kebisi HFMD lalu terpegai ke pemakai. Jadi pemakai ke dipakai orang bukai par oleh oleh kena lah orang. Jadi terpegai ke bekau kulit kemirai atau ke nguman nembiak ke bisi HFMD lah.
0: Oh, nyak cara penyakit tu berampit tu ne. Jadi nyak ya ke cara berampit lalu tu berkeni ke cara kelebih git nagang penyakit jari kaki ngau nyawa tu atau ke HFMD tu ari ke berampit.
1: Okay, siti ari cara nagang penyakit jari kaki ngau mulut atau penyakit HFMD yang nyaga pemersi diri ngau pemersi alai diaul. Jadi cara tu berguna benar laban ya uliah nagang ari kena rampit igi penyakit HFMD. Kita ukai seminar dekat nyaga penyakit HFMD tang penyakit berampit ke bukai. Kedah tu aku dekat berkongsi ngau bala peninga pasal cara atau kejalai nyaga pemersi diri kelebih lagi dikena kita nagang ari kena rampit penyakit HFMD tu. Jadi tanggungjawab ke pertama ianya tanggungjawab apa indai, ianya apa indai patut nyaga pemersi diri, nuci jari ngau betul ianya seudah ngagai jamban, nukar ampin nembia, nyedia ngau mela pemakai sidak ya lalu sebedau makai. Adanya nuci barang bermain tau ke ayam sidak ke nembia. Jadi tanggungjawab kedua ianya pengajar ngau orang ke nyaga nembiak baskula ke bisi alai nembiak bermalam. Entik baskula ke alai nembiak bermalam, nembiak dekat diasuh nuci gari, puak tau ke cadar sidak empu. Nyembui tilam ngau pangas kurang-kurang ya sekali seminggu lah. Jadi bila alai bermalam dilap ngena ubat ke uliah munuh higi penyakit tau. Jadi tanggungjawab keempat ianya pengajar baskula tadika. Jadi pengajarnya perlu nuci tempat alai bermain, tempat alai nembiak tindu, ayam kena sidak main mega. Laban nembiak batadika tu ya agi berpangai berorang ke ngibun sidak ya meh.
0: Oh, amat kenyak laban sidak ya tu tadi Puan Rabai ne. Tadi kita berhati ke lagi orang ke sekolah, nembiak ke sekolah tadi kanya empain tu nemungin tu direknya tadi ne. Oh, nyalai sidak itu berpanggai ba pengajar kelebih lagi ba sekolah atau ke ba tadi kan dua sidak yang belajar. Laban nanti dia perhati ke disebut nuan tu tadi Puan Rabai orang ke mayuh lagi ke kena penyakit HFMD tu ianya nembiak ke umur biak hari tau ke baru hari 10 tahun tu tadi. Nah, au jadi ngarap kesama berarti kenya. Jadi ke penudi tu Puan Rabai tentu nuan bisi pesan tau ke lalau ya ke dekat ditinggal ke nuan ngagai bala peninga. Okay, seminat bala peninga laban nuan tadi bisi nyebut tok nuju sida apa indai nuju pengajar mega ngau orang kenyaga dembia tau. Okey.
1: Jadi pesanku ngagai bala peninga sida ya perlu nyaga pemersi itu alaban besar amat guna kena naga penyakit HFMD hari berampit ya ukai seminak ke kita tuai besar tak lebih lagi gisidak ya ke nembiak min nyak kebuah kita ka pindai to ke pengajar patut ngajar nambiak mien awak kesidak ya uliah nyaga pemersi diri empu ah.
0: Ya bepun hari kita nyaga pemersi tu tadi ne. Kelebih lagi munyi kenuan nuci jari ngau betul. Kelebih lagi maya udah pulai hari jamban, udah nuka lampin nambiak mien tu tadi ampin nambiak mien pun patut betuci ke jari mega ne. Okey, semuanya tadi bepun hari pemersi.
1: Pemersi
0: dari empu. Okey, kena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD tu. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayuh hangai nuan Puan Rabai. Lebih lagi ke penerang kudah dikunci kenuan berkawal ngau penyakit HFMD tu. Okey, terima kasih Maya.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, jadi peninga kiranya nakak mai kita bulai ngau kami dalam program temuai kita untuk minggu tok selama ngali hari ngagai semua.

ya peningah lagu Ari Esna Nala Pesan Nuju Sulu ngujung kejam kita dari pukul 1.12 minit ngalih hari. Jadi git terus berkongsi dengan kita untuk peningah atur pengawak ke bisik lebu BIKF 2026 tu. Kalai bisik pentas Kubo Bai, ha, Jakob Bansa Bai tu melanau di Bintulu di Tok Ninga. Jadi aku sempat megak nanya MCR atau technical kami tadi laban ya ke Bansa Bai tu ke melanau Bintulu di Tok. Nama reti Kubau tu, Kubo ko ya, Kubo, Kubo Bai. Jadi itu madah ke rumah mit bat di si sungai. Laban kita sama belak nemu nanti kampung sidak tu tadi ba nisi sungai ba seberai hari upis kami di tu. Okey, jadi tentatif Kubo Bai bersimbai ngau BIKF 2026 tu tadi 22 hari bulan nyak pergilah bisik pekit nyurak. 23 hari bulan 7 tau ke hari 4 Tanggelong Bai tau ke Ratu Bai pekit kumang bansa sidak ya. Udahnya 24 hari bulan 7 Pekit Bemukun 8.30 malam tu. Jadi 25 hari bulan Pekit Tarian Sekolah Rendah ngau Sekolah Menengah atau diatur pagi pukul 8 pagi. Semua tu tadi diatur bak pentas Kubo Vai. Jadi ngagai kita kerindu pengawak Bemukun megak amaya tu megak bisik Bemukun ba pentas Kubo Vai BIKF 2026. Nya semuka hari program ke bisik diatur nyerumba BIKF 2026 ke diatur berengka hari pergila untuk ngagai hari Minggu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi kita get terus berperindang ngau lagu hari NK Yongai. Celap celap angat.

0: Ninti yang hari dua, pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 hari hari.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

Ya peningah lagu Ari Suzeline Glow pengrindu nade banding ujung kejam kita ditutup pukul 1:28 minit ngali hari. Lagi pukul yang aku bawa ngelah tengah hari saritu. Selamat ngali hari ngagai Mary Jalo Ujo, Mary Entain, Mary Nanta, Junedi Layeng ngau Mary Entain. Nah, sidak tu tadi benuang medak live ba Facebook RTM Bintulu. Jadi terima kasih Roy Kuang, Junaidi Layeng, Nenek Beatrice, Susan Su, Gawa Bulan Pegari. Ke bising nate ke komen ba live Facebook kita. Jadi apa ni aku berkongsi ke Siti Info tu berkawal ngau program Gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu bersembiang ngau meri terima kasih ya. Join Church Prayer and Thanksgiving Fellowship dekat diatur pegila Pak Gereja St. Thomas Bintulu yang St. Thomas Anglican Church Bintulu berengkah hari pukul 7 malam nyentuk ngagai pukul 9:30 malam. Jadi pengawak tu diatur raban gereja-gereja Bak Sarawak Pampang Bintulu jadi tuai rumah ketahun tu yang Gereja Anglican St. Thomas Bintulu ngau rambai jakok ya kediambil tahun tu yang hari Masmur bagi 3 ayat 12 lantang meh bansa ti ngaku Tuhan jadi ke Allah Ta'ala sidak berberkat meh ke orang ku dah dipilih Tuhan jadi ke nembiak ya. Jadi 7 tau ku objektif program tu diatur peninga dikena raban gereja sama berserakup dalam sampi merik puji bak maya ti ngintu hari Sarawak ke tahun 2026 ti kat datai jadi merik terima kasih ke pengelantang ngau pemaya dalam Raban Komuniti Selampur Menua Sarawak. Jadi bala tinggal bak pengawak tu semua kita diperansang datai sebedau jam pukul 7 lemai bak Gereja St. Thomas Bintulu. Laban Raban Kristian ke datai mainnya megak uliah parking bak endur compound Gereja Methodist Ming Ong sepiak Gereja St. Thomas. Nanti semak parking tu tadi tu kepalan luar kita ngengkah ke kereta tu tadi penuh. Jadi kita mega bisik light refreshment disedia ke sepengudah tembok sembiang tu. Jadi ngarap ke semua raban Kristian ba menua Bintulu tu sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak tu. Awaknya berkawal ngau program Gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu. Ianya bersembiang ngau merik terima kasih ya kena 22 hari bulan 7 ianya pergilah hari 3 bak Gereja St. Thomas Bintulu ianya Gereja Anglika bak Bintulu ditutup pukul 7 lemai ngagai pukul 9:30 berambai ke leka jakok ya ke diambil hari Mazmur bagi 33 ayat 12 lantang mih bansa ti ngaku Tuhan nyadi ke Allah Ta'ala sidak berberkat meh orang ke udah dipilih Tuhan nyadi ke nembiak ya. Okey nyak sungkah hari atur pengawak di atur bak Bintulu ditok nyerumbak hari Sarawak megak pergilak peninga.

0: Ya, bisi pengawa merik darah dari kediatur sidak dari hospital Bintulu. Hingga kita ke dekat ngau merik darah tu sama-sama ngenatai kediri ngagai palan ke udah disebut aku. Lalu berkongsi menggak ungkup minggu tu peringah untuk ngagai hari minggu-minggu tu. Pengawa merik darah ianya BMC Hospital. Hari 6 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Ngau hari Minggu ba Kuantang Association Youth ba SK1 CCK Local pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Au nya tadi unit tabung darah hospital Bintulu berkawal ngau mobile bulan Julai atau ke bulan 7 pengawak ke merik darah agak pelilih menua Bintulu di tu. Jadi nanti pergilah anak hari kita tu megak ngelawak BMC kena hari 6 ngau SK1 CCK Local hari Minggu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Okay, kita agak terus berperinam peningah ngau sitik lagu hari jadi kamit
1: semampai saya.

Ya, lagu Nyeliung Belalai dari Jessica Timah. Mai kita yang ke jam pukul 1.43 minit ngali hari. Jadi, Atuk Peningah berkongsi ke Siti Atur Pengawak Megak ke bisik dekat diatur bab Bintulu itu yang nyak pekit muatai. Jadi di Kangau Megak Bintulu Amato Muatai Challenge kena 24 ngau 25 hari bulan. Hari 5 ngau hari 6 tu ba Naim Street Mall Bintulu Paragon babu hari pukul 8 pagi nyentuk ngage pukul 11:30 malam. Jadi masuk tu nadai berbayar dek kat nguji sukan muatai bubulai ngau Aman Cowboy. Kita tahu kena tai kediri ba palan ke dipatah kunyak tadi. Moga peningah berkawul ngau BIKF 2026 moga peningah UPS pemansang Bintulu BDA udah mansut ke notis tagang kenagang pengawak nerbai ke drone bak pesta layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 berengkar hari pagi lah tu peningah nyentuk ngage 26 hari bulan 7 kelimpah hari drone ti dikemendar ke sidak ya atau ke drone rasmi. Jadi itu kena nentu ke penglikun, penglancar, pengerami serta penglantang ngage semua temua ingau penyerta ke bisik ngambil bagi bak pengawak tu. Lalu kandang dur palan pengerami tu sudah ditetap kena di zon penerbai nadai drone. Seminat drone rasmi sudah nerima pemendar dari Raban Berkuasa aja dikemendar ke operation pemanjai BIKF tu ilak peringat. Ngambil gambar uliah tang anang ngena drone. Oh, kayak kengacau sudah ke nerbai ke gudinya. Kebenarnya hari konti tituk megak peningah kuda megak namanya gudi atau ke layang-layang ke bisik diterbai ke bala penyerta tumu sudah ya. Lebak ku malam mana lagi laban bisik muak ke malam tiba BIKF tu bisik api atau ke LED dingkas sudah bak gudinya. Jadi sama-sama kita sama datai mendak pengerami BIKF 2026 tu. Di pukul 2 tu lagi kita mulai bak program kini kita sehari tu. Agik terus berperinang ngau lagu Ari Jujaya Ngapuang Lalu Aku.

Ya, ngapuang lalu aku hari Ju Yaya. Okay, ngujung kejam kita datang pukul 1.51 minit ngalih hari. Lagi bisik sejam 9 minit kita boleh pak awak ngelah tengah hari. Hari YFM Bintulo. Lagi megak berkongsi ke info tu berkawal ngau pelaksanaan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity NHMF 2026 pengerai indah yang anak tu peningah udah diatur berlabuh hari 14 hari bulan 7 tu kemari nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 jadi itu dekat diatur bak Taman Yan Min udahnya bak Kampung Baru bak Nangadia ianya bak Seberai Pasar Lama Tatau. Jadi itu kena sida hari upis pengerai Bintulu medak tikas pengerai ngau morbidity pengerai indah yang anak bak nurnya ni bak Tatau tu Taman Yan Min Kampung Baru Nangadia bak Seberai Pasar Lama Tatau ngarap ke bak dalam tempoh tu 14 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 lah. Nanti kita menda bala pengerja pengawak ke ngena baju uniform lengkap ngau bisik mai pengelala rasmi kena pengawak tu minta kita semua sama merik kerjasama bak program tu. Jadi program tu diatur sida hari upis pengerai pelilih Bintulu di tu. Jadi, nur ke dipilih sedap ya. Bak tatau. Bak pelilih tatau dia.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program kini kita Saritok buat episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya bak kandang menua tanah tinggi Kelabit ti Tebilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabit. Kini kita Saritok peningah Batu Lawi. Sitik gunung ti bepalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawah dari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai salui yang ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita meda hari jauh dua itik tucung gunung titik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung hujan Bonio titik besai. Gunung tu ngembuan dua tucung besai titik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemaduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter ari tikas tasiak. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai ti ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai ti niki ari tasiak kampung ti gadung. Nyelai tu meh nyadi ke siti ari palan asal ti pemaduk Tebilang di menua Sarawak ngau serata Pulau Borneo. Dikenak kita merti ke Batu Lawi tu peninga, kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi ti dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit ti nang ya kaya ngau adat sida ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana bakal ke dia tu. Subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil ke sida ya uliah mendak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit rampak menua ukai seminak nyadi ke puan penatai pemakai ngau endur dia wajak. Gunung, sungai ngau kampung ngembuan reti rohani tik dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang tik berguna tik nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenya megak Batu Lawi peninga. Litih ke cerita tuai ti diturun kari serak sidak. Dua punca Batu Lawi nya nanda ke sikuk tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah ke gembuan kuasa ti nyelai ceritanya di penyaga komuniti ti diau bak tanah tinggi. Bisi berapa ti versi cerita ti berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu, nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi, sidak nyadi batu, dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pen ceritanya nyadi legenda, tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak. Sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral ti nak ulih tau kena dipeda serta mesti dipebasa ke. Nakak ke dia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai Batu Lawi jadi palan ke gembuan rega rohani ke tinggi. Kelimpah hari cerita legenda Batu Lawi megak bisik kawal ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua
kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih bakal kemayar itu. Nyalai, tukuh batu lawi kenyalai. Jadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini indur sedak ya atau ke penuduk sedak ya. Tu meh ngasuh batu lawi ukai seminak berguna hari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau nak dilawak kita. Tajak piak, jalai kiak kayaknya senang, bala sidak kedikik selalu ya patut berengkah. Jalai sidak dari tanah tinggi, gelingik bario, lalu berjalai nengah kampung, hujan tropika, bak pengelama berapa hari. Sida patut nengah jalai tik berbukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pen mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi ari semak. Tuk meh ke tiasai kesedak ya, cukup berga. Pemanah rampak menua ti agik dijaga, jadi ke kandang dur tuk siti ari palan ekor dagang temuai, ti pemaduk dikerinduk kati di Malaysia. Dia tuk, batu lawi ukes minat dikemegah ke komuniti Kelabit Ajak. Ia megak sebagi ari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Ngawak ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudia agi uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peninga batu lawi ngingat ke kitai rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi Ajak. Ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari kelia. Batu lawi ngundan maya cerita pasal rampak menua budaya legenda ngau cerita lama yang megak nyadi saksi pejalai ari cerita aki ini bangsa Kelabit untuk ngagai perkara ti berguna dalam sejarah Borneo. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita udah datai bab penghujung program kini kita sarito. Ingu baru, kudate baru, buku singo kita apalan kebukai megak. Ngonya aku Sharon Ludan, pengelola program kini kita sarituk. Mada kediri. Mupa dulu ku, bye-bye.

Ya, peningah lagu Ari Dara Helena Perahu Umit ujung kejam kita dah pukul 2.22 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi dengan kita berkawal dengan pentas hiburan BIKF 2026 untuk peningah. Jadi antara artis ke bisik ngau ngambil bagi Maya tu ilak. Pergilah dia kita bisik Angela Lata Jua. 23 hari bulan 7 Ricky Anderson. Udahnya 24 hari bulan 7 Phoebe Chloe. 25 hari bulan 7 Gwen. 26 hari bulan dia kita bisik Lisa Jean, Haley Robson ngau Karen Libau. Jadi 26 nya megak bisik artis popular ianya Lan Solo ngau Marsha Milan. Dia megak persembahan tarian kebudayaan hari Raban BLF Dance Group. MJS Majestic Shed ngau kumpulan Sri Rampai. Di tu antara artis ke bisik ngau ngambil bagi ba pentas hiburan Serimbai ngau BIKF 2026. Okey, agi terus berperina kita dah tu lagi aku berengkah maca pesan rindu hati kita nak kira. Nak kiranya di kirim kita dengan live TikTok kami Bintulu FM. Tau ke nengah live Facebook RTM Bintulu. Siti penanggul antara tua Ari Ricky Anderson.

Yap, ningah kita udah datai ba segmen pesan Inu Ati. Jadi kebenaran tadi peningah lebuah ku ba TikTok tadi ba live TikTok. Aku bisa mai bala peningah kita ke benua mendak kita live ba Bintulu FM. Sama mendak penerbai gudi. Laban uliah dipeda dari luar konti tok bisa 2-3 tik. Gudi benua terbai bisanya kebesai. Bisanya kemit. Jadi aku sempat beranau sidak tadi peningah. Sidak emadah rami. Jadi ku madah nanti kak kita kaku nanti uliah anang pulai hari meh laban nanti muak ke malamnya tadi mayuh megak pengawak kebukai ke ngerinduk kati kelebih lagi gudi tu tadi diterbaik sedap bisi api bisi LED jadi ngagai kita ke bisi anaminya tentu ya bala anak tu tadi gagah mau medak tanya nanti ngemai pansut hari kereta uliah duduk dalam kereta amunnya ku anakku car ride tau ke berjalan dalam kereta aja nyadi mana ngai ke namanya munyi ko bak segmen sidak flow tip pukul 1 nya tadi pengerkai gig penyakit tadi jadi kita boleh menggamai anak kita berjalan datang dalam kereta aja medak penerbai kudinya ia namai peluang berengkari pegilak nyentuk ngagai hari minggu. Okey, jadi aku terus berengkah maca pesan Rindu Hati ke bisik diknate ke peningan kita. Aku dulu maca hari TikTok live. Ari Aina Lowat madah ke diri Ari Dubai ya. Jauh tu Ari Dubai ya madah kita live ba live TikTok tu tadi nah. Udahnya Abang Latif Tahe ya minta lagu Patah Kelidi. Mas Uni ha minat madah ke Bak Sibu Jan ko ya. Lalu Sirai Ringgit minta lagu Utai Orang Ari Idi. Brother Sidi ya selamat ngali hari ko ya lalu yang madah ke hujan hari ko ya okey nya peningah kita ba live TikTok jadi kungu yang ngagai live Facebook apai lambai

Benung mambam tu ku ya. Jadi salam ngagai balap ni ngagai kebendiang ke radio baka ke tengah hari tu. Sandy Ann, selamat ngaliari, selamat jalan ke pengawal minta lagu Reward Rock, Kaban Sampai Mati. Selamat ngaliari megak ngagai Lana Kangi Enjob, kuih mambam gayari di Sungai Amang Seliriak Kapit tengah hari itu. Mayuh mambam gayari. Jadi ngarap kena ribut biar balai bakal bak sibuk kemarin lah. Aku meda bak, okey kemarin, dua hari kau dah tu tadi. Tungak ke Sibu Jaya. Ribut biar balai nyentuk ke mayuh, namanya atap terkebu. Ngau sidak ke bak tamuk dia megak bisik. Kena penusah ke Tegal, ribut ke balatnya tadi. Okey, jadi Dayang juga selamat ngaliari ke sama jalai ke pengau minta lagu Duruk Pengerindu Aristella Philip dikena yang merindang sidak sepilih aku ya. Monica Meliah Bungang selamat ngaliari hari miri tu selamat jalai ke pengau. Rini Sabai selamat jalai ke pengau kami di Serikai dia tu benung hujan ku ya tu sejam ku dah tu tadi. Ya madah ke sidak di Serikai hujan lalu madah ke minta lagu Ari Winnie Albert bisik ganti nuan dikena merendah semua ke ngalih hari tu. Elista Juin seminak nyapa Carolina Chua selamat berjalan ke pengawak gerai selalu Ari Taman Seroja Indah Seratua. Selamat ngali hari megak ngagai Francis Kamit. Selamat berjalan ke pengawak kuya mambam menua mayau saritok DJ kuya mambam. Nanti ba kapit tadi hujan. Nanti ba ini tu tadi mambam tadi kumedak. Serikai penuh hujan megak. Jadi abad dua mari simpan simunjan minta putar ke lagu. Sebarang lagu dituju ke semua kenaklah dirintai ke itu. Ngau punah selapu hari serian hujan kami kuya. Selamat jalan ke pengawak lalu minta lagu hari ini utai orang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu kebisik dipinta peningah kita hari TikTok ngau Facebook megak lagu hari ini Albert bisik ganti nuan.

Ya, ingat tadi lagu Ari Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan. Ujung kejam kita datuk pukul 2.40 minit ngalih hari. Kita agak bisik awak dalam 20 minit lagi. Bulai bak awak ngelah tengah hari, hari YFM Iban Bintulu. Agak terus macam pesan rindu hati. Lebih agak bala ke bisik nyapa bak TikTok dulu out. Hari Udau Ansa, penung hujan bak durian kuih pedis mat. Mai perengka pengangkut jam ke diatuk. Corina Ara mambam bak kucing. Ayu Kirby minat nyapa lalu yang madah ke hujan bak Selangau kuih. Pemega Doris Inga, hujan bak Sibu Jaya kuya. Jadi Lin Ari Seratu, salam Ari Seratu kuya benuang bak Wat Induk tu madah kediri masuk hospital nyaukak sebulan dah ya diau bak hospital. Jadi ngagi Lin ngarap ke nuan jampat gerai kering ke namanya semangat nuan au. Sempat beranau muka ngoya bak TikTok tadi aku madah ke Panjai hari inti masuk hospital laban kalak ngasai kenyak nasib agak bisik boleh medak kita bak live TikTok tu nah berperindang. Okey, jadi aku nguyang ngagai Facebook tu Mary Ubon Martin, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak kuih panas di Pujut Adung Mary itu, minta tebah ke lagu Ari Rem Jana, pulai ke sarang dikenai merindang kaban Facebook ke bisik di tag ya bak Facebook dia. Pemega Iba Vincent tu peninga kita ke sikut dagi yang madah ke bangat hujan kami bak Sibu Jaya ngali hari tu DJ awak sikut tak madah hujan tu bangat hujan ngarap ke nadai ngawak nadai apa nama minat hujan aja. Okey, Datuk ni kena induk kenawik semak berjalan ke pengawak hujan di Kenawit di tok kuya. Okey, niat peninga kita di Kenawit.

Sino ni di sama berjalan ke pengawak dari Miri tu ke ya. Jadi bak Miri tu ribut di Miri tu ke ya. Jadi dia minta lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony dikena Emrina derimpung ngau semua bala kaban Facebook ke bisik di tag ya bak di tu. Catherine Robin samat ngaliari sama berjalan ke pengawak trip panas mata panas di Semarahan itu minta tebah ke separa lagu dikena Emrina semua kaban Facebook. Elisa Juin yang madah ke hujan bak kucing. Terima kasih Stella, Venus, Jonas, Suti Ganeng ke benung bedak kita live bak Facebook. Pian mega Amiri Antain, Juni Ben sama berjalan ke pengawak. Jadi gaya hari kami bak Miri manah tang mayuh muah ko ya lalu minta lagu Ari David Tilly. David Till Nuan Seminak Berduan dikena merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook ke menung mendiang ke kitai jam ke jatuh. Jadi kita terus berperindang ngau sitik lagu lagu ke bisik dibintak peninggal kita megak lagu Ari Dom Romeo Patah Kelidi.

Ya, lagu Patah Kelidi Ridom Romeo, maik jam kita datuk pukul 2.50 minit ngali hari. Agik bisik 10 minit agik kita mulai bawa ngala tengah hari YFM Bintulu. Jadi aku ngonaka uliang nguji maca sekedap pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita. Aku ngepun kari Facebook dulu. Maria Michelle sama ngali hari ku ya. Mambam muari bak rantau jalai bak menua mayau ditu. Jadi minta lagu Ari Suelin ngau Nelson Nehru. Mali pula ke bini nuju semua peninga ngau kaban ku ke benuan deriba. Pelabak ku dituju ke ngagai kaban. Bala yang pun menyak lagu tu na. Okay. Terima kasih Stella, Lily Anthony, Wati Baca, Suti Gane yang kebisik muda kita live jam ke dia tu. Gik maca gik Facebook tu. Lina Bugis sama ngali hari sama berjalan ke pengawal hari Kota Masai Johor. Amin tak nuan nebah ke separa lagu hari Ita Medin dikena merena semua orang kebisik ninga ke radio jam ke dia tu lalu nuju nuan muka DJ. Okay, terima kasih Lina Bugis. Ujuh Cawung selamat ngali hari mambam hari bak sebawah minta lagu hari Gwen sanggup aku. Kennedy Ama selamat ngali hari ku ya minta lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua dituju ke ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayum Nelson Empati di Mukah Runian di Bintulu serta Sidak Serumah ngarap ke Terperindang bakal ke ngali hari tu.

Andrew Ibi Ari Tatau pesan nuju mumung Jadam Fabian Murad Indah Ilum Indah Siti Indah Rian ngarap ke gerai berlama. Jadi aku nguyang ngagai live TikTok tu bisik peninggal kita siku Ari Marki Jaun Ari Jonggu Seoul South Korea. Jadi yang ada kegai hari di Korea dia hujan jam ke dia tu ya. Lalu ahui minak nyapa aja. Jadi peningah apalah bak ku nyak nakak kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu hari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya agak kita aku dah boleh ngaku kenyawa di jam pukul 12 tu tadi nyentuk ke penghujung program tu. Udah tu lagi kita boleh ngapula program kami hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Di temu baru kita bawa ke bukai. Aku ngengkak ke kita ngau sitik lagu ke mayuh di pinta peningah kita. Lagu hari Wadrok Kaban Sampai Mati. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Gari Luzi M gai tunde di Merina kita bawa wifi mungkal mega segmen rentak ngalari sari tu hari 21 bulan 7 2026 gelang aku Daniel Stephen kita bergelai ba hari 2 sari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi terus ninga ke kami YFM lagu kedua kita ke sekali tu lagu hari Ricky Anderson lagu hari yang ke diberi nama Ukai Lawa Ukai Sobon terus berperindang ke kami YFM segala sejarah 24 jam sehari.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Okay, lagu hari Friendly Minia, lagu ke diberi nama Deriba Taksi Suluku. Kita ke benar Deriba Minia tu berjimat tengah ke jalan alun tiasa ngantuk. Getung meh, getung dah lama. Getung ke makai sekalian kini. Getung hirup air amat kini. Getung pungas semua kini. Ngambil ke mata nak lagi ngantuk ne. Okay, berita penuh sangus. Tu berita penuh sangus ke baru nyadi ngalih hari tu di Sibu. Kalai sebuah kedai bak jalan ku penglong berpuat pasal Sibu udah ngus tengah hari tadi. Kalai polis atau ke bomba kebenarnya bomba Sarawak udah nerima kangau 129 ngalih hari tadi lalu nganjung bomba hari upis bomba Sibu Central di asuh ngesah penusah andurnya kenyadi lalu megak dibantu bomba Sungai Mirah ngam megak bomba Sibu Jaya. Lalu nakak ke berita tu tadi, nakak berita ke di gagak tu tadi, dia pengawa madam kapi agi benung di Pejalaika. Nakak berita tu tadi, sejam kau dah lalu. Kira ke pukul 2 ngelari tadi, pengawa madam agi benung di Pejalaika. Kita ke dekat mendap video tu. Kita boleh mendapat berita RTM Sarawak bahawa Facebook ya. Boleh mendapat kita video ya dia. Malah lah. Api itu balamat ngangus ke kedai ya ke buat puat pasar Sibu tu tadi. Okey, tahu pendak kita buat Facebook berita RTM Sarawak. Kita tinggal ke Gwen, merindang kita ke sekali itu. Sanggup aku.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, nyala goreng Heli Bado kira lagi bergelai dengan kami Ba YFM tu jam ke terubah kita bergelai Ba YFM Seiman rentak ngelari. Kalau Ba jam kedua tu lagi ianya pukul 4 ngali hari tu lagi kita dekat dengan ke hashtag nombor yang aktif. Okey, Ba hashtag nombor aktif isi dekat berandau ngau selinggar mata hari lubu antu 2026 ianya Cynthia Chong. Randau seluaya boleh dipedak kita Ba Facebook YFM Iban serta bergaul boleh diri dengan kita Ba Radio Megak dalam pengalaman lebih kurang sejam. Ianya nyentuh dengan pukul 5 terlebih. Okay? Dan terlebih bisa info berkawal dengan World Cup 2030. Harap kita mendengar lagu tu dulu. My Kejaman. Komen menyarung.

0: Maya kita suntuak, nadai salah kat kita hinjau bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nyak, sigi lembah kau nagi ya. Kaban ndak nyamai hati ngagai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu oleh kami.
4: Sweet!

baru tahu ke agi ninggal ke kami YFM 21.7 2026 kita ke ngindu hari pengada serito. Selamat hari pengada ngagai kita ngarah ke panjai umur boleh pengidup Kelantan serta berpengerai belama meh. Okey, bekau ngah World Cup 2030 ke 2026 tu tinggal ke kita spend hanya di champion kita ke penyokong spend ni tadi merik pengagati meh ngagai kita kau dah menang tahu ke kau dah uliah nyokong spend. Okey, 2030 World Cup 2030 dekat diatur buat 6 bengkah menua. Begitu ke? Kebenarnya ia ke diatur ia ke Ahmad Nur ngatur World Cup tu ianya buat Spain, Portugal dengan menggap Morocco. Okey, itu kita berundang ni Spain, Portugal, Europe. Dan yang tadi Morocco tu city menua buat kontinen Afrika atau ke benua Afrika. Jadi di kita berarti ke map antara Spain, Portugal dengan Morocco tu nak jauh ke sedap ya. Kita ke berarti ke Morocco tu ne. Morocco dengan Spain tu bakal kita meda Malaysia dengan Singapura penyawah ya. Nak ada jauh dah Morocco dengan Spain tu tadi ngambil ke contoh ya. Maka kau bakal Malaysia dengan Singapura kita meda ya. Kira ke bakal sempadan Europe dengan Afrika antara Spain dengan Morocco ni tadi ni ambil ke buah ke tahun 2030 dekat diatur ba 3 bengkah menua ia ke Ahmad ngatur nah lah ianya Morocco, Spain dan Portugal. Okey, nama ke buat bisi menobukai baka Argentina, Uruguay dan Paraguay. Tu ke buat laban dekat ngintu genap 100 tahun World Cup ke terubah tahun 1930 sebab kalai Uruguay tu dipilih laban sedak ia boleh juara ke terubah. Dan ya Argentina sedak ya udah boleh nombor 2 ba pekirnya subak serta Paraguay dipilih laban sidaknya tadi Siti ajak tim ya ke bisik ba gerempur main bol mainian subak maya tahun 1930 subak ni ke kebuahnya tadi main ke ke terubah renggat grup dekat dia tu ba Paraguay, Uruguay ngau Argentina. Main ke terubahnya. Dan main ke bukanya lagi dekat dia turba Andorra yang disebut kau tadi meh Morocco, Spain ngau megak Portugal. Okey, ni bekal ngau World Cup 2030. Si special meh. Laban genap 100 tahun World Cup kau dah diatur. Okey, ni main bekal ngau World Cup. Kita dengar ke Josephine Jalin sekali tu. Nak dai perugi apa ngerugi tu akan tak jadi.

0: lama
1: hari Paulus Boris. Dan tu lagi kita dekat Bugulang Gau Isi serta Ninga Kerandau ya Bugulang Gau Cynthia Chong ianya selinggar matahari Lobuak Anto 2026. Oh dah tu lagi sebenarnya Stevenson lagu ke merindang kita nak diangkat bertemu.

0: Gulai Sejalan.
1: Ya, lagi boleh dengar kami berentak ngalih hari. Terima kasih hingga kita kagi mengkang. Milih YFM jadi ke setiap hari stesen pemerintahan kita. Jadi, apa ke selama meh. Nanti hari dua, aku dekat bergulai dengan nombiak ke BC. Datang lagi konti YFM. Jadi, kesari itu betul Ahmad. Laban BC bergulai dengan selingan matahari. Lubuk antu tahun 2026. Bakal kena pedak kita bawa Facebook YFM. Bermu aku tu BC. Cynthia Chong. Hai Cynthia.
2: Hello, Jay.
1: Nama berita.
2: Mana?
1: Mana
2: kita
1: ni? Jadi, tu terubah yang datang ke konti YFM?
2: Ya, betul. Terubah yang datang kita.
1: Okay, ni, Nuan nang segi dia di Kuching di tu sekali ke berkeni ke asal nama. Kita nama dah, Mesin?
2: Boleh ya. Aku tu memang dia berkuching, tapi aku gawa bersibu. So, pernah tanya asal aku, sebab kami dia berin kelilidin. Berumah panjai, rumah Jefferson Rimong, Selinang Ulu yang keliling. Dan yang main aku form 1, kami lalu pindah ke Kuching, laban aku sekolah badito. Dan yang lalu stay ke badito sampai sampai aku form 6, terus dia badito, dan yang sampai aku lanjut belajar sebagai UMS Sabah. So memang lama lah dah dia berkucing. Sama aja lama gak udah dia bing kelili. Hari hari mid dia bing kelili sampai ku tahun 6.
1: Kira ke asal tadi nang ora kucing itu merti ya.
2: Sikit dia berkucing 8 apaiku mpu pun data dari bau.
1: Okay. Nuan nyebut tadi Nuan ke penudian Nuan nampak pelajar nang ngegas
2: degree
1: bawa USM Sabah
2: kan? UMS Sabah.
1: UMS Sabah.
2: Yeah.
1: Jadi nama kos kedambik nang dia ne?
2: Kos ambik ku gengnya social science but international relations but UMS. So international relations tu yang banyu belajar pasal political study.
1: Okay.
2: Foreign analysis. Ngau mayo hutaya pasal politik dunia kemayari itu. So okay. Nyak tadi pelajar aku maya ba UMS ubah lah sama 3 tahun.
1: Tiga tahun. Okey, hanya dia tu noda kira dah kena ke?
2: Ngati
1: ke diri dah habis dah gawok mah dia tu ne. Dini nak gawok dia tu desin.
2: Dia tu aku gawok ba Strong Energy. Jadi customer service consultant ba regional office ba Sibu. Ba Strong Energy Sibu
1: kira
2: lah.
1: Kira mayuh mau orang datang bertemu dengan Wan Din.
2: Iya, mayuh.
1: Udah tu mai hage orang. Ada tai bertemu dengan Sin nak tegak. Kau bertemu dengan Sin ni Cynthia. Okay Cynthia lah ban Nuan nama Nuan tu Cynthia Chong. Kini ke bisi penakan Cina tu kini tak ke bukan Nuan madah.
2: Bisi dan yang apa yang kumpul Cina Hakka ari bau.
1: Okay.
2: Dan yang apa indai kumpul Iban, Iban ari ngkelili.
1: Nombor juga Cina kan?
2: Nombor Hui Chang Hui.
1: Laban
2: sebab pan sekolah Cina hari aku tadi ke nyentuk ke tahun 6 dan ya alu mai aku secondary laban ku sekolah asrama penuh nah dahilah aku belajar Cina lagi laban ku ngai ambil bahasa Cina lagi tu saya
1: tang jaku berketuk jauh boleh ne
2: boleh
1: kau apa agi jaku Cina
2: ya apa ku laban sikit jaku Cina ngau kami berumah dan ya indai kami pun jaku Iban dan ya kadang-kadang pun bisa mix ngau English so berumah kami bisa jago tiga jenis bahasa.
1: Tiga jenis bahasa.
2: Ya.
1: Tang semuanya tadi kira ke nemu magama bahasa yang tadi minat baka jago Cina tu tadi nanti nulis tadi pelabak aku mah engkau kurangi kini Nuan Sin tak ya.
2: Aku boleh nulis bahasa Cina. Te nulis jatuh engkau nama kumpung kau dia tapi engkau yang typing ya nemu ge leban tulisan Cina tu agak susah lah nanti jatuh kat practice memang jahit lah tulisan lama dan nak nulis
1: jadi bukan Wan kegawa SCBD Sibu tu tadi nak nanti tadi penglebih nak ke nemu jakut Cina tu tadi nyamai lah Ban Wan tu tadi lah bantik bakal bisa orang ke datai customer ke datai ke Wan tu tadi boleh terus jakut Cina lah Wan ya?
2: Jakut Cina lah Ban bersibu kan mayor Cina pucau jadi datai berkaunter pan sikit bedak mu aku je alu jakut Cina agak sidak ya so auto kumpulnya deh. So, biarlah nyetok pun mai penglebih ngagai kumpul.
1: Oh, jadi nanti kita berhati ke Beringa. Nanti kita mendak bawa Facebook YFM. Gama Cynthia tu panas sikit beka Cina-Cina. Nasi anak Cina kati ke dan lah. Jadi, nyak mata dek Cynthia mimit berkawal dengan Dini No belajar. Pihak muka yang kawal dengan Dini No an gawak. Lalu, tu tadi bedah lama kau dah no dah bisik engkau rebah pekit. Bawa lubang tu, pelilih lubang tu 2026 tu. Betul. Tadi. Jadi minta Nuan nusui cerita penerbok Nuan apa boleh ngau sidak ke sama ngau Nuan ngambil bagi buat pekitnya.
2: Sebenarnya aku bisa join duit pekit sebedal maya keterubah tu keterubah aku join pekit kumang. So sebenarnya aku nak dekat ngau yang pekit kumang lubang tu laban. Aku sengit ada terfikirkan dengan orang pabukit kumang. Lepas aku ngasih ke diri sangat busy kerja. Tapi nyamai lepas inai kumpul sangat menggalakkan aku ngau ari maya aku lagi bias berdau to. Tapi aku tungai lepas aku kan gawa ngau study. So masa yang ku studynya aku sambil ku gawa. So aku nak kisah lah lepas aku nadai dia berumah. So yang ada dia pun cuma madai uji nongau pabukit kumang kaya. Sin ku jalah ngai gak ku tengah laban aku na minat tai tengah deh. Tapi laban umur ku dah tu macam dah kamang gai 26 dan ya ya cuba nanya baru kan on ngau orang pekit kumang kaya. Dan ya ya pun sebenarnya ya register aja tadi mada. So
1: oh dah register baru mada.
2: Oh. Ya tapi nyau untuk betung pu.
1: Ah, betul. Oh, okay.
2: Mayanya badau ge pansutnya ke lubang tumpu deh. Dan ya dah medayat lanjut register. Pikir ke ge? Dan ya, datai ga poster ke pasal lu bantu deh labanya mata. Ya ke belu bantu hanya untuk orang yang pilih lu bantu. So aku macam betul ku join ke pilih belu bantu tu laban asal kami pun ari pilih lu bantunya kan. So aku pun like, okay lah. Boleh lah join ke lu bantu tu. Dan ya, ngumpul lah nyadik ku tadi ngumpul-ngumpul. Ngau lah aja dua-dua kok ya ngambil pengalaman ti nemu kok ya. Lepas okay semua orang kak join Pukit Kumbang tu okay semua orang bisik pengalaman kak join pas semua. So dalam masa tadi aku like okay lah boleh lah aku merit peluang ngagai kumpul kak join Pukit Kumbang tu. Lepas aku nemu sitik kelemahan ku yanya nak nemu main data saliban.
1: Okay.
2: Ngau aku pan kena kan nyebut nak ngenal bahasa Iban nar be percakapan seharian aku maya bekerja deh. Leban jarang bejaku nar dalam bahasa Iban. Ngau nantu leban jaku Iban tu hanya percakapan bias harian ja bagi aku kaya ke orang ke memang menelusuri bahasa Iban tu. Soalnya mereka macam ke nengawa cabaran lah tu aku
1: nguji
2: aja lah. Danya yang paling ku ingat danya belajar. Leban mayan adat asal Iban tu ukai semina ngajar taja laban sebedau tu aku baca merundiang ke main adat asal Iban tu nya ngajar taja dari nemu tu yang bukai. So aku pun tadi Google ke baru aku nemu bisik orang Bejawang, bisik Beramban ngau mayo utai main adat asal Iban tu yang nya sangat menarik lah actually. Labannya adalah siti budaya kita. So aku medak tu okay. Walaupun aku nak nemu ngajar kan paksa agak aku belajar. Belajar meko kediri.
1: Oh, nada orang ngajar.
2: Nadai. Dan ya, pulai maya gawai baru anti kumpul ngajar. Ajat batangai. Labanya sige. Landia lah dalam ajat batangai.
1: Ni pengalaman aku belajarnya di sini.
2: Mesti maya orang begawainya maya nyak maya ngajar. Benar maya ngajar ku ngajar. Tapi ada mesti mesti kan nemu ngajar. Tapi semua. Malu kita nanti kita nak nemu ngajar deh lah banyak siti dari budaya kita yang patut kita dia yang belajar kok ya. Belajar meku tu tadi dan ya maya kan bisa saringan kan untuk orang pekit kumang. So aku milih Bejawang. Lepas aku memang nadai masa aku kak belajar ngajar apa semua. So pulai ku gawa okay buka lah YouTube belajar lah aku tu tadi. Oh betul orang je Bejawang paduhal. Itia kerja lah. So aku pun mantai ke tengah sebenarnya maya aku saringannya is aku mantai ke Ai Ansa.
1: Ai Ansa
2: okay berjauh laban ante berjauh kan ya bisa tiun tapi Ai Ansa ya cuma bersampi sampai ke Ai nya
1: iya yeah, iya yeah.
2: So nyalah saringan dikenal aku nyadi saringan.
1: Oh, nyak keterubah ya.
2: Iya, keterubah. Keterubah
1: ya.
2: Sangat-sangat keterubah ya. Lah yang aku sangat nervous mainnya laban kita kan nak kalah joy.
1: Iya, aman.
2: Dan ya dah lah, aku ngasih ke diri dah tuai nah. Bah, ngorang. Orang lagi biak. Macam okay lah, ngawal lah. Sekali itu aja kaku gak. So, itu jadilah ngorang pergit kumbang. Lalu masuk final.
1: Jadi laban wan tadi bisa nyebut berkawal dengan wan ke belajar hari minat belajar dirimpu nada orang nada orang ajar ada ba YouTube. Jadi utainya tentu bisa penanggul benuan ke baka nuan ya meh laban tai di pedak nuan tadi dingo nuan gau maya nuan ke nyebut nyado nya tadi
2: alu lain
1: bekeni ke nuan tanya deh practice ya ketika
2: practice ya site tips ke beri orang hafal suara empu maya de besampingnya tadi awak ke de maya de kini pan de ninga suara dempunya de jampar ingat so ente baka tionnya tadi cubalah depan send recording yang menyadi kumpu betul kata ya menyak kau ya tahu kak aku tahu menyak alo okay lah aku prepare berkata aja lah dan aku macam record suara kumpu dan hari-hari lah aku dengar suara kumpu kak nurun kerja pulai kerja dengar awak ke jam tengah ingat deh
1: jam pagi ingat amat jam pagi jakuk yang tadi nyamai gik nuan dah mengingat yang nyamai gik nuan ngalun
2: betul lebihnya suara ke tempo so kita memori kita akan lebih cepat tangkap lah lebihnya suara ke tempo
1: nanti dia tu aku ngasuh nan
2: nyengat gik ku lama wainya udah
1: mimit deh sin ingat
2: ay ansah kau
1: ansah tahu meh
2: ni kayaan saya ku seringnya ni. Pasal saya pengayu mayanya.
1: Oh, maya gawai.
2: Maya gaw. Ukai, maya yang ku seringannya.
1: Oh, maya seringan. Oh.
2: Ayan salah mayanya. Ya baka. Pakai cakapan biar kita biasa. So, ku mulai dua orang. Tengah dua sentence je lah.
1: Oh.
2: Laban baka kumang, mupu ari panggau darah. Nyalai aku mai aito ari rimbas bat. Batang lupar ingkelili ngagai panggau kita di to be ai batang layar.
1: Kira aku kenyak meh leko jaku ari ai ansah ke di kena no maya semi final mainnya lah. Jadi maya non ke belajar main asal tu tadi nama utai ke dasai no nama utai ke di pedok nuan utai tu main asal tu tadi agak relevan ke taknya bo anembiak ke dekat data anembiak arba baru dekat data itu laban utainya tadi nanti ndak hari pekit-pekit ke diatur nang sigi nang sigi tenggelamnya utainya tadi tau ke bo hari media sosial nanti utainya ndak dipandang ke bo media sosial ablamo ndak dikunci ke orang abalamayu tentu utainya tadi nya tenggelam ndak temu dia tu tu nemu meh tante anak ucuk tu je mah hilang nya aku ketika rundian ane
2: baka berundian aku mas mesti ka di mansang kagi pasal main asal, adat asal Iban to laban ya akan kita mesti ka sentiasa relevan ke ya walaupun kita mansang bekeni pun laban to kan ditinggal sida akini kita ketuai suba so nepa tu kita ngelak ke akini kita ajak ke ka bebiau ke ka beramban ka bepantun maya pisai pengerami baka ngambat sida YB nepa tu sida ke tuai aja deh ke ka tengah laban selalu nanti kita medak be bisa pengerami ngau sida bala pemesai pas semua mesti ja kita akan meda orang tua nanti kita jarang kita akan meda orang pia kan so nya pun kita mesti ka kedikan nyebut ne utai to walaupun jatuhkan banyak sida TikTok Facebook orang akan lebih kepada pemansang digital to ari kakak memansang ke kita impu main adat asal Iban tapi saya tu nak betul sebenarnya laban aku pun pekenyak suba aku nak minat ke belajar teh berkata deh tapi semakin ku macam join teh ketuk makin ku belajar lah ianya sangat penting lah ngekes ila deh alu nadai gi kutai main adat asai bantu nak ke rugi kita deh.
1: Ya. Nyapan Siti hari tadi kita mesti datang hari di Rempo.
2: Ya, mesti datang di Rempo.
1: Nanti pengerindu ada pengerindu tu di pejal tu di asuh ngafal munyi ko nuan tadi ingat ke alako jaku yang tadi pan. Nak kau nyaja mana ke maya nak belajar nak kenal sin. Nyapan tadi Arab ke sama meh kita ngemeran ke main asal tajapan dini-dini nama-nama jap pengawal tentu ke main asal je ndak punas ke ungkup ngai nembiak ke rebak baru du di lok ne jadi ngui ngagai main nak ke bepekit bo lubak antu tu tadi rega beliah lubak antu jadi nama berapa ikut kita ke ngau ngambil baginya.
2: Maya kami saringan senyap sih 10 ikut.
1: 10 ikut.
2: Banyak. 8 ikut diambil orang yang final.
1: Oh, kita tu tadi ada semifinal ni?
2: Di peringkat saringannya banyak 10 ikut kan?
1: Oh.
2: 10 ikut orang register. Banyak. Lo dipilih orang siapa masuk final hari ya ke mana yang kemain adat asal Iban tadi. Soal lo 8 ikut dipilih orang yang final.
1: 8 ikut yang kau nombor. Jadi ke 8 ikutnya berkeni hari menua ni saya tak ya?
2: Semua hari lo bantu magang.
1: Semua hari lo bantu dan rumah panjai
2: lain-lain lah. Betul.
1: Jadi sidak ya kepada nuan tu tadi. Mai nama penglandik ke di pada nuan tu sin main asal kaku.
2: Mostly ke yang dibaik sidanya yang ngajar. Bisa ke ngajar di pinggai, bisa ke ngena tawa, dan yang bisa ke pantun ke, dan yang bisa siti ya ke mai kini kalau nyebutnya. Aku pun dah nemu, tapi ya lebih pada berpantun lah.
1: Okay.
2: Ya daun kepanjainya. Bukai berambannya pelawakku, tapi lebih ke tapi ya kan lebih pada berpantun lah. Tapi mostly macam 80% memang main kena ngajat lah. Laban ni aku paling nyaman untuk kita belajar deh, tapi pedih sebenarnya ke belajarnya. Ya, nanti orang ke sigi diajari meet, sigi landia lah ya. Nemu ngajat sampai dia tu.
1: Aman. Lepas nemu nyukur nanti ya remit tu tadi. Mayu lagi mau tak ke dipelajari.
2: Betul.
1: Okay. Kita ingat tu duduk dalam mak Cynthia. Aku nemu. Bala kemedak nuan dia tu. Dan yang mayu. Kena ke mayu. Gi kat ninga. Kena penelbok nuan. Tak ke dekat di kursi ke nuan. Gasi daya. Jadi kita berperinah dulu. Ngasih di lagu. Kebisi dipilih. Inai nampu. Bisi itu ngon nuan. Atau siapa yang nak ayan bawa kamera.
2: Tahu.
1: Okay, sini lagu dari Mawat Dayang Bintang. #NumiActive YFM.

0: segulai sejalan.
1: Ya, hashtag nombor aktif pagi bergulang dengan aku, Cynthia Chong, Enya Selinggar, Matahari, Hapliliah Lubuk Antu, hashtag nombor aktif. Jadi, kita akan bisa mendak kami bahawa live Facebook YFM Iban. Terima kasih ya. Jadi, Atuk Ngoyang agak tanya kebukai agak Atuk Sin. Agak kat nemuga pada lebok nuan. Utai ke Nanggul, nuan Sekumar, nuan ke berpekitnya tadi. Lepas nuan ada tadi. Nuan berpekit tu kedua kali. Nampak ya? Kedua, ketiga ke tadi?
2: First time tapi berduit di panggau.
1: Ya, reti tadi dua kali.
2: Kira kedua kali.
1: Jadi, nama utai ke dasai no penanggul ke dasai nas kumbang no ke cerita nuan meh nama nama utai ke nyadi bawa panggau sebedau no ke nikit panggau. Kini nama ya meh penlebok nuan.
2: Penting gak penanggul ni nih.
1: Bawa penanggul.
2: Penanggul ke boleh dipedak ianya area pisit. Maka sehari itu aku bertanding berbetung. Belu bantu. Dan nyari situ berbetung. Sama gak saringan. Sehari itu belu bantu pergi lah berbetung. So ini adalah salah satu cabaran untuk aku. Tapi bisa penglebih gak laban. Nanti aku nemu nama kelemahanku maya belu bantu. Aku nemu kini kak overcome ya maya berbetung tu. Dan situ memori kah. Memori maya belu bantu lah laban. Actually, Maya kami kan orang berpekitnya. Ari orang berpekit. Sidin, bisa Sidin. Kenal
1: si
2: orang ke Mai aku lah, pengiring ke Mayanya. Mayanya lalu mereka macam kesal lah. Okay, nak teruk lah cuma yang lantai belakang kereta orang Mayanya. Nya adalah salah satu macam memori macam bagiku yang akan ku ingat lah laban. Walaupun utai tu kind of jahit lah untuk untuk nyadi mayanya tapi bisa ke manis per ujung ya. So kita yang terlalu macam negatif anak mikir aduh aku dah accident tadi kini kan aku lagi nih anak mikirkannya mesti kak shift your mind nyadi positif mayanya all out aja maya on stage. So anything yang macam pengurang dek dia akan nemu yang sentang ni dek pengurang bakal pejalai ke maya dek bejako ke so dia akan nemu dini dek akan improve afternya lah. So pekannya lah aku akan improve diri aku untuk the next day maya ripa pekitnya. So for me aku rasa aku dah ada terbaik untuk dua-dua. So untuk next kita nak nemu aku akan berundi yang baru tapi aku nemulah dini ya bakal macam penglebih aku ke pengurang aku lah pengurang nemulah sikit berjaku okay berjaku nama berjaku dalam bahasa Iban tempo
1: jadi hanya apa Siti Ari cara kena nuan nambah ke penemu
2: ya betul
1: bakal nuan tadi munyi kepada tadi nuan kurang berjaku Iban tak capan besar-besar amat tu berjaku Iban apa ngoi nai kini tang nya Siti Ari cara nuan au Siti Ari cara kena nambah ke agi leka jakuk ke nak kalau didengar dia tu nya bisik ninga agi
2: ya mayo lah uta yang ku belajar mayanya macam tukang kangau pemata rantau macam ha tukang kangau
1: baru pemata rantau
2: iya baru ninga mayo lah macam yang macam perkataan yang dalam-dalam baru macam oh begitu bunyi
1: aku lebih agi baka bawa main asal baka bejawang bunyi
2: betul
1: tadi ke bukanya baka pantun utai ke main main asal ai ansah kena tadi setidaknya nang ya Siti Ari main asal kenang mayu yang kau makumpu
2: nanam kita pun nanam
1: aku lepas aku kan tanya pan anda mentu nemu jaku yang ninggal kenya jatang utanya tadi Siti Ari multi jaku Melayu tu Siti Ari keunikannya
2: betul
1: jadi asal aku dah salah utanya git terus
2: di kemeran kita laban macam pantun-pantun ke Jawa ke actually ya bisa meaning yang pu nama maksud ya dalam tu sebenarnya ya bisa cerita yang pu so arinya macam jawang tu ya pasal macam ngasuh si dan nembiak belajar ke pasal kehidupan kita ya pasal sari baru ngapanjai so walaupun yang kena bahasa dalam yang tapi yang asal kita Brunei yang
1: Amat.
2: Nama sebenarnya kak dipadah ke ya, tapi semuanya bisa makna yang puso ya sangat unik lah untuk aku untuk macam belajar ninga sangat nanti orang keliak semua.
1: Jadi tay bekanya kenuan tajam panuan lama dah akhir ke no ke pada lama tang no dah ngelekok ke pergi tu tadi dasin kata ke nuan agi kok kini anerus ke tay ke di pelajar nuan ngelamo nak ke enggak berpikir tu tadi
2: agi ke belajar bisa ke aku agi ke arti agi ke belajar especially part ngajat lah. Aku rasa ngajat adalah paling simple untuk kita dibaik. Bukan dibaik lah macam every event mesti akan bisa ngajat so kita boleh ngemeran ke ngajat tu lebihnya memang adalah salah satu daripada main adat asal iban kita. So tu adalah tu aku ngambil peluang tu aku dekat belajar dengan lebih lagi lah. Ngajar tu lah banyak kan banyak jenis. Kita batang air din, bisa ajar lama, bisa ajar petang rajang. So ya banyak macam jenis ngajar ti unik hari sidak keliak suba. So nanti part dia ke pantun berjawang tu memang mesti kan ingat cikgu tu. Nanti lu lihat diri susah
1: laban dengan saya ne. Amat laban tay ke bekenya munyi kenuan amat mato leh giat ke leko jaku
2: betul
1: tang utanya lagi nanti orang kena
2: sama pelik dengan orang
1: orang kena segi ya, nemu orang kena segi ngemeran ke main asal leko jaku main asal tu segi nemu sini ya bekenya cara nuan ngalun ke jaku jadi buat pemayah kita ke gau paketnya ogi pula baru bagi apa paketnya tadi nasin sida ikak bukai tadi nomada sida ya mayu mantai kajat. Jadi bisik sida itu tadi madah ke diri baru belajar berkenuan sekali ke bekeni
2: nadai sige alu mantai ke diri me sida namulan dia mengajat apa semuanya so nadai bisik madah sida tu ngajat dari bila-bila so aku pun sangat wah fascinated lah mai aku mendak sidai macam kenapa mai aku tunan nemu tengah ngajat alunya jadi pemangkin deka belajar deh ke belajar main adat asal iban leban
1: orang ya, bukan nemu
2: ya orang bukan nemu napa tuh nemu aku pun gaya lah kenya barat ya tadi
1: iya naman kerja leban dia tu kita berkemunyi nuan pada nuan tadi nuan kena ke kiruah ngan nuan ke gawo jam ngan kena nur nuan ngatur awak nuan tu tadi nya pedes nuan
2: ya betul
1: nya main hati tu segi
2: ya uli nabakan ti maya ke sekolah engkau ke boleh magi masa dede leman siang no belajar dan ya udah tengah hari udah habis kelas ulian dan sambung belajar macam pergi catwalk kan belajar main adat asal iban kas anything that involve preparation ya bisa masa tapi aku nak nemu lah laban aku nak kalang asainya dan nemu bagi orang bukai tapi yang temanya udah gawat tu ya agak susah lah laban masa di limited hanya masa udah di habis kerja kah sebenarnya udah tindok kah dan ni de pagi sebelum nuan gawaknya ajak masa.
1: Iya, makanya. Jadi nuan tu tadi kira kemari kenikah tapi puji dengan nuan gak apa noda boleh gelar selinggar matahari boleh lelu bantu 2026. Jadi kati ke kenikah julu ati nuan dah tu ilok.
2: Kani kanya julu ati bekeni.
1: Julu ati nuan ke beker ti dah tu ila agi ko ngau rek ke bepeket beketu ar ngagai ikas ke tinggi agi ari ke dia tu beker tu tadi bo pelilah luban tu nah. Ni nemu dah tu ke nya di pengari Sarawak kini tak ke ni nemu Malaysia kini kita nak nemu
2: ah ya. Bisa gak aku tukar terfikirnya tapi aku kan mesti kan ngatur masa aku dulu nanti ku amat-amat kakak laban utai tu ukai kita uliah jam sengapa deh mesti kah bisa schedule
1: Amat.
2: Timeline kita tempo bekerni pengawak hakiki kita leban napa tu kan leka ke hakiki pengawak hakiki ku kan so uli ya tapi nyama tadi aku kan mesti kah meda bekerni aku tempo
1: jadual
2: apa semuanya leban ti ujung tahun susah leban nemulan ti ujung tahun bisa KPI kah apa semua so agak busy tempat kerja so nauli kah membahagikan masanya Uliah tapi mesti ke bijak lah kena aja.
1: Tapi tadi julu hati nang segi ke agik ke engkau rakyat berpikir-pikir tu ngai kas ke tinggi agik kena nah asin. Oh, jadi tu Siti agik tanya aku tu maya nak berpikir tu tadi sin. Tak ke di pedak nuan sebedau tu nuan nak nyangka bukan sebenarnya tu tu nyamai mah tu meda buat media sosial ke gapo paket tu tadi bakal kenyamai nyamai pangau neh jadi buat nuan utai ke ndak disangka nuan utai ke beketu buat pangau neh ndak buat au bekenit buat nuan nama utai ke nyadi mayanya
2: maya final agi okey laban cuma berjalan ngau nyawut soal tanya tapi nyawut soal tanyanya pun laban semua orang melihat dia magang so including ya, ke macam sida live apa semua akan melihat dia magang so macam
1: zoom no maganya ke
2: magang ya semua akan zoom magang so masanya aku cuma fikir anang muda orang kian kia cuma dia muda lurus ya anang ingat ya anang macam ingat ke semua orang melihat dia cuma ingat ke nama teka pada dek apa semuanya so mayanya aku cuma fikir fokus aja soalan sawat ngoten ngau tenang walaupun bisik ke rasa nervous yang tadi tapi just nengah mau pajak aja nak lama terus minyak aja dan ya udah
1: okay, ingat lah. Gini nama teh tanya si dengan wan
2: sawut oh belum bantu ingat ku pasal ngaga ai tua
1: nama teh tanya sana
2: cara ngaga ai tua ruruannya cuan ke paginya si dia nanya inai ku mega kan ini cara dengan ngaga ai tua dalam pagi berdop tengahnya badan nurun makeup semua cun

0: Yang bisa ninga komen dari juri sekali-kali.
1: Nadai. Sikit udah nyawat soalannya, udah nyawat sambung catwalk. Dah, habis.
0: Habis kenyanya.
1: Kenyanya aja.
0: Tapi tadi, boleh sawat nuan.
1: Boleh. Ya.
0: Jam minit kita beri. Tadi cukup boleh di kena nuan ke mana. Awak mana nya?
1: Ya.
0: Okay, jadi sin tu agi mega bisik tadi kau ditanya aku berkawal dengan beauty pageant tu tadi.
1: Okay.
0: Guys, mana bawa pekit ke di pasuk ke nuan apa lama tu dah. Tentu kita berperindang dulu ngau sitik gi lagu sin.
1: Boleh.
0: Lepas aku nemu jam tu aku merek awak nuan berjaku nuan sikit nemu berjaku. Aku ngetuk ke nuan lama kita berperindang dulu ngau lagu ke dah dipilih ya. Lagu hari Phoebe Chloe, Pergi Lalu Nak Pulai. #NobeActive YFM.

0: Ya, terima kasih hingga kita lagi mengkambulkan dengan kami buat YFM. Kita ke Bisi Meda live kami buat Facebook YFM. Nanti ingat like, komen, share. Auk, alaban nak dia tu. Aku bergulai dengan Selingan Matahari. Pelilih lubang tu tahun 2026. Jadi, tu sin ngui ngagai kak nemu ke penemu Rinuan. Berkawal dengan pekit ke berketuk. Pekit ke dah di pasuk ke Nuan terlama. Jadi, baru dia Nuan boleh ke tak kini pekit ke berketuk diatur dengan cara online. Reti tadi sebut online nasi gitu anda bertemu muan apa
1: ya, betul.
0: Hari pun tu ngerjister semua nak online magam. Bukan ni ke buat runding yang pernah muan nuan utai ketuk boleh ke tak kini diatur
1: kena online eh. Nanti buat penemu aku lah mungkin untuk macam register kah register nganjong audition video awalnya dengan online uli ya. Laban kita pun uli yang rekod direk kita macam nemu berjawang kan, nemu ngajat kah, terus yang kena online maya kita register untuk berpikir tu tadi terus upload ja. Awak kan nyari saringan deh. Tapi nanti macam untuk ngadu saringan yang final kah untuk milih finalist ataupun untuk yang maya hari berpikir po nak relevan lah nanti bagi ko. Laban kita nak uli medak ke aslian kan utanya tadi laban uta di to kan mayu macam ke AI apa semua kita pun nak nemu bekeni penghasilan asli videonya tadi entik dengan online aja laban kita pun kak orang kaya berpikir to mesti kak bisa engagement antara orang penonton ngau yampu awak ke orang uliah meda secara ngau mata kasar apa apa yang terjadi mayang arinya te macam nerus online kita yang tidak relevan laban kita cuma uliah meda screen aja kita nolih pansi bakal zoom ke apa semua macam pakai ngepannya ke ataupun kita pun nak susah kak menilai antara ya macam ya amai-amai telus natural pejaku ke ataupun

0: Tuhan pasti kak mansang kediri dalam penghidup kita, tapi Siti yang aku dekamada hanya anak sekali ninggal ke pelajar kita. Mm-hmm. Walaupun kita teka ngorong bepekit uli ya, tapi pelajar pan adalah satu cerminan kita mega banyak kita ngorong bepekit deh laban orang kenemu yang kita itu macam bisa berpelajar nemu bejaku apa semuanya dan yang landi ya. Mm-hmm. So itu adalah bagi aku adalah sangat penting lah laban kita akan ngamantai ke diri ngagai bala orang mayo. Mm-hmm. Ukai setakat pemesai aja tang orang bukai orang luar orang meda ari live apa semua semua orang akan meda bakani cara kita ngamantai ke diri kita. So confidentnya slowly kita boleh belajar. Mm-hmm. Ngau ya ke main adat asal iban tu tadi nang ninggal ke ya lah. Mm-hmm. Laban itu adalah identiti kita iban dan ya kita mesti kan ngemansang kaya belama.
1: Amat.
0: So ya ajak-ajak ke pesan dari aku.
1: Oh, mana amat ajak aku perancang ngari Cynthia Chong kau dah bergulang dengan kita bahas dan lebih aktif awak ke bala nembia angkanya tadi dia tu antu nak nemu main asal lebih agi leka jatuh
0: percaya diri
1: amat. Jadi tanya tadi ukai semi ukai kan ukai tajak pun tu nak nemu ukai Siti Ari pengurang ya tu tu tadi nak ulang gak berpikir maka saya dah ikut dah jadi harap ke sama belajar
0: asin
1: nyawa ke tanya tadi oleh dipeda oleh ditemu bala nabi arabak dudi lah ne
0: mesti kepercaya ke diri lah ni adalah paling penting foundation ya mesti kepercaya aku yakin aku boleh
1: amat. Jadi ke penudi tu asin jaku ke penudi nuan hari nuan mek aku
0: jadi cukup pengen ke penudi ya. Aku dekat mari terima kasih ngagai penganjur nya PPD Lubantu dan yang ngagai Ari Sukong sida YB YB Roy ngau YB Malcolm labanda mari awak ngagai balas sida nembia mari panggau lah stage untuk sida nembia ngamantai ke main adat asal Liban laban ukai semua orang ka
1: aman.
0: Kai semua orang ka dan nyamantai ke diri laban utai tu kai semina macamnya di entertainment aja deh tapi sige ngaso kita semampai ka belajar apa semuanya. So terima kasih yang sida ya laban dan dia ke platform beketuk laban tu adalah platform ti cukup mana untuk ngemasang kagi main adat asal Liban kita dan ya halo ngasuh sida nembiak tu belajar confident ngasah confident diri berdiri batas panggau pejaku depan orang ramai. So tu adalah platform yang sangat mana and then agai sebagai bala sida ka cuba ana takut untuk cuba mesti ka percaya ke diri dan ya alus raya ngau belajar meh main adat asal iban kita laban tik nak kai kita siapa lagi meh ka ngemeran ke main adat asal iban tu tadi
1: iya
0: ngau kena punas.
1: Ya amat hanya peningan. Jadi harap ke semua take dikunci ke Cynthia tajapan aku nemu engkau bisik ndak kena pansok kami dua ndak sempat dikenang kami dua ke jadi harap ke hutanya dah teramai didengar bala peningan ya Cynthia. Jadi lebih lagi ngagai bala dembia harap ke udah tu elok tajapan dato engkau bisik hati ke engkau rupa pekit ndak nemu main asal nemu mimin amat
0: uji
1: aja
0: kita nak salah mencuba
1: amat kita nak nemu ni nak
0: tuah nasib kita kita nak nemu
1: ya hari nak kena nemu jadi nemu dia ya. Amat nasib jadi mari terima kasih dengan Wan Sin
0: terima kasih mega
1: sudah datang limpang ngagai aku gitu aku nemu Wan jauh tadi traveling hari sibuk ke Kuching harap ke berjalan nemu jo mendatai buat Nur ke Nuan Gawak di Sibu.
0: Terima kasih
1: terima kasih harga kita mega peninggal ke bisi mendak kami live buat Facebook YFM jadi udah tu elak dekat bergulai dengan temuan kami kebukai terus bergulai dengan kami nyentuk ngagai penghujung program kami kelebih lagi buat rentang lehari. Bye bye
0: thank you bye bye.

0: Hashtag nemlig aktiv der du. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Udah dia kita meeting hari dua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai jalai.
3: KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin, tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandar Raya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan saja menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat negeri sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan pipe gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Sohwai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan luan berdedak di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digagak bak tahun 1982 lalu mujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelantan ngelinginya di pelabak dengan remai deras lagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu, ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

segel sedepok para tumbuh dengan batang jejak pan lembang lebar buah putih yang masak yang keliang tar yang tiang babi tepung nyaluk pan rempung penyegel nyawa nam siang nyalai kita tu kayu guru gerainya main nadep.

Okay, lagi dengar ke YFM tu jam ke penudi kita pukul laibah Seman Rentak ngali hari 21.07.2026. Berita di Pantau, siko lelaki ke bumur 15 tahun di pelabak ke Lemas lalu di pelabak ke Empat Bayar. Perkara tu nyadi Sungai Strap Pantau. PGO Bomba Sarawak madah ke mangsa tu tadi nembiak lelaki baru 15 tahun umur ya. Jadi maya perkara tu ke nyadi kalai sida tu tadi berikan nyala sida deh. Sida ia sekaban dan nyat tadi nak muka-muka jalannya tersangkut dalam sungai. Lalu nembiak tu tadi nyelam udah nyat tadi nyelam dan nak agak pansut-pansut lalu medak perkaranya ke nyadi tadi medak ia tu tadi lama nak pansut dia sedak ia madah ngagai rebukai lalu sedak ia ngasai ke melabak ke nembiak tu tadi bisi empat bayar meh lawan sedak ia bisi medak bayar agak semak nur penusahnya ke nyadi sedak PGO tau ke opis berkuasa nerima kangau pukul 12.35 tengah hari tadi tiga bomba hari bomba Sri Aman serta mega dibantu polis ngam mega APM serta Mansia Mayu udah berjalan ke pengawak ngiga nembiak tu tadi jadi nakal berita ke ditulis lalu benda bisi temu dan kita ngarap ke nembiak tu tadi selamat. Okey, ni berita oleh daripada kita ngau sidia ba Facebook berita RTM Sarawak.

Okey, simak tersaat Madam Bungai. Datang lagi kita akan ingat ke tanduk program Leman Berita Pergelangan Edmund Langi. Nah, kata ajak, sing marun tak ngalari YFM.

bertemu baru kita peningat dalam mau program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku dah terbaru mai ke kita 5 tiga cerita, 5 tiga kisah. Aku dah ada gumpuruk ku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Nengah aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi duduk mana kita berdiau. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakia di menua Thailand tadi. Jadi cerita tu nginyinuk kati, jadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand di peninggal. Ningkuah kenyang kaban, tau, dengar kita tau. Ningkuah kenyang kaban ngena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kuadah nyadai. Bukan ni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Nemu kita kena biak nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi dia paluk ngena tukul tau. Dia paluk singiat ngena tukul. Nyap, dia kumai kami dia dian jaku tingkuah. Ha? Di tingkuah. Tu mi kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu je tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalau sikut lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita tu, yang tadi bernama Wichan. Jadi hari siti yang tadi, yang ngau kawan yang sikut bernama Banjong. Ngirup seruai tau tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari ke orang ke medak. Cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini sikit berbakia. Apa kabar mana ya kayaknya tadi. Ngirup sedua hari siti yang tadi. Dia bak tunggak ke langkau. Ngimai umai padi dia beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun. Nadai kayaknya Jawa. Sama tuai sedua. Sama dari purpua. Anak muka-muka yang tadi. Namu nama kebuah ke orang. Keterubah jak tawa sedua betundi. Lama-lama tadi nyulayan kemunyi sedua. Nyonya kap pangan diri, ngamang-ngamang pangan diri, jakuk seduanya bisi keriang, nyobisi memberdua putai yang kanya mukut di India yang umainya, apa ku di India yang langkau umainya ada bukut siku, namai ka adek ku pedak dia tau, lengan tau urat nawai tulang besi ku siku nya tadi siku nya wadah nama takut ku ku dek nanti ngede urat nawai tulang besi ku tau nya, isi itu semin megang tau, ku Banjong peninggal kira pihak Malaya seduai tau kita kena nemu deh. Nak lama dah nyak kira ikilah kemai seduai itu ngirup start hari pagi. Nyentuk ngagai lemainan mu berapa drum, berapa tuang, berapa gilian mu tak ada salian seduai itu. Lemainya seduai pen didingau recapuah. Manjuang nak lama udah nyak nade munyi gay. Mansa yang rakyat nama doi kau nyak tadi balat nak seduai nyakap pangan dari belaya. Tu nyudah nak munyi tadi balat nak agak panjuang si kau nyen. Kau tidak mansa yang sedekah. Medak lelaki bernama Banjong tu pendengar nyung lingkang. Ba baru halangkau nya. Jadi Wichan tu benon dugau-dugau sareha mage tukul. Jadi tanya orang apo ayak Wichan nama pengamak sedoi leto nyo betingko-tingko ngena tukul deh. Ko orang nanya dia. Kumai ko antau nya tadi gat tak nyalai na gamal nya tadi depada aku. Kumai ko antau boyok kita ke nama pipop nya. Nya aku tak japai ko tukul. Tak lo ko tingko keneng. Kau ayah kata nama Wichan tu peningat. Alo bertelepon. Orang lagi polis. Datai polis dia tadi. Nama tedahnya dia tu. Kau bala polis pengen. Jadi sikup pemusai polis. Hari balai polis Nampong. Ianya bernama Colonel Chompon Buachum. Ia madah peningat lebuah kedetasan. Nama hal dia berketua ayah ngagak. Kaban dia berkata, kaya rupakan itu kaban dia itu nanti ni tiah. Padah sana dia itu tak, hari met saudara dia kebulai. Nyo bertingkuh-tingkuh yang nak tukul itu. Nyak, me tuan, kaya nak sengaja aku tuan. Aku tu tadi benuang kamu doa yang ngiru. Aku tu tertinduak dua-dua nak lama. Dan ni, aku pernah aku gamal nyo nyalai tuan. Nyo maka gaman tu boyok. Kui candi ni nak aku lu nyapai nyak. Nyo maka kakak negam, nyo kak mangkil aku ya tuan. Tingkuh aku, me yang nak tukul tuan. Nah dai, kebannya dari pinggan tu udah tingkuah ngena tukul ni buahnya. Tingkuah dengan nak periwak ngena pingai. Penyau murang anda yang ngena tukul.
Jadi akik kita bana mau wican tu depan ditangkap polis ya dekat didawa bak kes atau ke bak penyalah ngambil nyawa kaban empu. Kira kemunuh kaban empu yang tadi ketegal ngumai kabannya antu buyu. Antu buyu bernama Pippo. Jadi bak menua Thailand depan nanti kita suah meda cerita-cerita antu dari menua Thailand. Jadi antu kudu kumai sira Pippo dari pinggan. Segi antu buyu antu kengacau orang. Suah nak nemu nyengenda kena nyengenda aku nak nemu ke antu berkeni nama terkena kita nyemak kak ngumai kok ler kau kaya kena nemu ke kita tanya mentadi suah ngacau orang ipak orang nguji kak mangkir kak negam orang cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari menua Thailand dedin kita mansang ke leman berita kita kedua nyadi di menua Sumatera dedin ianya di Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita sari tu kes bapalo ya gini ya dengar kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia ba Thailand tadi betingkuah kena tukul tu bapalo kena kayu. Jadi siko ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi babadi tu dah tuai depalo orang kena lumpuang kayu ketegal bertanya kebanya dek tu kawin digat hanya kita tanya ini tuai tu peninggal. Jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama nur kedukumai pasar Simangambat di Sumatera Barat dia ya suah bertanya ngagi sikut nembia jadi ukai ro bukai nya dia sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu ukanya munya kejakok sedek dia jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kan nya udah umur 40 lebih tahun lalu bedau boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngagi ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sikit bertanya kemaya boleh bini jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomblo betul reti ya meragai deh jadi hari siti terima saya dia mansa ne tuanya nai jang deknya tadi kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku betul bau rumah deh apa udah berbini deh jang lama mai gede itu umur udah mangai 40 lebih gede ini hanya kali 50 kau ini tua itu nanya gak bedau menyebut punya apa tu seh kita tu ingat tu seh nanti kami keliat nak lama kami keliat ingat kau ini tua itu peningok ngayah ni ngak kapaknya dia pun kan nyendak banyak bersawat-sawat masa dia Perlindungan Siriga tu pelawak kaku peningok engkanya bisi sekedar jakuk ini tua itu nebak hati ngasuh nyimak sama hati ngasuh yang pedih sama hati bertahun-tahun ini tuanya nanya ya kemaya kat kawin ada lagi nama-nama peningok jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi yang tadi nama itu ngasuh yang pedih hati ngerinsau mamai kadang-kadang semua strom najang tu ngujuang pedih mati tak nak nemu tu macam mutai kebisik dia meh nak muka-muka bisik kena selumpuang kayu nyengkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lu de dedat dia apa ini tuanya peningau ku ngujuang kini tuanya nyuluku-luku apa nama dia malu ku degat ku ini tuanya tu peningau bergagai-gagai suruh tanya sama tadi ini tuanya tu rebah lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam mudahnya sama tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin nak melai bertanya ni kawin ni

Nak nanya udah makai degan, udah kia degan nak nanya kemaya kawin nama kebuah nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku pe ya tu ngujuang ke tadi peningau pedih mati. Nya tadi leman berita kita kedua ke sekali itu. Bala kita ibu-ibu, ayah-ayah, ya, nak tahu dia tanya ega ke? Bala nanti ke bedau bisik tahu yangnya. Engkau bedau, minyak ni ya. Bisa elak deh. Kita bangsa ngagai leman berita kita ketiga ke sekali itu. Leman berita kita ketiga sekali itu nyadi di Beijing di benua China. Dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer. Orang tinggal agak konten dalam online, buat media sosial. Tentu kita mayuh berkena ke namanya tri filter. Filter tu tadi aplikasi ke nasi bisi dia pasang dalam telefon. Sekedar telefon yang tadi nadai aplikasi tau ke filter. Lagi kemudian nama arti filter tu. Bisi sekedar telefon tadi mayu filter dia beri yang. Dia kena nentu ke gamal kita yang tadi boleh dia gagak mana lagi. Nama tu nak boleh dia gagak telefon kita kemayar itu. Jadi filter tu tadi nanti buat dalam telefon. Aplikasi dia kena orang ubah ngemanah ke gambar ya. Kelebih ginti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa? Nak tu tajam, nak tu mantik gambar dambik. Tangti kena filter tu digigak dek. Gambar dek kat gambar A, B, C uliah. Dek kat ngagak gambar yang terang. Dek kat ngagak gambar yang bersaigi. Dek kat ngagak gambar bisik tu ada tambah-tambah. Bisik utai kengai dia pedak dek. Uliah dia buai dek dalam telefonnya. Hanya ya filter ke bisik dalam telefon kita kemayar itu. Mayuh kita beli telefon nak nemu diri bisik filter dalamnya. Maka aku punya tadi. Nak nemu telefon ke dibeli aku punya tadi. Nyusuah, nucik-nucik atas sebelahnya. Medak, nama tentu aku. Tekan-tekan aku nemu ngasuh gamal kita yang tadi mana. Mua kita kebesai, nemu dasuh mit. Mua kemit, uliah dasuh besai. Mua kepandai, uliah dasuh lunjuang. Macam-macam. Dik nadai buat pun uliah diberi ia buat. Nadai jambang, nadai ragum, nadai sumit. Uliah diberi ya. Uliah dituluang filter kita kemayar itu. AI magangnya. Nyadinya mutai kenyadi basiku induk di benua China. Dadian. Nyupanyai kan serah kita ke sekali itu. Ngenang senentang filter itu. Mayuah. Anak ngumain tak kita ke bergambar dalam media sosial tadi ngena filter. Oh, lapan ngai mendak tak lalap. Saya iba kuyuk tadi. Alu buai ngena filter. Induk tu peninggal. Nadai daripada kenama siku ada influencer tau ke pempengaruh ku jakur nama aku kita iban ya, ne. Kini ku kita iban yang buat influencer tu ne ilak mengigak ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140 ribu lebih 140 ribu ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu ya tadi muai dari dari account media sosial ya. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benung kaban berenau live dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peninggal Indo tu tadi benung berenau live ya tadi ya. Banyak orang agak live kita medak batik tua kini ba FB orang benung agak live. Ngagak live maya berenau ngorang aku tu sano aku tu sano ko ya leki-leki maya ketawa peninggal gamal mana. Aku pun medaknya tu perasa apo. Mana gamal tu ko kuburak. Perinci yang nyemakan telur ya aku dah dikupak gama kuyuk ya apu amai cantik amai tu aku peningah medak gama yang tadi nyadi bak bayang yang tadi bisi siku lelaki beranau ngau induk tu dalam live nya peningah beranau masa dua ya jaku-jaku Cina induk yang tadi madah nanti dia nyak ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker kau induk tu mendah ngagai ya peningah. Ano ma de gagak melaki tu tadi oh anu gua solo anu gua do solo. Aku ngirim de stiker. Beri emai macam gambar. Nemu kita nama tujuh stiker ke deberi orang gambar-gambar ke deberi orang ba dalam ti lebuah kita live yang tadi. Tentu kita kala meda ucuk kini anak kini tau kita punya tadi. Lebuah kita berjakuk pedak bungai pansuat ba dalam telefon kitanya. Udahnya tadi bisik kan paus. Udahnya tadi nama lagi jelu-jelu bisik pansuat macam-macam. Bisik pansuat bintang berpusin-pusin. Nyak reti nanti di nyimpan tu yang tadi pindah. Uliah ditukang lagi duit. Jadi nyak mutek nyadi dalam live ini tu gagam ya tadi lelaki nyen lebaran siang mendak gamai ya baji ya udahnya tadi Indo nya tak amai-amai ngelayan ya berandau ngoyo ya. Isi gan di sano ko ya mendak lelaki nya di ni lelaki nya kenyek kenyek ya amai ka sigat ka au sigat na ko mamanyo orang nuan sigat ko Indo nya alu beri ya stiker stiker nyukai ke murah-murah
Siti gambar stikernya berpuluh dolar harganya. Nyok kena beli lakinya berdalam online lalu break lagi ndoknya main live. Semua

Memang stiker kena beri lagi untuk RM600 duit kita yang peningat. Jadi nama tak kena di udahnya. Lebuh ke beberapa, lebuh ke lelekiak nak muka-muka yang tadi filter aplikasi dalam telefon ni induknya tadi temu tak padam. Udah ke padam, gamal induknya. Lu ayan, gamal lamai ya. Apa cukup jari ya. Ukai jari namanya tak nyalai dari utai ke sepatut ya. Nanti gamal tadi nyepelu-pelu kuyuk bakal teluk di kupak. Dia tahu nama. Bakal gamal bulan. Bakal gamal bulan pada hari semua gamal induk tu. Nyo tuai. Nanti tadi pada maka umur kira 20, 23, 24 pihak. Udah gamal yang tadi amai-amai pansut filternya pansut. Nyo kak mangai 50. Buat panjai tetap panjai tangnya amat tadi gamal induk tu nyo berubah gamal ini nak laki tu mata keturbah cipit berenang induk tu labang kenyinuak dia nyo ngunjuk nyo meluat udahnya benar induknya. Alu minta duit pulai-pulai kepada duit akunya kai ini tu ngakal aku skema aku lakinya hanya amat tadi peningan ngujuang ke dalam tempoh 2 jam 3 jamnya 140 ribu iku follow induk tu lenyau ngai begiang ngoyage pansuat are kau ni peningan. Macam-macam pesan dengan kita anang kelalu berkena ke filter kena megama original lebuah kak bertemu lagi juga gini yang medak pangan dia ni sanok tu kebenar udah betisi. Okay. Puas hati kita ngalaman berita kita sekali tu. Okay, jadi kita belalak dulunya pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu dengan lagu ya. Udah lagu tu lagi bisa duitik leman berita. Nama ceritanya kita nanti dulu. Sabar dulu. Leman berita kita kedua. Round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita ya.

kita mansang ba round te kedua program leman berita kita ke minggu tu akai dai ngage kita ke baru mendiang ke leman berita tu udah setengah jalai kami tu udah leki-leki ya bisnis kena tadi udah krem koyok baik tawa nanti kita nak te pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisik tanda ya nak ke kita terdengar kemayanya angka radio dalam keritanya tadi nyobe padam injin padam teri kini anang irau bisik dalam YouTube deden ruai leman berita ngau gambar-gambar sekali pansuat anai rau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita 2 pagi tetap aku tu angkat merindang kita oh. Kita mansang agak leman berita kita keempat di Colombia deden menua Colombia deden di menua Amerika Selatan Colombia deden bisi Siti Rusia kak kunci kengok kita peningat pisang senentang pisang siapa rindu makan pisang kupu rindu makan pisang tak nagang diri ya lapa pisang tu kelalu manis tang bak menua Kolombia ni peningat pisangnya Rusia umur panjai berkeni kak berkunci dengan kita tu duduk jenuh kita jadi jakuk tu depan suat ke siku ini tuai di menua Kolombia dia ianya bernama Maria Antonia Cuero yang mandah ke pisangnya megat dia kena aku tu tadi nyaga pengerai diri pendiau diri aku ngujung aku umur aku tu tadi nyu manggai 125 tahun aku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi pisang aja kan pisang tu tadi pendingan ya dalam jakuk orang putih ya dia kumai sedap plantain ianya pisang tandua tang bedau mansau pisang ya agi ya mata setengah mata pisang nyak ke derbuah sedak ya dambai sirai isi de ancur ke sirai isi tere alau dempak sedak ya pisang dempak ini tuai tu tadi kena berhidup jadi lebuah dia tanya pemberitanya tadi dia ada ini kita meriah mandah nyak meh kena berhidup ah ha? Makai ikan serta makai pisang tandua ke agik pudak tu aja ke agik mudaknya setengah mansau derbuah sia dempak engoi ikan cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kengujung ke umur ya 125 tahun kok ya yang tadi nyadi dia tu kesnya benar dia pansiak sidak Guinness Book of Record laban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kusung dua kusung lima ya ada peningat nyadi orang dekat mansi amai kena laban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun ianya ada tahun 1875 nadai dalam tahun 1997 nyak rekod di dunia kemaya hari tu 122 tahun nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tu berumur 125 tahun ya menumur satu dah tu lagi dua pindah tu air tu ini kita tu lagi regas lagi aku guyap nyak maya tadi madah kena makai pisang tanduak kagik pudak derbuas ya degulai bergulai ngikan nadai makai tu bukai nadai makai tu manis-manis kuping ngirup nak semua teh nak air manis-manis nak ngirup air main ya irup ya air buah-buah kau ya peningal ya nyadi tu rahsia ya tadi dua gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai asik, nadai makai rutin, nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai dengan ikan. Nanti hari memang bukannya. Jadi, nemu kena kita peningal pisang tu semua bangsa pisang kelebih lagi pisang tanduaknya bisi ngembuan fiber potassium vitamin C ngobi 2 manah ke tubuh ngau pengerai kita manah ke kulit manah ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya jadi pukul rata orang di Colombia dan peningan nasi gigi gayu 77.9 tahun 78 tahun ya umur ada dia tikas umur ada dia nasi gigi cukup gayu jadi nyak mentadi menyekokor pun tadi agi nganti diri sekali keyaan yang tadi masuk dalam Guinness Book of Record orang ke pemandu tuai di dunia tau kena kita nganti nak lama lagi amai kena ya nyari rahsia tadi pisang anak kita ngerja ke pisangnya standar udah tau ya nyus pikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisa cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis jadi kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peningal leman berita nyadi di Munua Karachi Pakistan dengan mana-mana nama tekenya di bab menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam bekeninya dengar mana-mana ta aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira siko lelaki bernama Malik Shazain pendinga ia tu tadi beli tiket biluan hari menua Lahore ke Karachi penerbai biluan hari Lahore ke Karachi tu pendinga 2 jam aja sejam 50 minit
kebuah ya kak pulai dari Lahore ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit di hospital dan baik bini ke hospital. Ya pun pulai, kesah-kesah ya pulai. Ya nya gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahore din. Gawak nyadi engineer ya tu. Ngadu-ngadu ke karan di sebuah kilang. Terlipat pun, bini yang madah ke anak sedua sakit ke ngujung ke madah ngaji bos-bos. Aku tu kat pulai, anak aku tu sakit. Wah lain madik, ko bosnya madah ngaji ya. Oh pulai, memang tadi pengamali. Tiket biluan dari Lahore nya nuju ngaji Karachi. 2 jam nya penerbai biluan. Datai daripada biluan dia peningah. Padang biluan di Lahore mayanya. Benung dah 2 orang. Benung di Sururi orang. Benung di namanya. Benung di adur mana-mana. Benung di upgrade orang. Padang biluan mayanya. Nyu carut tu dia. Lorong tu kian. Jalai tu kian. Mayu orang dia. Nak muni bagi dua adik tama. Udah bakal check in peningah. Biar udah dambai orang. Berjalai mayan nuju ngagai lorong sepatut dia. Jadi biluan kena kena peningah. Aku nak nemu amai kena company biluan tu. Jadi company biluan kena kena ya ada kumai sedaya sial. Tahu pernah kita pakai internet air sial lo terkena. Legit kita dengar cerita ya. Aku datang dia tadi degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang no tama lubang A antarabangsa lubang B penerbai biluan tempatan mu kita ba airport abaknya ya. Lebuh ke check in tadi nyua ke tinggi apa semuanya tadi peningan laban ya nya tadi nak ada mai pasport laban pasport kena di antarabangsa nak muka muka dah suah cak ke sikok benung menjaga tiket dia. Dia ni ya berdiri dia dek ngaur ada dia. Abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan. Biluan kena kena tadi sepiak-sepiaknya peninggal. Biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan. Ya kenuju ngagi menua Jeddah gin menua Arab dia din sepiak kiba. Dia ada suara menuju ngagi biluan terbaik ngagi menua Arab dia. Tama peninggal lah benar dia nemu ya biluan ke sama gamal sama pemesai sama corak sama esialnya tadi. Datai ada dia duduk ayah peningan aku kena tali pinggang kita nanti nama-nama ternyadi tu jalan yo induk biluan berjakuk deh ya ni induk ke diri laban lelak deh laban nyugus segesah tadi lelak duduk ayah abad dia ni induk ke diri kira ya 2 jam dah nyak terdani ya peningan nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdau terengkah nama hal ni ku ya angkat dari penuduk peningan mansang yang agak tempat induk biluan ke benung ngeriruah teh air iruah teh pemakainya. Bertanya ya dia minta ampun puan kakak bertanya ana mau tai tuan ke induknya nanya ngeri ya pukul berapa bila kita tu terengkah lagi nama tu lo nak tegak terengkah udah 2 jam setengah tu kok lakinya tadi kok maliknya nanya ngeri induk biluannya bedau kita terengkah tuan lagi bisik 2 jam lebih lagi tu no kita terengkah apa lama kita tu kan ngagai menua Karachi dan deh ukai tu ngagai Karachi tuan kita tu kan ngagai Jeddah kan tak begau sih dah ada dia peninga Jeddah nak patut aku ke Karachi nama aku buat aku tu ditok deh kayaknya mentari carut sih dah peninga nyak pilot madah dari Babylon mereka nunggu lagi dia kita ngatur bab menu harap dia datai ada dia peninga yang lalu ditangkap polis. Udah kakak pulai ke Karachi nak nyadi tangkap polis ke bab Jeddah dia datai ada dia pulih nanya nama hal dek temu tak salah tamak bilon besik masalah dia tu apa aku kok polis nanya kan ada ya tuan anak aku sakit di Karachi dan sidak yang ngasuh ke depan bilon tu benar berkeli kuah peningga polis suka main megai gelang kan ngelang peningga yang nyukanya banyak. Udah dadu mana tadi nyari company bilon ACL tu tadi pun mana oh salah kami nya sepatut di depan bilon nyentangnya salah suah kita terbaik baru peningga ok mansang ke Karachi dia beli koran tiket bilon pulai ngagi Lahore baru harinya tadi dah suah orang beli tiket bilon ngagi Karachi apa ada duit lagi aku tu kau yang mana kini aku kau pulai dengan bas mendek kau orang mana ngagi apa peningganya ya tadi lalu nyaman company biluannya laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya ngagai menua bukai ngai mayar pampas lagi ngai beli ke tiket biluan bertemu anak tadi nyamu tak nyadi peningan abad dalam lembang berita kita ke sekali tol lembang berita kita ke penuh di company biluan air sial. Cukup sial. Nasib lelaki itu peninga bernama Malik Syah Zain peninga ku jakok kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kin 10 jam kau mai ke pulai baru ngagai menua Lahore nya.
Ngau tu ngak menakak leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita aku dengan Langi. Mereka saya terima kasih bertemu kita. Bermaya kebukai. Mumpul aku Aristido ke sekali itu. Bye.

Okey, lagu Ari Stanley Bayang ya, merampau amai jam kita pukul 6.9 minit lemai. Terus pukulai pa awak sadar lemai hari 2 ke Sarito ya, 21 bulan 7 2026. Kalau kita bergulai dengan waktu Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Okey, bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita nak mendiang ke program Hello Wai Miri bergulai dengan pengulah program Bana Jimbat. Okey, dan sebenarnya tu merinang kita dengan Siti Agi lagu. Berdau kita mendiang ke Hello Wai Miri 6.15 minit lemai tu lagi ya. Itu lagu hari Syah Payeng kena merindang kita ke lemai tu.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, selamat malam evening. Terima kasih yang kita ke semampai puah mendiang ke YFM. Jadi ke lemah itu kita terbaik ngagai Bandaraya Miri nak lama ya. Berarti ke berita ke udah ngamegaya kedekatnya di tunga ke utara Sarawak lebih lagi di Bandaraya Miri ngau di pelilih menua Miri. Jadi berita ke terubah lemah itu pengerami makai lemai appreciation committee meet bahasa gawai daya ngau Ethno Culture Festival 2026 udah muncul diatur di Miri. Kena meri terima kasih hingga semua komiti ti ngemujur ke pengeraminya. Bejako ba pengeraminya, Datuk Doktor Penguang manggil madah ke pemujur pengerami tahun tu asyari komitmen kerjasama ngau kreativiti semua komiti min ngau volunteer. Yang mega madah ke pengerami tahun tu nyadi penanda baru ngau timal ti cukup positif hari mensia maiwas tentang bermacam aktiviti ke diatur nyeng kaum niti daun ngau pengerami makan lemai di Kuching ke diatur ngau mujur. Koya semangat berserakup ngau kerjasama antara agensi perintah, NGO, gerempuang jalan pengarap ngau komiti pupu bangsa nyadi batang penegap di nentu ke pemujur pengerami itu lalu ngau nya ngayan ke nadai utai nak ulih dikerja lebuah semua pihak bekerjasama nyapai julo kesama. Lalu berita kedua ke lemah itu aku ngadi yang mayu hagi berkawal ngau pengerami ke dekat diatur di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Jadi selamat datang ngagai semua bala peninga pelabak aku mayu dah mupuak nurun ke Marudi. Jadi Baram Regatta tu berengkah diatur kenyari tahun 1899 subah ianya regatta ke pemadu tuai di Sarawak ngau di Malaysia. Kebenaya dikelala ngau nama Indai semua regatta laban ia nyadi pemungkal ngatur regatta bukai di menua tu. Lebih 127 tahun udah semangat ia agi nelusur sama tegap ngau arus sungai Baram tau ke batang Baram pu nyarakup ke komiti nengah lumba ngau main budaya ngau main asal. Beramai kejaku Peace, Unity, Progress atau ke pemayak penyerakup penyulut Regatta Baram 2026 ukai semina dekat ngempuang atlet lumba ai tang mega dekat nyadi pangau nor mantai ke pengaya budaya seni ngau pengelantang komuniti pupu bangsa bagi menua Miri. Nyari ke tahun tu bisik 22 bengkah paket di pelaban ke ti ngau kategori laki bercampur terbuka ngau tertutup perkara ke pemadu di kerindu kayanya Piala Raja Batang Baram 2026 keseruratnya di fokus beribu ikut orang ke rindu ke lumba air atau ke lumba perahu kayu. Lalu ngui ngagai powerboat peningah ku ngelansak di tu jadi nakak dia tu penyampau semua peserta ke dekat ngau masuk lomba powerboat 2026 habis 164 ikut peserta mungkul 7 kategori 15 kuasa kuda longboard, 15 kuasa kuda tanah board, 18 kuasa kuda longboard, 18 kuasa kuda tanah board, ngau 30 kuasa kuda piston tanah, 30 kuasa kuda 3 piston tanah, ngau meka 50 kuasa kuda. Jadi kategori 30 kuasa kuda 2 piston tanah, pemadu mayuh peminat, retinya mayuh orang masuk kategorinya, ngau 40 ikut peserta ya. Jadi nyak berkawal ngau lomba powerboat lalu bersenantang budaya penyelai Regatta Baram mukai seminak bersungai aja peningai ya lebuh mata panas berengka padam panggau ngambil alih ngau pengawak mana ke budaya kelimparannya mega bisa pekit belagu bintang Regatta Baram pekit ratu Baram Regatta kelimpah hari konsert penyerakup tingempuruk artis menua tau ngau nasional. Ya nyala yang kebala peninga ke baru ninga berita tu jadi 27 hari bulan 7 tu ialah kami paginya kami bisa ngatur audition atau ke uji bakat bintang Baram Regatta ba Dewan Suara ba auditorium Dewan Suara Baram kalai 12 ikut dekat dipilih nyingkang ngagai rengat semifinal lemainya ti dekat diatur ba dataran Marudi jadi malamnya megah, kami bisa ngangau ke siko artis terbilang di menua kita, Bibi Chloe merindang seraya ke ngantik pemutus. Sapa bagi 7 hari 12 siko semifinalis oleh nyingkang agak renggat ke penudi tau ke final ke dekat dia tu hari Siti hari 5, 24 hari bulan Julai 2026. Jadi paginya bisa ngatur playoff power board. Lalu muak kelemai bisa pekit perau berias. Jadi final bintang barang berigata sekali lagi dekat dia tu rebak nur kesama panggau kesama bak dataran marudi. Lalu lemainya kami bisa ngangau ke penyanyi legend kita ya, agak terbilang hanya naik dinamik merindang malamnya. Kelimpah harinya megak bisa prelude Ratu Baram Rigata. Jadi sidak kemucu abak pekit bintang Baram Rigata champion dekat mai pulai price RM2,000 lumur 2 RM1,500 lumur 3 RM1,000 ngau kategori pemandang ke pemadu mana tak ke persembahan terbaik RM500. Kebenar semua peserta bukai megak dekat nerima prize Sagwati RM500 kelimpah hari trofi ngau stipiket ungkup semua pemenang tau ke finalis. Jadi bintang Baram Rigata 2026 tau ke benar ya sebengkak program reality radio tadi keluar ke Miri FM lalu dekat ditabur ke terus bak laman rasmi Facebook TikTok ngau megak YouTube Miri FM. Jadi ngagai bala peninga kena oleh datai sitik pintak kami ya. Kita oleh milih ni bagi platform ke nyamai nur kita medak sekali ke Facebook, TikTok atau ke YouTube Miri FM ngambil ke sama-sama berkongsi ke pengerami ke bisik diatur malamnya badataran marudi. Lalu hari 6 25 hari bulan Julai pengerami berjadi Rigata Baram 2026 di pelabak dekat di penyadi Aman Berhormat Premier Sarawak pukul 10 pagi bak dataran marudi. Malamnya bisa mandangkan menasa ngepeket Ratu Baram Rigata 2026. Lalu hari Minggu 26 hari bulan Julai tumu pagi bisa pesta senam robik ungkup semua ti rindu bersenam pegulai ngau pangandiri. Lalu malamnya malam penutup tak ke malam penangguhan lalu bisa konsert perpaduan ti dekat di perindang artis terbilang di menua kita baka Ika Saiful, Kerry Garris, Ramles Walter, Mawat, The Crew ngam megak Pinoma Band. Jadi kena ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemai tu peningah kumai kita ningah ke promo tu. Bisi mimpi katnya di penanyi tu meh peluang uang. Besri main ngebaram Rigata 2026 Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Rigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris atau ke Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap. Jadi promo yang tadi ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemah itu. Pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

Rim Jana ya, pulai ke sarang merinang kita ke angka baru datang di rumah pulai kawak ke lemai tau lupa yang muka kita ke agi pak rantau jalai angka bisnis kedak jalan luan kita ke agi mayu perangka pengangkut ke lemai tau ada kelalu perubahan muka ya lepas nanti di Kuching ni tau baru dah beka hujan ke lemai tau tadi. Lalu pihak Mekah nitiah ke penerang Gayari ke diterima Areopis Meteorologi berkawal ngau Gayari ke dipelabak ke dekat Nyadi abak semalam 12 jam berengkeh hari pukul 4 lemai itu tadi ya. Kalau madah ke hujan abak sekedak kanandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri ngau muka Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi muka di pelabak ke dekat hujan muka ya di Seri Aman, Betong, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri ngau muka Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Gau ribut berpuput dari Mayuh Ndor sepengaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan pemesai rupis meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang Gayari ya. Ke dekatnya di sepenglama 12 jam berengkeh dari pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Okey, jadi udah pendiang ke lagu hari tudi itu lagi bersumpah masuk neraka. Macam dulu mereka pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu maca dulu pesan ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu ya. Pesan ke terubah itu dari Agnes anak Tul madah ke pengawal sembiang genap setahun ngamaka merekat ke regang niang suji anak Majid ya ke dekat diatur 25/7/2026 inya hari 6 tau ila ba rumah sedempu inya ba lot 661 Jalai Terung Pujut 2A Miri lalu mua ke paginya sembiang merekat ke regang ba penam Anglika Lambir. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sekirau Tengah Tanjung Bijan Tawang, Sungak Pan, Gran Stumbin, Kampung Rayu, Bakuang Ai, Sungak Ai, Kampung Abit, Balai Ringin, Miri, Kucing, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Agnes Satul Balumur Kusung 112-506-5472 tau ke nuju Jeni Majid Kusung 13-935-128-Kusung. Hanya tadi pesan madah ke ngintu setahun ngau merekat ke regang niang suji anak Majid ya ke dekat diatur 25/7/2026 tila ba rumah sedempu inya ba lot 661 Jalai Terung Pujut 2A Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Diana atau Kemi anak Kalung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Dayun anak Keleman ya. Dayun anak Keleman atau ke bini Sawing anak Insu udah nada ya. Jadi niang Dayun anak Keleman tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 22/7 ba rumah kunci Jalai Berayun Sri Aman luka dikubur ke pagi hari 4 tu elok ya 23/7 apa pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Bukung Kandis Danau Kumpang Pauh Kumpang Langgir di Merakai Nanga Kumpang Kelampau Seremat Rasau Sayat Bukit Tungku San Panjai di Bintulu Miri Basi Tekaluang Liu Iju Pedalai Tanjung Tawai Pak Langkang Ulu Langkang Ili ngau mega Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Rame Kusung 112-572 Kusung 814 tau kenuju Sawing ya. Kusung 19-391-4015. Yang tadi pesan madah ke Dayun anak Keleman ya. Dayun anak Keleman udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah kunci Jalai Berayun Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu elok ba pendam Christian Saint Laurent Sabu. Okey, ngoyang ngagai pesan ke Siti tu inya ari Siti anak Banyan. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Banyan anak Kawang. Tuan rumah banyak anak kawang udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tak lagi pa rumah sedempu inya pa Sungai Seruas Bakung Merodi. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Riulu ngau ilik batang Seruas Sebatang Lutung Kelabit Lawang Telajin Miri di Bintulu, Tatau, Sibu, ngau Kaban Belayan ke Bukai.

magang, kena oleh dia sebut itu magang madah ke tuai rumah banyan anak gawang. Tuai rumah banyan anak gawang udah nadai. Lalu niang tuai rumah banyan anak gawang tu dekat di sungai pala mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu inya ba sungai seruas ba kuang merodi. Lalu dekat kubur ke pagi pagi lah. Jadi ya penerang ke sili lagi kita tahu telefon ujo anak ya itia ba lumur kusung 13815 819 5005 tau ke nuju Anur 019 956 4804. Ya tadi mega pesan ke bisa diterima dari peninga kita eh. Okey, lalu pesan ke Siti tau ianya pesan amadah ke pengawal muai basa keniang itih anak jengalang dekat diatur hari 6 tu pagi hari Minggu tu ialah ya 26 hari bulan 7 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah bangum nanga bangkit entabai culau. Okey, jadi kita kedeka nemu penerang ke sili agi tahu telefon agai lumur 013 977 7085 tahu ke nuju Sayun ya 019 839 3808. Yang tadi pesan madah ke pengawal muai basa ke niang itih anak jengalang ke dekat diatur hari Minggu tu ialah ya pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedampu inya berumah bangum nanga bangkit entabai julau. Ini jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur ke nda oleh dia sebut di Tomakang. Okey, nyok ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merindang kita dulu ngau Siti lagu lama ya, hari penyanyi lama kita naik dynamic ke lemai tu lagu lelengau.

Okey, merenang kita ngau setiap lagu lama hari naik dinamik lalengau ke lemai tau ya. Jadi pukul 7 lemai tau lagi peninga. Kita dekat mendiang ke program Ramansang. Hanya program hari upis bertanam topi. Lalu 7:30 lemai bakal selama nunabur ke berita lemai. Pukul 8 malam tau lagi ya, kita dekat mendiang ke pertusan khas hari Sarawak. Hari tuai pemakai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar, dan nyerumba hari Sarawak ke dekat dintu kita ya pergilah. Lalu pukul 8:30 malam tau lagi kita dekat mendiang ke main asal Ramban bakal selama ya. Okey, jadi sekedar hari pesan bukai ke lemah itu berdau kita mendiang ke program Ramansang. Jadi pesan ke sekali itu hari Subdeacon Andrew Bryan madah ke semiang 100 hari keniang pinia enyok niang SD Ichi anak Lawrence tahu ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 ianya hari 6 pukul 7 lemai bak rumah sedempu ianya bak rumah TV temudu baru jalai hub on jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Batu ni ya Pidi Bintulu Sungai Pelan Kucing Seriaman Nyelam Engkeramut Kelau Panggil Gua Selepung Kaban Belayan di Melugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Unduh. Anggau mega Kaban Belayan ke Boka yang kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu batlipun ngakai Subdeacon Andrew Prayet Agung abang lumur 017-675-0551 atau ke nucu lumur 019-644-2544 ya. Yang tadi pesan madah ke semiang 100 hari ke niang SD Ichi anak Lawrence tau ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya. Pak rumah sedempu ianya pak rumah TV temuduk paru jalai hub on. Okey, pesan ke buka itu ianya pesan madah ke ngetah sulit ngau nyuak kenta balu niang binya anak gang tau ke Indai Ros ke dekat diatur 25/7/2026 hari 6 tila pukul 9 malam ba rumah sedempu ianya ba rumah buan rantau rembai ulu bawah bura jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bawah bura bawah celum langa bawah batang uya paku ngau skuau batang ikan ngau rantau panjai kaban belayan di sibu bintulu miri Kucing ngau kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu kenia ngabinya nanggang ke dekat diatur hari 6 tila 25/7/2026 pukul 9 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah buan rantau remai ulu bawah burak. Okey, hanya tadi muka pesan lalu pesan ke situ itu ianya hari seba nak bana madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang indaya ianya niang berawang nak yampi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 24 hari bulan 7/2026 lalu ngeta sulit ianya pagi hari 6 tau ya 25/7/2026 okey jadi pengawalnya di atau jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang IG pedai tua bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang lambir
rumah Ladi Ngemah, rumah Moses Sarantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai sebar nak bana apa nomor 010-978-5798 tahu kenuju jali anak bana ya 019-674-5631. Yang tadi pesan madah ngeta sulit ngau muain terbalu keniang berawang anak yampi lemai pagi 25/7/2026 hari 6 tila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Okey nya ke sekedar hari pesan berat ke diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai kita dekat mendiang ke program Ramansang. Udah kita mendiang ke lagu hari Lucy M tu ya, Badu Kiro.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Bala Peninga buat program Aramansang. Siti program yang kena keluarkan hari Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Aramansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu. Aku dikamai kita dengan kerandau aku dengan siku usahawan ke misik ngadu projek dan nampun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai hari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku. Bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri banyak. Kira aku kat nitih aku orang taban bala bisik dan ngasuh aku nanam sawit mayanya. Bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit taban kosida ya. Nyamai ke nanam sawit kosida ya. Napanya. Kira ke nitih yang bulan banyak. Bisik pansut hasil lah. Ada kita. Nyarinya aku bisik hati ke aku mayanya 2011. 11nya aku bisik hati lah. Kan nanam sawit. Nya aku mupuk mai nya nanam sawit.
0: Luar tu tadi kira di Perancis kare bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai mai. Bisa ige nyebut orang bukai tadi laban sidak bisi ngajar ge laban nya. Menatai ke pemisik kita lah utai tu. Laban nya sebulan sekali ya sigi bisi pansut asih ngagai kita. Nya aku berengkeh alu nanam lah aku mai nya 2011 nya.
0: Ya aku dekat ke nanya nak ke data ulia nuan kak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti mesti 100 hater 100 hater kan tak tahu aku
0: lah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Selesai 300 baru 300 baru nama tadi ne.
1: Au penyamian nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Tambah yang ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke pakai anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Oh jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli maya nya
1: maya nya aku beli leka maya nya terubah nya sebab dia amat beli leka benar ni kak leka mana maya nya leka nya bisi RM3 sepusin sebab aku beli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya suba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sekali meli leka belama-lama suba. Nyo ke dia tu tadi. Lepas ke nyo bisi. Bisi. Duit menya bisi sian menya. Nyo ngira ngena kubi ke dia tu. Makanya. Aku ngerja ke tanah aku yang nak kubi. Lalu kira meli pawong ya meh aku.
0: Jadi ya nya encik dia bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik ditanam nuan tetap. Jadi aku tadi saya ku mayuh atau pengawak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu. Jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu.
1: Saya mayuh pengawak. Nah, terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke Mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah tembok semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tempatnya sukat dulu, dua sawitnya, 30 kaki. Udah tembok sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomitnya.
0: Ah dolomit.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Baik ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kan diberi racun 3 bulan ni kini si racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya aneh sawit kita ini tahu di tekaruang kita kini ngau butuh kini ngai kedembat ciat deh ya agi mietnya segi ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak emayu nanti utai dia nantu tanya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti bah projek luan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar hasil tadi buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya kayak berbuah tadi. Silakan suat hasil ya. Pruning kita kini dannya ane yang kelalu gak kita muai dannya deh. Naik ke pun yang naik besar yang di buai kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh naik ya lagi nyetengah ya lagi deh nantu mana ada racun belama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
0: berarti ya
1: lah. Berarti kita lah rumputnya. Nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah. Dan pun keangkat kita lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya. Kita ini alamannya naik kena racun deh. Daunnya deh. Kayaknya mencara ya lagi. Kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke baja ya tadi. Kini berapa penyampaian mereka nyanyi pun sawit nanti dalam sebulan?
1: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereka ni main wah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bukit Temerik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu. Nanti ya baru ya tadi beri sebulan sekali kayaknya ini aneh mayu kan beri ya. Kira kayak mesti sekuang kini sekuang sadian kita nyak meh kira berapa nya 400-500 gram kini
0: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira kami buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
1: berapa 3 bulan kini kini
0: pokok saya nih
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja naik ya bisa bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita juga baja batu kini dolomitnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira aku sikit setahun sekali dolomitnya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dolomitnya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawal nanam pun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah hangi bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena wan semudah berjalan ke projek tau
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelabak aku. Nah, bagi dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja apanya? Nampak kita nemu enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Kira buka aku baru nyemisi 10 ikal. Nah, bisi 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu
0: muka tadi
1: keliling-keliling keliling semuanya nah ya mesti 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
0: 300 guni 300 guni maguni banyak ke berat
1: 50 kilo lah 20
0: harga ya
1: buah buah mentok
0: asal buah buah
1: ya buah buah nanti sawitnya tuai gitu deh bisa 12 umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak gitu mimet gitu dia 3 kilo 2 kilo kena ke cara majaan dari leban sawit pekangkunya tanam kuna sebakar deh kita uke orang company tapi company buka sekali ternyanya tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkat kena ini bisa inyok tinggi bisa inyok dia muda lagi baru namanya tinggi lagi dia tuai lagi kena kena
0: banyak nama lagi bisa kepada tuan kenan kayak ke kos ke bisa beli barang ke pengkar ke bisa beli tuan kena jalan ke tuan tu gaji pekerja tu
1: kan? Gaji pekerjanya orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi kan numbuak ngena sabit tadi kira 100 aku ngaji sida ya ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut si dah ya kumpul lekanya orang yang tahu kumpul lekanya si dah ke lelaki yang tadi nyabit semua mulih ke buah sawit dua ikutnya nyabit dua ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulih hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya
0: anggaran
1: banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan kadang yang bisik ke yang sampai 40 50 tan ya bisa maya ya musim yang nadai nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau oh, sebulan ya
1: sebulan nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke
0: Okay, tadi Encik Ria kan nanya nuan muka ini nuan nganjua serta nyua buah sawit ke diulia hari hasil projek petanam nuan tu
1: aku nyua buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia dia belama aku nyua ya segi dia belama aku nganjuang buah sawit aku tu asia aku tu nak dah aku bukai nak kilang kin jauh nak kena uliah kin ke nyong ngira mulai lori nya saya nya tadi ke nya mai ke semak ni tu kan nganjuang kita rim se semak minyak nanti ya lori kita ya nyong kilang besar dia lagi nyong ngira ungkus seberapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah lagi kita ini kita ikat tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumpulan nuan tadi nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa ke beli baja mayanya baja sawit lah
0: ke maya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa meri
0: sekali meri nak
1: sekali tidak meri
0: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa meri namanya sobat jalai ke sida ya bisi merik ku batu semua aduh ke jalai ku merik sida batu gamayanya sobat bisi apa 1 kilo lah merik sida bisi 1 kilometer merik sida gamayanya sobat dua berdua mayanya sobat
0: terima berdua doa
1: saya kenyang ya saya cukup bisi kenyang aku minta namanya tadi mayanya bantuan
0: maja anak benih ataupun kena racun rumpun
1: racun serangga ame bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri usah meri tahun 2025 tahu me bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulih nuan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan kebisi nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai mereka nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawirnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawir
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tahu di titiah kita tahu diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngeleja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayu hangkit je boleh ngasil ke hasil ya kira kenyak muka ko
0: hari ini sih bukai dia teriknya tuaknya cik Adi
1: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB sobat-sobat peladang dia saya sepik ko peladang meradung lah aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya ke cara sida madah dia suba bisa juga saya speku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama julatin wan harila dikena ngemansang kage projek nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah sawit aku tu kadi namanya nanam baru lah aku sawit tu sikit nak menengkak ke sawit tu deh sikit kak mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kenakak ke dia tahu kak kan ngeremai kak namai lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya aku sih ke namanya nambah kenyam pun
0: ya selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu me sih ke nambah
0: kenyam tu ternyata yang terencer ya kena ngunjung ke Jako Randau tua aku ke nuan merek Jako Perangsang lagi bala peningkat kita ya ke Benuang atau ke Bisa Julati dekat Berengkah atau ke Bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan
1: Perancang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh ndak nanam sawit naban sawit tu meh merik penatai kemisi kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi merik hasil ngagai kita deh lalu ya megak sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah tanya mea nak bakal ada nanti ladanya jemuk ya kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke nemiak baru dia tahu. Ya. Ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tau kutau bukai meh. Ane kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisi kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu. Berasa nyamai nyungula kan anak. Anak udah. Namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Oh. Diberi ngakai sida ya. Nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah. Oh. Kita ke nuan sisi tu. Anak laban sawit tu. Tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyamai penemu aku.
0: Oh. Aja kau perancang ini nuan terencah dia. Agak bala peninggal kita ke bisik. Bisa jelati terkak berpun jadi usahawan tani berkenuan tadi ya. Anang sawa ke peluang lantai buka bisa aneh. Kita bisa namanya bisa penemu. Tahu bahkan atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam. Nah semestinya tadi nanam sawit tadi ya. Contoh dia contoh
1: tadi. Tahu. Belabuh dia tu lah.
0: Tahu.
1: Nanam sawit. Ini yang meninggal ke diri. Ini yang termedak orang aja kita ya.
0: Ya, ya, ya. Cukup mana hanya kau perancang rinci adia tu tadi. Nubu fungsi ngau balap ninga kita. Unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan cik adia anak bungai laban mereka awak atau kau meluangkan masa fungsi ke penemu ngau balap ninga buat program arah mansang. Kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat mai balap ninga ninga kerandau ya kebukai kena kita fungsi ke penemu. Ngambil ke tau muka ke penatai misi, warna tanam, betupe, tengah bumai. Terima kasih ya.

0: Begulai Sejalai.
1: Okey, nya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Araman Sang ke Lemai tu. Nya dibakar selama pukul 7:30 lemai itu lagi. Kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson. Bedau kita mendiang ke berita lemai.

0: bintang kita. Semangat pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Y, segulai, sejalan.
2: Selamat lemai peningah, dia tu menabur ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti puguk pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai tinyawup niri ke menua tu jemah hilang. Vendor OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak uliah bersemekih. Boleh kontrak dibungkus RM49 bilion ringgit kenyau ritawan 2014.

Jadi itu isi berita. Pemansang sebengkah sesebengkah menua tau ke wilayahnya ukai semina diperhati kari sukut pemansang infrastruktur moden ngau ekonomi di majak ngerembai laban kualiti ke dikemuan rakyat nyadi ke pengukur ke benar. Bak jaku pesan berserimai ngawari Sarawak Tuai Pemakai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ko Jafar madah ke perkara tu ulih diperhati kari rakyat ti sama berpenemu bisi integriti bergempung hati berbasa ke pangan diri serta sedia kawak ketegal dekat ke menua tu boleh pengelantang. Yang megangan sejak semua rakyat ngambil ke semampai nyaga penyerakum serta bersawam niri ke Sarawak ti lebih mansang serta lantang. Semangat segulai sejarah maka patut digagak nyadi ke peransang dikena tentu ke nadai komuniti ke tinggal ari pemansang. Yang megak sampai ke tanah kenyalang tu dekat semampai mansang, lantang, lalu rakyat di menua tu megak dekat sama berbasa ke pangan diri. Ingat ke utai tinyadi dulu subak, ngerami perkara-perkara ke nyadi kemayar itu serta ngulih ke pengelantang ke semua orang. Berbangunnya nebia rebak baru patutnya di ketuai tinempak cara mutar ke penanggul ngiga peluang baru serta nyawup niri ke menua tu ke jemaah hilak. Tuai Pemakai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke budaya rindu ngulih ke penemu ngau nyerungkai bidang sains, teknologi, engineering, pemintar tiru AI, ekonomi digital ngau innovation nyak patut bendar diternak ke dalam raban biak. Yang megah madah ke diri ngarap ke mayu hakin biak rimnua tu dekat ngambil peluang ngisi pengawak bahawa industri kengguna teknologi tinggi, ekonomi jauh, kuasa kemeruan serta ngambil badi bahawa bidang pemansiak ngau pemansang R&D. Yang madah ke sawup terdiberi raban biak bahawa bidang strategiknya dan cukup guna laban industrinya benua palat benar mansang batikas global lalu lih ngangkat ke Sarawak ngagai tikas ke tinggi aki. Pengawal pemandang cerita lama tau ke sejarah Sarawak 2026 dekatnya di pelasar ti cukup berguna dikena negap ke identiti ngangkat ke penyayawati ke menua serta ngiri pemertiati ngagai rakyat pasal identiti menua tau. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak pemandangnya oleh mai pala temuai merati ke sejarah menua tu kenyawari jeman menua tu ke dipegai Sultan Brunei nyentuk ke 22 bulan 7 tahun 1963 lebuh rakyat Sarawak ke diberi kuasa merintah menua tu Kediri. Dokumen tiba kawal ngau penumbuh serakuk Malaysia megak bisi dipandang ke Nurah nerang ke Malaysia tau sama ditumbuh ke Sarawak bergulai ngau Malaya Singapura ngau Borneo Utara. Ia megak ngarap ke fakta sejarah tingkeman oleh dipasuk ke dalam sukat pelajar ngambil ke balan biar repak paru oleh merti ke cerita lama tau ke sejarah Sarawak ngau sejarah penumbuh serakuk Malaysia. Datuk Sri Lee Kim Shin mansut ke jakonya ngagai pengarah berita bak pengerami nur ngelancar ke pengawak pemandang hari Sarawak ngau pengerami berjual barang di Sibu. Pengawak pemandang tiga harinya diatur hari kemari nyentuk ke pegila. Vendor ti nyedia ke servis serta kerban minyak ngau gas OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak uliah bersemekih, sepengudah sidak ke boleh kontrak dibungkus RM49 bilion kenyawari tahun 2014 nyentuk ke bulan 3 tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kira 60% hari penyampau kontraknya dipejalai ke di Sarawak serta nyawup negap ke industri di menua tu. Dalam tempoh suku tahun ke terubah tahun tu aja, 267 vendor Sarawak sudah boleh kontrak dibungkus RM1.57 bilion berduduk hari kerjasama ke ditanggam antara perintah menua ngau Petronas. Yang maksud ke jakonya bahawa pengerami Nur Merik Basa ngagai vendor OGSE Sarawak 2026 di Kuching.
Kita dia tu mendung mendiang ke berita lemai hari YFM. Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak dan Semampai Nyukung Pengawal Ngatur Pengerami Tulih Meri Penguntung Ngakai Industri Dagang Temuai Ngau Ekonomi Menua Tau. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang

misi sekte hotel, palandor pemalam serta sekte pemakai ngau air irup. Datuk Snowden mansut ke jakunya bak gempuruk pengarang berita Rock in the City 2026 di Kuching. Berbahagianya, Raban Music Rock ke Terbilang Menua Indonesia Peter Pan dekat merindang Mesia Mayuh bak pengerami Rock in the City kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu ila. Pengeraminya mega sama dekat dipasu Raban Music Rock hari Brunei ngau Malaysia nyeng kaum Raban hari Sarawak Empu. Berbangunnya tuai pengatur pengerami itu Sunil Muhammad Fauzan madah ke Rock in the City ukai semuti konsert pemerindang pihak ngapa dan mega nyadi ke pelasar dikenal ngelati ke dagang temuai muzik ngau industri kreatif Sarawak. Ia madah ke pengerami itu ianya pengawak ke dikenal nampung konsert Rock in the Jungle di sebedau itu diatur bak kampung budaya Sarawak. Tajap pihak ke sekali itu konsepnya diubah dikenal mai music rock ngakai puak menggeri Kuching. Raban pengatur ngadang pengerami dua harinya ialah dekat diguluk lebih 3,000 ikut peminat. Rock in the City 2026 disadang dekatnya di sebengkai hari pengerami muzik ke Madu Besai di Sarawak dalam tahun tu. Diulih negap kagi penduduk menua tu nyadi hub dagang temuai di berpelasar ke pengerami muzik bergenturung menua adab kita. Radio Television Malaysia RTM Kuching dekatnya di palan dor 20 ikut finalis program ikon siarawan Poli Sisi 2026 nguji ke pengelandik sidak bak bidang penabur. Pemesai bidang pelajar tinggi Politeknik Kuching, Bibi Nio, madah ke RTM, sudah dipilih nyadi kekaban kerjasama, dikenak ngirik penemu agi sidak tu pasal dunia penabur kebenar. Ya madah ke program tu diatur, kena ngikak pala nembia ari Politeknik, ngau College Community ke bisik pengelandik nyadi pengacara. Dengan kerja sama tu balon biaknya dekat diasuh nembuk kedua itik pengawal ianya maca berita TV serta merik lansak berita terus hari siti-siti palan. Bibi Dio mansut ke jakunya ngakai RTM di Kuching. Rengat ke penudi benar program ikon siarawan Poli Sisi 2026 tu dekat diatur bak kampung budaya Sarawak Pegila kalai pengawal tiga penudi benar bicara perdana dekat dipasu 5 eco finalis. Polis Padawan sudah ngerampas 25 kilogram dadah tidak pelabak ke metapetamin bak operasi meresang nyin ke diatur sidak bak palan nur ngengkah ke kereta MJC Batu Kawah Kuching kena 15 hari bulan 7 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikut lelaki rakyat Nua Tumpu ke umur 63 tahun mega udah ditahan ke lebuh ya ke agi dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas dituk dipelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Pansiak polis ngayan ke lelaki tu nyadi rana sindiket nyual dadah. Pansiak mega ngayan ke lelaki tu bisi rikut ngerja penyalah jenayah kenglanggar Seksyen 5 Bracket 1 Ordinan Pemerindang 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak perasai kemik ngayan ke lelaki tu ndak berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuak ke hari 4 tu. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39P Akta Dadah Berbahaya 1952. Dikena ngujung ke berita kelemai tau, batang berita dibaca baru. Rakyat ke berpenemu serta bisik integriti puguk pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai ti nyawup niri ke menua Tok Jemah Hilak. Venda OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak ulih bersemekih boleh kontrak tibungkus 49 bilion ringgit kenyari tahun 2014. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 21 bulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan luan berdedak di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digaga bak tahun 1982 lalu mujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelantan ngelinginya di pelabak dekang rembai derasagi hari sukut ekonomi ngapun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kibarkan jalur gemilang.
5: Rang wo men ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
6: Fly the jalur gemilang.
7: Jula, kibar jalur gemilang.
8: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan jalur gemilang.
9: Sama-sama kita ngintar jalur gemilang.
10: Jang, kibar jalur gemilang.
11: Gantung jalur gemilang.
12: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
13: Metuk belirak jalur gemilang.
14: Ngibari jalur gemilang.
15: Ngibar jalur gemilang.
16: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Janji ditepati.

Jalur Gemilang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/2008/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggak semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: The Gulai Sejalai.
1: Okey, terima kasih Habib, awak sadar lemai kita di YFM ke malam tau peninggal. Jadi bunyi ke di padah aku walaupun program tadi pukul 8 malam tu ya, kita sama mendiang ke Perutusan Khas Hari Sarawak 2026, Hari Tuai Pemakai Menua Sarawak ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanao dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gulai Sejalan.
1: Kalau sang ke sedap kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dua tandang, nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak je ku iban. Lepas banyak ada kacau kemenis, dah raskom. Dia ulung emah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun. Melaban komunis, anang najuk ke polis, najuk ke sedadu aja. Dak lelaki mesti nurun. Ya lek aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar berjalai, mau negung, tucung, bukit bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa, kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kenya. Ya lek tu, mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersawu.

0: ku masaan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebia. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyama. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandir. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ici kalang anak-anak kau panglima warisan satu besar Sri Pahlawan panglima gagah berani.

Okey, hari events pengingat Bujang Berani. Jadi pukul 8.30 malam tu lagi peningat. Kita dekat mendiang ke Main Asal Ramban. Dah kita mendiang ke lagu hari The Crew ngau pilih sempekat pengerindau.

0: Okey, sampai kada pengrindu ya. Hari The Crew ngau pilih main jam kita pukul 8:30 malam. Dia tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Orang ke Ramban tu ianya candi yang nak beji tanggung ane agung ngau meka itan ane queen.
1: Baru cendek asal

Anuar kapal ya ambian seri munah di tepan megirna abe ga rani manga bedilah ke api rasau daun mege api ya ngayin ga bi pusian mangat nga bunga abe ga pilati maka tulang ga mege gajah laju ga mege udu ami ga mege nantu si epawang langga mege bunga mansa mencurai menjagai pujuang ga mege arba ali galabi arari tanggal ga mege apa baya ga mege ngilana mutah ga dake darah buruang ga mege abingak laboh ga dake tanah pansa ngasinuar kapal ga seri munah tepan gadame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah

0: mutah ga na adapat pansa ga da se anwar kapal ga me ke asap masang ga da ke gang age ga lumang bebelat mansa ga tanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabyang ga me ke aninyang mutai ga ade pansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai ga bagili langit e abah
1: bagili di

singae nadae gandor mana kungale kade singae dansa inae de amae angana ranyana dao.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih 5 bilion ringgit disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan 5.2 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130 ribu individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan PAS serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dan lepas itu, lebih 92 ribu warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi menerpasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap terhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kalau bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat negeri sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini kita akan membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026. Manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata, pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran, dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nur Gawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan luan berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan tembu kenyau berengkar digaga bak tahun 1982 lalu menjuang ke pejalai logistik nak lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuah di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
9: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
10: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah narai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
11: Penglepas ngekitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
12: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngena pengawa, ngena kerja akal daya. Anang semina ngerajaku peradak nyawa ngena penyumbung panggung pengelawau.
6: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai bersawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
10: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya,
2: merdeka, merdeka, merdeka.
11: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
12: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
6: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
10: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
11: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebaka nanga meruan muara.
12: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
6: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
10: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
11: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
12: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
6: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
10: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkap dunia.
11: Pelasar merdeka,
10: pak menua,
11: penanda bangsa, merdeka,
10: merdeka,
2: merdeka.
10: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баронгам.
1: Как?
0: WAI.

0: Jam Rindang Malam
1: Malam
0: Malam
1: YFM
2: YFM Segulai Sejalai.

Di by Anderson dan ngalai ke malam tu peningan wan salah lantak lagu kena ngepun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 ngalai semua malam ngakai semua malam peningan kita ke bisi mendiang ke YFM segulas jalan ngau kami buat pemerintah malam kita malam tu jadi ke malam tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 pagi 9 malam kebenar nyentuk ngakai pukul 12 malam tu lagi. Nyalah aku harap ke semua malam tinggal kita ke malam tu ngemuan berita ke mana. Harap ke megak semua tu pengawak ke bisa dipercayai ke kita sehari tu tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang ya. Pergilah 22 hari bulan 7 2026 hari diau ungkup bala kita ke diau di Sarawak di tu. Nyalah tempat lagi bala kita ke tak gawak pergilah malam tu yang ke ngambil awak lawan tinduk kini lepas pergilah tak gawak mayu ha, macam itibiti atau kata pengawak ke bisik di kerja kita sehari tu ni nemu berserumpuk dengan bala bakia kini bala kapan pelayan kini nama-nama pan kita ngarap ke kita yang tadi ngembuan nanti ke gagah lantang likun buat semua tu pengawak ke dia perjalai ke kita jadi batusun program kita bawa pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi ingat ke tanduk program galeri artis nyatu sun program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam ya. Jadi itu lagu kedua di pilih aku merindang kita buat pemerintah malam kita. Situ lagu ke di baik liri silas. Kau lagu Subak Nuan Lawa-Lawa.

0: Pandang Malam YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM. Sibu 87.6.

ke di Bay Linda malam tu dengar cukup nak gudah hanya dengar lagunya ujung ke jam kita 19 minit lagi. Dekat pukul 10 malam, jadi 10 malam Nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Jadi tu kenang operasi ke bisa dipercayai ke pihak dalam waktu kemarin bah, kucing di tu meninggal. Kalai polis pedawan sudah merampas 25 kilogram dadah ia ke di pelabak ke metapitamin bah operasi meresah ngenyit ke diatur sedak tu bah pala nungkah ke kereta MJC Batu Kawah Kucing kena 15 hari bulan 7 atau kemarin. Ya. Jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikuk lelaki rakyat menua tempu ke berumur 63 tahun megak sudah ditan ke lebuh ia ke agit dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas itu di pelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Jadi polisi polis ngayan ke lelaki itu jadi runner sindiket nyual dadah. Jadi polisi megak ngayan ke lelaki itu bisik rekod ngereja penyalah jenayah ke ngelanggar Seksyen 5 bracket 1 Ordinan Pemerintah 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1950.

3. Tajap ya, perisai kemik ngayan ke lelaki tu nadai berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu ya. Jadi kes tu dipansik kena section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi nyak siti hari berita ke bisik di keluar ke bak berita RTM lemah itu tadi. Nyalah nyak siti hari berita megak ke di baik aku perhati ke bala peninggal kita lebih hakik dengan bala kita ke bisik bergulai ngau kami bak pemerindang malam kita malam tu. Jadi tu lagu ke dipilih aku merindang kita. Siti lagu ke di by Lin Nuan Nyukat Taku Enggau Pemaji. Lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam.

0: statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita. Intel

0: tinggalkan
1: hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kita

0: Justin.
1: Celiak sebab dia semina dua tali je nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak kaya.
0: Hashtag Nembia Aktif.
3: But YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
2: Hey yo, DJ, stop the music!
3: Station, Bagulai Sejalai. YFM.

Selamat malam, begulai hingga waku Melati Badi, bawa berita malam YFM, malam hari 2, hari 21, hari bulan 7, 2026. 22 hari bulan 7 atau Kasmina Ari Nur kena ingat ke sejarah menua tan nyadi ke kelaik semangat rakyat Sarawak di seruran segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempuang ngemansang ke menua tu. Tegaknya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Dopeng mai rakyat bergulai sama ngenang pejalai Sarawak numbuh ke menua Jemahilak di berpelasar ke penyerakup penegap ngau pengelantan. Ia maksud ke Jakut Tok buat Jakut pesan berserimbai gawari Sarawak buat Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua Tok nyadi sebuah kanan menua tim maju serta besai penatai pemisik tidak sokong ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang muda mensia ngau tabi urus di sikar. Ia bisa benar pengharap ngau kerjasama ke semua orang Sarawak dekat majak nampak pemujur nyadi sebuah kanan menua temaju meruan ngau besai penatai pemisik. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sempekat Malaysia 1963 MA63 patut majak ditegap ke kena tentu ke tungak kuyang menua Tok Jemahilak ditentu ke rakyat Sarawak empu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas madah ke Hari Sarawak ukai seminat dikenang ingat ke sejarah menua dan dikenang ingat ke alai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negeri ke menua Sarawak temaju agik lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bin Tulu hari penyangkai kapal Perintah Besai ngagai penyangkai kapal negeri nyasiti hari pemujur tip guna benar buat pengawak negap ke kuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bajalai titegap ngada kemayuh macam pemujur yang kaum diakuk nyadi kanan menua ti besai penatai pemisik hari Bank Dunia ngau hasil menua ti bertambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud ke Jakut Tok buat Jakut pesan berserimbai ngau nyambut Hari Sarawak 2026. Ngintu Hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ngingat ke pengawak tindak ngetu lebih negap ke pemansang ngau niri negeri ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian madah ke Hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak tindak ngira alai yang kaum sidak di menua luar ke tanda identiti diri ngau bergulai sama nyadi rakyat Sarawak. Bak pesan ia berserimbai ngau Hari Sarawak 2026 ia megak maik semua rakyat sama gericah ke pengeraminya lalu kais minat medak ajak tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tim guna benar kena berarti ke pemujur ngau merambu Sarawak ke Jemahilak tinuju ngagai menua tim mansang agik serta inklusif. Enam unit lot kedai dua tingkat buat jalai Kuping Long Sibu angus tengah hari tadi. Bila operasi PGO Bomba Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit tengah hari. Penusah tu nyadi buat 6 unit lot kedai dibagi ngagai 28 lot mit dalam sebuah bangunan dua tingkat. Tajak pihak nadai orang berbadi nyawa tau ke bakal buat penusah tu. Nakak pukul 5 lemai, pengawak madam kapi ngau meresa tisili agik di pejalaika, lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agik di pansir. Siku nembiak lelaki kediriput ke lemas serta dipelabak ke ditangkap bayar buat sungai Seterap Pantau. Riput tumu hari bilik operasi PGO Bomba Sarawak madah ke mansa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiak tu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban terdekat berikan bak sungainya. Nembiak tu diriput ke nyelam dan ngulih ke pukat terkait tang udahnya enak pansut hari air. Direk sebilik nembiak tu melabak ke ia udah ditangkap bayar laban bisa medak ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 12.35 minit tengah hari. Tiga ikut bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Seri Aman bergulai ngau polis, APM serta peranak menuanya ngigak nembiak tu buat palan ke penudi ia dipedak.
Jenaka berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Muhammad Halhadi Syamsawi lalu disalin Linda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ariwa FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digagak. Bangunan kedigagak kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digagak bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dengan rembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungkak penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuah di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke pangsir.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Pemerintah YFM 1.3 MHz.

0: Why seberai?
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan? W-A-I Y-F-M.
3: Tume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Manas Joni Aman, Laju Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Lautiun Johannes Joni Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

Ya, lagu Bungai Hatiku, Siti lagu ke Di Baik Rudi Peter malam tu pertandingannya. Siti lagu megak ke udah mujur masuk renggat semifinal ACSJ ke 9 ya. Jadi jam kita baru 32 minit lepas pukul 10 malam. Nyalai sama malam ngak kita ke get terus mendiang ke YFM jam ke Diatuk nak ngira. Dini kita jam ke Diatuk peningas sekali ke benua gari-gari yang berumah kini bedau ke tindu seraya mendiang ke YFM. Lalu pihak pegak kita ke nyangka benung parantau jalai bisik pemindah kita malam tu harap ke kita yang tadi terperindang megak ngau lagu-lagu ke bisik di tebah aku bak pemerindang malam kita malam tu. Jadi sebelah malam lagi kita ningat ke tanduk program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi terus merindang kita sebelum kita berkongsi ke atau pengawak tahu ke aktiviti ya ke bisik dekat diatur bak menua kita. Jadi tu lagu ke Di Baik Rawing Syarish ke malam tu peningat ngau lagu Sulu Kunci Rusuah.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua lama web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak

0: orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Banyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi paksa
1: aman aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ni tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hashtag Lily Active Dear Tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Ninteng Ari Luar
5: malam minggu peluang bertemu
4: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
6: Hai.
7: Hai.
6: Hai.
7: Anang nak ingat dengarkah
6: hashtag Nubia Aktif.
8: Hai Monica.
9: Mai orang nanya bekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
8: Hello Harry.
10: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
8: Hai Larry.
11: Muji ke diri pun jati

0: Akai.
1: Tak ke bajet lah. Tak mana dia tak kaya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?

0: Zuo, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyawa hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nah, kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dengan aku tu semua.
3: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyu betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sahaja lah.
2: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Sudah tinggal di sana. Tau kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
6: Rudy Peter lagu berdegak berserak lalang lekang gau tiun mitiu mabuk Nicole lagu cerita tua lekang gau tiun Nicole darah Helena lagu perahu mit lekang gau tiun Monica Ellen
7: Watrof lagu terabai lekang gau tiun Frankie Man Donny Lang lagu ndak mudah aku lengkap lekang gau tiun Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
6: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Gau Tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Lekang Gau Tiun Ramles Walter
7: Fazil lagu Lelengau Lekang Gau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Lekang Gau Tiun Jesley Jabu Gau Matthews Mambang Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu Nuan Penerang Dalam Petang Lekang Gau Tiun Dixon Boss
6: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin Masterpiece lagu Menyadik Leka Gau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Gau Tiun Roslyn Jerman
7: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
6: Tanah Bernyang Band lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
7: Vinuel lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
6: Ramles Walter lagu Air Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter Alex Wan lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai
7: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Otiwen, Maxwell Franklin Saran.
5: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: Inyaka, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WFM, Segulai Sejalai.
1: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bahas sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi kau dah di semaya aku tadi, berandau dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi ambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Nama berita Nuan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okey. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madah yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okey, aku sebenarnya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke dini kata kenya pendatai asal Nuan. Okey. Jadi ngonya okay. Minta Nuan madah ke penerang diri me tu au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Ampang. Jadi aku dia tu sigi menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sigi family semua dia bak tak tahulah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul ya sigi nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated.
1: Complicated ne.
2: Okay, so nanti ni teh kari sepi abakku sehingga sari nanga, sorry, ya, apakku sehingga berasa hari pasai bon sibu, nanti makku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu dito. Tapan sehingga berpindah lah menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
1: Ya, okey, ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu hanya Eric Abang, tau ke di kanggau kita, Eric mana? Eh?
2: Ya, betul. Eric, kanggau ke Eric aja.
1: Ya. Okey, Eric aja. Okey, jadi terubah tu, terima kasih Eric, laban boleh ngelimpang ke diri, meri awak nuan ke malam tu, tajapannya jauh malam tu nih, nanti ya. Nadai program tu tentu ya, nuan udah tindu wak nih.
2: Selalu ialah.
1: Temu tidur.
2: Nanti nak agak pengawal bukai saja tidur.
1: Okey, jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
2: Ya betul betul.
1: Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi meda ba sistem kabin itu meda ni bagi lagu Nuan daripada aku Mas ya maknanya direct ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekitar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu tak tahu ya aku ke minta Nuan nusi ngage bala peninga tu Eric ke benda ni ya randau tua ke malam tu minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ke bala peninga ke benda ni ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Okey. Begini ni aku kak madah ngetik hari segi kini nyebutnya dari segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak
1: betul ni okay. Maya Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni Maya Nuan ke terubah ngerikut lagu atau start harinya meh
2: okay nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkini aku tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak ada aku sikit aktif berlagu hari mid aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kena sigi udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang orang bertanding. Lalu selalu nitih ke abak aku ga, laban abak aku sigi orang aktif berlagu, cuma yo ke artis sajalah. Okey. So kira pemerindang orang ge pentas, ke panggau kenyalah selalu selalu nyari hari umur aku mid. Udahnya nganti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni coba aku nitih ke Tegal aku meda apa aku.
1: Oh, ne.
2: Aku nitih aku ke Tegal meda apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjong bala cigo bertanding sampai aku belalai danjong bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjong bala cigo bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira nadai minta pemendar hari apa indai ne?
2: Apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai. Kan, selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei. Nitya ke mayanya nama aku bakal skuba Brunei. Laban apa aku kerja bak Brunei. Okay, udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah aku dien kalak menang nama tok bintang kecil RTB. Umur aku 11 tahun kenyata. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kenyata.
1: Ketika kenyata, Nuan udah ke nyadi Johannya. Bisa nyari ke Nuan Brunei mainnya? Nadai.
2: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul kena boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
1: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenal dia tu jadi pengingat manis nyana Rick
2: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik
1: ya
2: adanya
1: artinya Nuan tu tadi Eric nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyuruhan tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Eric.
2: Ya betul.
1: Okey, Al Eric.
2: Udahnya laban ke kita yang semakin dewasa menyuruhan semakin kita tua tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku rematok study ke luar daripada Sarawak masanya aku sudah habis sekolah menengah aku study rematok keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study di UiTM pulai kuari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah teringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu ba sigi surat khabar ternyata lah
1: surat khabar pekit lah
2: yang pekit sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya dari 2014-2015 kenya masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang layaknya sikit benong ngiga artis sikit ngiga artis so uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapa ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku dengan bisik siku lagi artis Chris Ben Fowler dengan bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak di uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company Diatok sampai ke
1: Diatok lah nya kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuk ke Diatok Nuan udah bergelar jadi recording artist minggu kedua tadi Nerik
2: ya betul
1: jadi nya meh remit nang ya udah mayu pemujo di oleh Nuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Eric
2: ya okay. Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun bisik gak lama dah ya
1: segi ada bertanding punya kerana ya
2: betul
1: okey Al lagi dikingat ke Nuan Eric laban Nuan madah ke Nuan tu ketikanya di recording artist gulainya sidak syarikat Irama disebut Nuan tadi bisik ngerekod lagu Nuan kau sidak mainnya
2: bisik masanya okey nanti Nita ke betul-betul single debut punya kurang badannya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Ianya lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagal aku mpu.
1: Oh, ne.
2: Ya, itu pun bisa lucu ya, Mimik. Ya, masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot... masa tu masanya bisi udah bisa WhatsApp bisa WhatsApp berketo. Aku berlagu agi kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Lagu sapanya lagu gaga aku mpo. orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagi kan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat. First lagu kena ku uji bakat adalah lagu kumpung. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di Gagan Nuan begini.
2: Nadai.
1: Okay,
2: aku menyanyi ke akapela aja begini. Depannya ya toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus mada sesuatu yang baru ko yang mada. Sesuatu yang barunya di uji bakat. Buliah nyak dah lagu nanti nitik lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nya laba lagunya dulu direkod udah lagu Nuan Seputku adanya sige lagu digagak aku mpuga ke Tegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nya aku mpuga ngadu udahnya sige lagu Pengerinduk Berkaban nya Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting masanya namanya Lucas Ting anak kepada toke syarikat iramanya yang merek aku melodi yang ada cuba dek ingat tu cuba dek menyanyikan lagu tu masanya lagu Pengerindu Berkabannya ia merek aku demo bahasa Cina tau betul tu pun lucu bahasa Cina aku nanya ayah toke nama lagu tu nak nemu ku nama
1: lagu Cina
2: lagu Cina ia menyanyikan lagunya lagu Cina udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis ke diri lirik
1: ngalih
2: leka ya kekaknya tadi aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang deka aku rasa aku mungkin nak uli aku ngano uji dan mereka aku jalan cerita aja nama deka bak lagu tu yang mada ngasuh kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagi seorang kawan. Tapi nyak lah tadi aku try nguji nengkebang lagunya tadi. Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya tercalon bak nama tau anugerah
1: agama saja. Okey, Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artist teke penyanyi dia tu ne. Okey, Eric, tua ngetun lama tau ninga ke lagu. Lagu ke bisi daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
2: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu au.
2: Ya, lagu pas lagu rancak ke uliah.
1: Okey namanya aku main ya, lapan lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
2: Ya, betul.
1: Okey, Eric, tu dengar ke lagu tu dulu. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Belinya, lambang lagi terus Ninya ke program Galeri Artis Bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Menunggu nanti Ba Arus Lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah dengar lagu kati tajuk tadi, Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu alaban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu Rancak Nuan, ne, Eric.
1: Ya, betul. Ya. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang siang lah aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama, nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ya bakal kini kamadahnya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan ngosi Koto. Aku mayu kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah selalu ya. Si Dak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. Jegak.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang jegak. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu Wuji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk. Berkeni jadi seorang yang jegak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu tadi yang macam bisi jegak minta puji mimit. Ya confident level ya bala nama tu ya rasa semua indok. Nama tu suka ngoya.
0: Akhirnya
1: terbekanya lah. Ya.
0: Nya cerita dalam lagu Bulan Jai itu tadi ne. Okey. Okey Ari. Nyangka lagi ingat kini berapa iti lagu dah direkod Nuhan dia tu ne Ari. Lagi ingat kini Ari.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekanya lah.
0: Lebih dari 10.
1: Sementara ganti yang tulak termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya, bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigi kenyak. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpul kemaya tajuk air nama. Ya, betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meri aku satu impak menyukur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hatiku rasa terkesan apabila pala peninga yang beri feedbacknya tadi kan this lagu berketuk-ketuk nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu ya, ngau yang pun lirik ingat lah selalu
0: Laban Nuan ke Nusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pun tu ne begini nakak kena tu sikit nadai ngena ketika khidmat orang bukanya di komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu begini lagu Nuan kena tu aku
1: so far bisi dua lagu digagak orang ya digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti bah dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisik ngagak lagu-lagu yang kala pansut bah SCSJ
0: siapa kini
1: ke satu lagu bertajuk Nuan lagu tajuk air Nuan nya digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen po penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban eh. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sigi lagu tajuk ya Misha Natasha atau pun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala one of the composer yang sikit dah dikelala orang pada industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa dua tiga gig lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibayar balak artis ya
0: Tapi
1: aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak
0: Okay Eric laban tadi Nomadah laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah naga madah diri ingat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau kesalu terima feedback ke mana hari peningat tu nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan ne ni bagi lagunya deh Eric aku kan mau gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk kasar itu nya
1: bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketega Non Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang Madak, aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. I minta, minta aku perform that lagu ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu yang memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentiang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentiang tok ia bisa ubah serta-serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ya pakai puisi aku Ayas tok ya mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya bekenyak lah. So aku refer ya so ia bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama ya dalam penulisan liriknya lah baik bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Laban nuan cenusi berkawan ke lagu Ayas tu nyokan ingat ke lagu Ayas nyak ke aku tu. Okay Rick tuan ingat ke dulu lagu Ayas tau lagi tu berandau sila lagi berkawan ke lagu Ayas tu nama cerita dalam lagu tu tang kita ingat ke dulu lagu Ayas kedibai Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai,
0: dengar ke lagu lagu Ayas. Okey, minta doa cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, bah munyi ke kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari after aku dah beberapa tahun debut as an artist but dalam Sarawak tu, aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan sigit rapat dengan aku, laban orang yang paling rapat dengan aku, dulu aku bercerita, dulu aku bersadu, orang ke paling mayu support aku bak dalam industri masanya, yang mayu nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian, sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayu kenangan manis, madik kumpulah masanya. Ya, bisik perkara terjadi, masuk ke tadi after ya, masanya ya, nanti sila aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya, bisa accident berlaku, ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak. So ya nadai. So ya betul-betul beri kesan ngeke kami satu family. Sampai adikku yang paling kecil sekali, masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya, adikku yang paling kecil sekali pun bisa daripada orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ini? Yes,
1: betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Jadi nyak meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Jadi nanti kita ngenang berkaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lepas lagu nuan pun mayuah. Jadi kita ingui yang agak tanya kebuka itu Eric ne. Nanya nuan tu Eric, nuan tu berkeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang tau ke berkenia tau ke nanti nadai belagu nuan bisi pengawal bukan kerja nuan minta nuan musi tau ke nerang berkawal banyak tu Eric.
1: Soalan yang paling mayur nanya, mayur kan nemu, aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisa pengawal tetap, aku bekerja bak sitik nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam ngecek mata. Aku as a manager optician, masa tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira bekerja lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia ndak ndak kemadah ndak tetap. Aku nak aku takut aku madah nak tetap tiba-tiba ila aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pak dalam show-show VIP bekerja lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito, event tu berlagu berito bisik lah berlagu mimik-mimik, tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyami tadi laban menyukuran tadi nuan bisik pengawal tetap nuan pu pengawal hakiki nuan pu kira ke nyami disebut kitanya kira ke kai full time part time ya ne part time.
1: Ya part time ya betul part time.
0: Jadi nyami Eric tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bab pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali punya penyanyi kita di Sarawak itu, penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa, minta nuan nusi kau nganyak tu Eric.
1: Aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Tapi nanti dalam Sarawak itu, aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu, artis kita Iban, aku sangat mengidolakan dua ikut ianya, ni yang Jeffrey Nyaloi. Engkau Maxwell Franklin Saran. Because bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang mampu nama tu penulisan liriknya, seni bak dalam siti-siti lagu tu. Aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul. Nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang, memang aku minat. Ya memang hari subak-subak sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. Ah betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antara bangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai detok. Fabio Asher dengan Judika. Nanti artis ribai, yes, artis ribai, aku Arimit, sigit dah biasa dengan lagu Sida Celine Dion, Mariah Carey, ngau siko artis yang aku idolakan sampai detok, laban yang pun clean image munyi korang ada. Hari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya, nama.
1: Okey,
0: ya hanya dia nyak meh pedanyi tiri kerindu ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan begat tu, Eric. Tajak pan munyi ke nuan tadi, nuan tu kai full time nya di penanyi. Begini nuan tu, bisik kalak ngorang katanya kelas vokal, atau ke ni dikenal kita kira ke ngemanah kaget me kita impu vokal ke toko bisi kala ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisi kala kini Eric
1: nanti kelas ngadu lekal lagu jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyaloi itu tadi laban bil setiap kali aku menulis ngagak penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka share ngoya yang ya, suka madah ngai aku ya aku nak boleh lupa yang Nia Jeffrey Nyaloi kalau madah ngai aku setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai jakut silup gue madah adanya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya lagi anang kalau direct menceritakan lirik lagunya ia bisa itu yang ajar aku lah masanya bukan ajar formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya
0: aku randau agi dia lah,
1: ya agi biar betul-betul agi biar aku masanya dalam umur aku 20-21 kenya ya sikit tengah famous dengan lagu api kulak malam or something like that udahnya nanti nama tu kelas vokal bisik
0: deh.
1: Memang bisik diajar secara profesional bisik sikit bisik ngambil sikit sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap lirik yang tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Tahu. Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ne, Rick? Asasai Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Isi 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai dalam industri. Tapi munyik aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh lebanuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak di kumai kita baru lebanuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta nuan komen ni miat neh tentang industri muzik Iban jam gitu. Begini nuan meda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au.
1: Okey. Tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu suba lah zaman-zaman suba zaman-zaman zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba kesida Anderson Ngalai, kesida Stella Philip, kesida Roslina, Liam Michael Jemat. Zaman

0: Okay. Legend bakal sidak yang berkejeman, yang Cipri Nyaloi tadi, yang Ganing Hassan, yang sedia menyumbang karya seni ngagek bala-bala artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman, berkenis cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis.
1: Oh.
0: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara agak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri, berkarya, agak lagu nitih ke nitih ke pendiang yang diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar. Maka sila YouTube, sila TikTok, dia melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Bak ujung
1: makin
0: dari
1: luas nah.
0: Yes, betul, betul. Nyak pendapat aku lah.
1: Ya. Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi katikinya beka dia tu teknologinya pen kira-kira meri impact positif meh kira-kira makin mantu meh
0: makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kubah aku madah sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisik apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilang pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku madah sidak yang post buat YouTube mayuh view tadi, nama kubah lagunya tadi enak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
1: Betul
0: kan, diberi kadang, sedia ada kita mayu artis
1: kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana dinya lagunya mana nyebut batu diri saya lagu tu nak disadar ke penyanyi mama kita
0: kan, betul nuan pun setuju ngaku kan sepatutnya lagu yang digagak sedang oleh AI tu digagak sedang kediri dikompos dah lelak-lelak neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi. Nada perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibalik sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul. Ngau engkeman ke sebutan yang engkeman, ukai munyi orang putih lagunya tadi. Bulak madah kita yang pun industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
1: Betul.
0: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tu cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI yang memanusiakan lagu. Kita dia tu manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
1: Betul. Boleh ya kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita mega anang sampai bakal AI itu ia nyo ngelimit kita empu kreativiti.
0: Betul, setuju.
1: Betul. Tu angena utanya ngecara ke mana main Erik?
0: Betul.
1: Okey Erik, give me jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku Kamainon ninya lagu Nuan Sepotku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
0: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
1: Dah ngamak. Kita ninya kira ke mulai pengingat. Nih, Erik.
0: Ya.
1: Okey, Erik. Kita ninya ke lagu ke bertajo Nuan Seputku. Okey, terus ninya ke kami. Galeri Artis YFM.

0: Ok, galeri artis YFM lagi bergulai kau. Eric Abang, ba harus tipun kita ke malam tu. Ok, Eric.
1: Hai, hello.
0: Ok, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric. Mada ke, bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu, kau sedak ya, agak.
1: Terundiang ke ngagak lagu. Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun, nama tu, ni nemu bisa rezeki kan. Ha. Yeah. Nak lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bangsa iban men eh.
1: Ya, betul. Uliah.
0: Oh, okey. Mm-hmm. Ya, jadi nyokat datai ba pengunjung randau tu atau Eric lebat jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okey, jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap hati nuan dalam industri muzik te bantu Eric au.
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai, okay? Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari sumbak sampai dia tu berdau jadi kenyataan, berdau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pa atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni bah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya, betul-betul impian aku.
0: Kira-kira tercapai ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, uji aku kan belagu buat pentas SSJ. Maka tahun lepas mendak orang belagu SSJ. Aduh, one day aku kak berkenya. Soalnya adalah impian lah. Muni ku Ramadhan, kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilah.
1: Ya, bisi. Ya, bisa rezeki kan.
0: Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. Jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagi bala. Kelebih agi bala nambia tu. Sedak ke bisi pengerindu buat pengob lagu tu. Tang nyame tak ada lagi malu-malu berdawati kang rekod lagu kini tak kau berdaw bisi nemu kini tungak ku yang sida tu ka ngrekod lagu kini ka ngagak lekat lagu kini yang kan orang bisi cakup pesan dekat ditinggal kang sida tu Eric.
1: Okey. Pesan aku ngagak kita adik-adik baluadin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tu kat bijak dulu. Okey. Okey. Nanti kita bisi nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo, kualiti musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan, berkeni cara kaknya, nama tu nulis lagu, berkeni cara kaknya ada ke lagu, berkeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau seteng guru vokal semenanjung di pemayuh bercakap maya kami selalu cicat ah. Ngau guru-guru vokal aku bisa ngelala 2-3 ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku betul. Experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je, cukup anang peduli kerja ke orang.
0: Okay. Jadi kira peduli benar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakuk terima kasih ya, jakuk penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayuh nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalam muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, sidak, kadang-kadang ngigak, oh Nuan tadi ke sana, minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu wai merti ya, aku nganok sidak ya. So minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku, nak ngelala, aku kadang-kadang aku tu rabun bah, yang salah kita bisa rabun tu pedis mimit, okay. Minta ampun sama mamai tapi sekali lagi aku sama dengan kita semua aku dah support aku terima kasih nak kalah lejuk support aku selalu nanya kamu ayah kapan sok lagu baru Eric sabar. Okay, bisik dia lagu baru Kak Pansut. Sabar, ilah aku madah baru, okay. Terima kasih aja kita semua kau dah support aku. Terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan, you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Kau isi lagu, ne?
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke. Nak lejuk, nebeh lagu-lagu aku. So, terima kasih aja kita semua.
0: Okay, Tok, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kalau di follow bala peringat, bala peminat tu, Eric?
1: Okay, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3. Tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu, ada masalah. Aku bisik 3 buat Facebook. Satu, Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, Ngo2G. Sigit lagi Eric Abang Ngo2G. Tapi aku aktif buat Sigit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku, Eric Abang. Bolehnya aku bisik thread gak-megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku, nyak Sigit aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyeratai buat pujung randau gerai artis. Jadi cuma singan wan, Eric. Laban uleh
1: okay, terima kasih diri. DJ Laban sudi nyemput aku berandau ngonuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Jadi lagu kemudian tu kira ke lagu baru tang tu lagu duet duai Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu telinga.
0: Okey. Ya, jadi terima kasih Ari, semalam.
1: Sama-sama.
0: Okey, ya jadi nyapdinya. Okay. Tu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali tu. Nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketulah. Okey, bye-bye semua.

0: wilayah sejarah lain dengan kami, Pak YFM. 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita.
1: 12 tengah malam.

Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Tahu. Lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Breeze Walk ni kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: sajalah.
1: Kabar di Merinang kita, Ninja Lari.
2: Cus, berpulai kau kami.
3: YFM.
4: YFM 101.3.

0: rata-ratanya di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program minu ngalah tengah hari, rencang ngalah hari sada lemai, ngalah pemerintah malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mana kita ujau.
2: Dia akan tak wanya mana sepintar, dek. Nak putih kerenah orang, nak mutem pakai cair. Nak hidup bilo dan nak tahu ya anak.

0: Statistik memandang kepenusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Projek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai ti kedua panjang di Sarawak ti nyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka. Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngau Palu tu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan tu megah dikau naga air payip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap mau pemujur projek jembatan Lasa tu tau menyampat kagi pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak baka muka Serikai ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau pengawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Kadang-kadang bila kita laki bini, nak tentu visi cermin panjai ke kau kita. Baru kita boleh mendak magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini, sudah kadang mendak, oh, sudah gemuk, perutnya sudah besar, diet kita makan. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruai kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruainya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalai dah boleh laju. Nak baju pan, dah gap. Jadi nama kita visi cermin buat bilik. Sekali-sekala kita mendak, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang lagi ngagai kita. Tangan kalau kurus, nya tulang dibungkus oleh kulit, ndak gap.

0: Hai.
1: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedih macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

Jadi nang kerjaan kita itu nang cukup manah lah, laban udah ngatur ayah macam program dari segi kesehatan untuk beri ataupun jaga kita di benua itu, jaga penggerai diri. Jadi mayo nang segi mayo program, salah satunya ialah flying doctor service ataupun doktor terbaik untuk kita ya. Doktor terbaik tu nang segi udah lama di pejalai ke Jabatan Kesihatan. Tidak silap aku dari pun tahun 1970-an. Untuk dia tu pun doktor terbaiknya lagi pejalai. Jadi program doktor terbaik tu nang segi cukup mana laban ya mai doktor sida MA sida nurse nya ngagai ulu-ulu ti nade uliah datai klinik sida aptor ja jadi sida terbaik lah ngena helikopter. Dr. Jeffrey, pegawai kesehatan bahagian dari

Tambang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang Ira.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak ning tiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulang ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk pintu malatnya.
0: Bah, yo. Apa di genong? Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedi ni, kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal. Lepas mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebak di pedak sidak mageng. Asminak kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan enti kaban di siku mai. Tadi tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebak sidak tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang berada, si kau nyabak, mesti nyabak. Maka tanya pada nemu, nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebeda

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudak makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke penamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, maaf.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Menang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Menang layak kuasa itu. Ketegasan.
1: Nama demo urat banyak.
0: Nama itu untuk steam. Nama tay.
1: Anang mulai urat banyak. Dano orang kita.
0: Nama hal teh ke orang saya meda. Nama aku peduli.
1: Anda yang mampu apa kena? Nada yang pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Nyaga pemesi rampak nuan kita ini. Nuan. Nanti nuan berkata. Pura bukain nuna.
0: Pihak ya.
1: Ya pihak mi ya.
0: Aumente pihak kumpul ku baruga sampai tu.
1: Cek itu.
0: Pesan jaga pembersih rampak menua tu. Hari aku, Simon Kimara.
1: Ngau aku Afin.
0: Begulai ngau YFM. Menua bersih tanggungjawab kita semua.
2: Yeah.

0: Lai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berperasa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kandang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati ke nanya mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sinat baterika yang kesama lalu mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sinat tu tadi nyaw nanya arti rawan datai bandur baru bak sinat ya.
4: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebak di pedak sinat mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
3: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kan kadang bersih artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bersih leh.
4: Dia nyaba aku nyaba.
3: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
1: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerah Pagi Y FM.

0: Selamat pagi, lalu bergulai secara baru kita bawa penggerak pagi YFM ba area 3 kita sehari tu kena 22 hari bulan 7 hari ya ke cukup besar reti ba kita ya perana menua Sarawak atau lepas sehari tu meh kita itu tadi yang itu area Sarawak area Nur kita diau ngelai ke menua kita Sarawak atau tadi udah numbuh ke menua di Rimpu. Okey, jadi sekali lagi selamat pagi. Ngaga ya peningat dia selampu arah menua tu menyang gawa pengerap pagi lalu pagi tu segulai segalai gau aku Uncle Stone ba jam yati aku terubah pengerak pagi lalu dalam kadang 6 jam sebelum tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang kami di asuh jenah lagi ba awak timang kerba tawas nur hanggulu tidur malam kita jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh dalam mimpi de malam jadi dia tu agreement kita tentu ya udah berbali sebelum manu engkuku dia kami di bagi ban YFM dulu engkuku ngergas ke mata kita bawa penggerak pagi YFM lalu sebelum kita ya nyingkang ke muagi lebih lagi berkongsi ke sekedar info berkawal ngga utai ya kereka diatur bak semanjai hari ya tinggal kita ke Sarito hari yang dua kita ngintu hari Sarawak menah dulu kita itu tadi ya, bersampi dalam hati ya diri dulu kalai beri terima kasih ya gai petara hati udah nampung seperti kita ya badunya yang jauh tu sari kagi lalu api ya megak ya minta berkat bak pengawal ya kereka diatur kita sepanjang hari itu lagi lalu pihak mengambil terima kasih lapan Sarawak agi terus mansang maju likun dalam Malaysia jadi pagi itu harap kita sama dia jenuh dalam mabla kita bersampi dalam mati diri bugulai ngau raban Christian Arya Gereja Anglika bah, sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 22 hari bulan 7 keterubah tu aku dulu dekat Merit. Selamat pagi ngagai semua malam peninga. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nindur kita jamai tu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih ngagai Tuhan ke mana ya. Kudah ngitu kita malam kudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita moga patut beri terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita ngelamak ketuk bersampi kita rasa Lord madu kuasa setengah kemuan pengasih kami ada berdosong lebanuan dalam pikir jaku ngau pengawak kami ada nak rindu kenuan ngau penghabis hati kami kami udah nadai mandang ke pengerindu ngau orang bukai maka Tuhan Jesus kuda rindu kami. Kami cukup nasalati Tuhan ke semua penyalah keluarga kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun penyalah kami. Tolong kami ngagai jalai kebetul. Ngambil kami tak boleh nitih ke penekok Tuhan. Sampai itu disebut kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John. Bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1 Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1 Tumu pagi hari Minggu lebuh hari lagi petang Maria Magdalene mansang lagi kubur lembeda batunya endang udah dibaryang ke hari mua kuburnya. Ya lu Belanda mansang ngagai saman pito ngagai siku murid ke kerindu Jesus lemadah ngagai sedua ya sida udah ngambi Tuhan dari kubur lu kami ndak nemu ndua ralai sida udah ngengkah ke ya pito ngamuridnya mupuak lu mansang ngagai kubur sedua ya sama Belanda ta murid di sikunya laju agi ri pito udulu agi datai bu kubur yang kedua lu nilik ke dalam kubur lu terpedok ke kain linen terkena mungkus Jesus tayan dok tamak udahnya pita kedatai dudi hari ya tamak ke dalam kuburnya oleh terpedok ke kain liniannya dia yang kain ti udah dikena mungkus pala Jesus kainnya digulung ke kediri ndak digulung ke sama ngau kain linian udahnya murid tesikonya ke dulu agi datai bukuburnya megak tamo ia medak lalu Arab laban nyentuk ngagai mayanya sedua ia pian merti kebub kudus timadah ke Jesus na tau na angkat are mati udahnya murid kedua ikonya lalu pulai tu jaku Tuhan terima kasih ke Allah Ta'ala sampai kita Allah Ta'ala di marub kuasa mulia na tunggal nuan Jesus Kristus nulang Allah ke mati lumukok kami pintu ngai penghidup di meruan tolong kami awak kari pengasih nuan tinggi riang kami nuling isi hati kami ngau niat di mana serta mega hari tolong nuan kami boleh ngagak kerja hati badas oleh Jesus Kristus Tuhan tulang angkat hidup baru hari mati saya hidup lembagai perintah ngau nuan lalu penyerakup Roh Kudus na Allah Ta'ala siku aja dia tu mudatai ke belamo lamo ya amin sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me peneka nuan bakal dalam surga kenyam bakal dalam dunia beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami beka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami dari penguji lepas kami dari penyai kerana nuan tiap mempu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamo ya amin. Tuhanlah berkat kita, lu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita. Tuhan nerang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu. Maka mai kita nanyi pantun lumur 42. Mugulai ngebala kuaya hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dia kena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu buat bulan dua jaku canduan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayok ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai dayak atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Lebas ga udah baduk lantang niga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kitai. Ndang dalam genggam jari kitai siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kitai. Tau kenentu ke puyeng penghidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau kapa indai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kitai. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, sebalan dah udah ngerugak menuh ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang berai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh berai kita. Duit ringgit uliah di giga. Tang luan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayok, mempelitok ke gerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Da piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kitai ndau ukai dimpu kitai. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ya semina injau kita yang tak lama. Ya langkau nur kita yang kedua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Temaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ya. Jaku ya ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ya. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam atau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imun itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anak nejuk ke sidak lenyau hari nuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama ti nuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Activity Y.
1: Aku Robert Jarum, Publicity Secretary dekat Nassau, Seretenat Kita Sampal Datai. Engau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serbaguna Selangau.

sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang metuju kali waktu diatur, ngambil kengemlian ngomberi penerang negara bandan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, takkan batang pengawak tetap maik penanggul negara sidak di hari, enak masa hari ngeduit bakus kena tumangul peluang pengawak, serta nyalah ke sidak retinggal peluang gawak kemana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perumahan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta FAQ dulu, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti

dalam nembia mayanya. Disediakan ngaga dalam nembia teratai ngulu pokento. Kena ikut nembia nak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegainan dia serta kenalik tegetu.

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak memlemai kepalan Pak Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

Selesai lagu Rinaban Masterpiece ke pagi tu, ngarap ke kita udah terperansang. Lalu Pia Megang sama Mutus Ati Mai, nama Sarawak kita tu terus terbaik tinggi, lalu ngebab ke sayap, ngambil ke serata dunia, nemu pemujur menua kita. Lalu bersebut berkawal engkau menua kita Sarawak ditutup kena kejaku yang dikeluar ke Premier Menua Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengeriang Menua Sarawak tu. Ianya tadi bak pupu rapan bangsa hati segulai sejalai. Okey, jadi ko yang madah ke pengeriang benua kelebih lagi bak toleransi antara pengejalai pengarap ngopi megaraban bangsa nya Siti Arya Teras Nur Sarawak atau jadi menua ia kemaju pihak mega stabil lalu tau jadi ke contoh ngagai menabukai ia ke majak lama nyau majak pambahar ngau pihak mega mai jalai ke dirimpu. Lamana ko ia madah di Sarawak leban yang mendah tadi pengamak berakup di Sarawak tu ukainya ada ketegal kita itu tadi sepakah tang mega kita itu tadi ada leban kita bisi ngembuan bahasa lalu pihak mega bahasa bak bidah ia kebisi dalam kita itu hidup bergulai lalu koya Sarawak tu nam menua yati ngembuan maiwah pupur ban bangsa nak ngira dari Arya jalai pengarap ngopi mega daya hidup tang sama yo tinguan menua tu nang ya hidup ba environment ya ke cukup aba bahasa ngagai pangan diri lalu pia mega bertoleransi dalam penghidup ari-ari lalu ya mereka nanti diperhati ke ba menua kebukai maiwah penyarut nyadi lalu ngujuang ke nyau maja pecah tang tajap pihak Sarawak ulih ngasuh mata menobukai encela laban tajapan kita itu tadi ndak sama ndak sebaka tangnya ukai pengelmi tangnya pengeriang ya kepatut dijaga semangat anitia ke pengarap ngau pihak mega ngau bebasa ke pangan diri inya Siti Formula Sarawak ti dekat terus dikeriang ke ngambil ke jadi keteras dalam negeri itu. Kelebih lagi bak menua dia tahu nyawa mayo macam ubah ya kenyadi baka bak pemintar tiru transformasi digital lalu premier beli lalau madah ke pemansang mesti kak setipak ngau nilai moral mesia kelebih lagi etika ngau sama belak menggunakan akal aleng mansang ke diri lalu meri penguntung ngagai mensia mayu. Lalu teks jaku itu dia kena tai ke Sapir Premier Menua Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuihan bah pengawal majlis makai selamat pengarap bukai nyerumba Aris Sarawak 2026 ti diatur di Menua Sibu. Lalu abah pengrami atau mega dia udah diungkup ke belanja penyampau ya 680 juta ringgit ngagai unit hal ehwal agak-agak mahal stok uniform yang kawa mengungkus 565 juta ringgit Nur Miki tahu penyari ngadu baru rumah sembiang pengarap bukai lalu pemega 120 juta ringgit Nur Mantu Sekolah Mission School lalu buat tahun tu aja dia uniform kira udah nerima belanja 120 juta yang kaum 20 juta diungkup ke ngagai Mission School ngau pemega 10 juta ngagai Insentif Sains Teknologi ngau Engineering serta Matematik STEM. Okey, nyarinya mencari pemenah kita di Menua Sarawak ti patut dinan ke kita semua. Laba nanti nak salah aku. Sebenarnya menua kita Sarawak aja bisi ditumbuh ke Siti Upias tak ke Nur ungkup ngagai orang ya ke megai pengarap bukai di Malaysia di itu. Okey, jadi nyak meh ngarap ke kita itu tadi agli ulih terus ngenan ke sakup kita ngau pangan diri lalu anang kalau mai ati ya ke besaya ati ya ke bingki yang bugulai syalai laban kita ya udah wah mendah contoh dia menua bukai ini punya buat aku ya kesal semang kita itu kita berarti ke bangsa tu narinu ke bangsa tu bangsa tu nantu kak mendak bangsa tu ya utai ke ngai kita yang ujung ke dunia carut bukannya main di dunia carut wah bukan bukan mulut kita ke bejaku tu. Okey, jadi ha nyepan jahit kan kali cahat tu. Okey, jadi ada tu lagi dekat datai ke pesan berat ya ke BC dikirim peninga semua ngagai email kami yang nyaba yffb@gmail.com ngaklimparnya ba nombor
WhatsApp account Tintang. Sebenarnya pagi tu lagi terus mic kita semua berpendang segulai sejalai bawa penggerak pagi YFM. Dan kita tengok lagu kedepan Mr. Anthony Usan kita pagi tu terus segulai sejalai dengan kami bawa FM 89.5 tentu ya frekuensi FM kami bawa Bandar Benak Malaysia Semanggang Pasar Seri Aman.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca.

0: pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nak tanya ke pesan apa mati ke mesti dikirim peninggal ngaga email ngau piam ngaga WhatsApp konti YFM pagi tu lalu keterubah tu ianya pesan mati ke dikirim Nomi Ana Miki lalu pesan tu nuju kabar belayan ke dia di Miri Kucing Serikai piam ngaga bala ke dia bak Seluku Lingga Banti yang meludam beladian kabar belayan ke dia bak Empelanjau Jungkuang tanya bijat Sleman Sabu ngau semua ia kena ala dia rintai ke dia tu tinggalah Julia Rachel anak Joshua si pesan madah ke Julia Rachel anak Joshua. Julia Rachel anak Joshua dan ada ayah kemari ianya kena hari 2-21 hari bulan 7 laluan niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua tu dekat di intu balam ayuah kena malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 ba rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Selingga sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Bukit Sekirau Tanjung Bijat. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengusaha batu tahu bertanya ngagai Nomi Tempu menombor 014-577-4269. Dan baru pesan pemati ke dikirim Nomi anak Miki ke pagi tu pesan madahkan nak ya ianya Julia Rachel anak Joshua. Julia Rachel anak Joshua udah nadai kemari area 2-21 hari bulan 7 lalu niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua terdekat di intu balamayuah malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 bak rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Lingga sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi area 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Sekirau Tanjung Bijat. Kita akan nemu hasil lagi berkawal dengan pusara batu tahu bertanya dengan Nomi Tempu bernombor 014-577-4269. Pesan ia ti kedua hanya semoga pesan mati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu lalu pesan tu menuju kabar belayan ke dia Badijia Selangau Ulu Mekah Bukit Dindiang pemuka bala ke dia Bapak Sai Siwang lemana luan tu Sleman Sibu Miri Bintulu ngau ia kenalah di rintai ke itu tinggal anyap dua beli nama anjap anak jilan jadi pesan tadi madah ke anyap atau ke dua beli nama anjap anak jilan tau ke ini manai udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu ni yang anjap tau ke yang tadi anyap anak jilan leka dintau balam mayuh malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4-23 hari bulan 7 kebelayan ia ke di pesan di pencar data yang ngesah penusah Rabatau gagai rumah jele anak labang munggu sabun jalai di Jia Selangau lalu untik ka nemu sile lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai minggu anak anjum manumbur kusuang 19-85-71-461 tau ke ngagai pandang anak nyawa manumbur kusuang 11-126392 kusuang 3 nada baru isi pesan pemati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu pesan madaki naya inya tadi anyap anak jilan anyap tau ke double nama anjap anak jilan tau ke cari inai manai udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang anyap anak jilan niang anyap anak jilan tu dekat dintu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 4-23 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan beratai ngesah nusah rabatu ngagai rumah jelik anak labang munggu sabun hajalai dijah Selangau. Sila lagi boleh terus bertanya ngagai Minggu Anak Anjum, tempuh penombor 0985-7-1461 tau ke ngagai Pandang Anak Nyawa penombor 0111262-6292-03. Lalu nangkan kanya setiap pesan pemati ke di kirum Medan Nuno ngau piam ga ipui. Lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau Bas Manjai Batang Layar Batang Sepak Batang Tayah Batang Kemaliah Batang Tabai ngopiam ga bala ke diau Bas Manjai Batang Sekerang Batang Puak ngau piam ga kabar ke diau Menangah Ijit Limbang ngau ya kenalah di Harintai ke ditu ti ngelala Jegera Anak Jimbat. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Jegera Anak Jimbat. Jegera Anak Jimbat udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang Jegera Anak Jimbat, niang Jegera Anak Jimbat tu deka dintu balam mayuah malam pegila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang kena pagi hari 5-24 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala atau kena pesan dipinta data yang ngesah penusah Rabatu ngegaya rumah Radian Wilson penebak ulu layar. Nano baru isi pesan pemati kira-kira Mahmedan Nuno ngapi mangga ipui ke pagi tu nyari pesan medah kini sidak ianya tadi Jegera Anak Jimbat. Jegera Anak Jimbat udah nadai kemari hari 2-21 bulan 7 lalu niang Jegera Anak Jimbat, niang Jegera Anak Jimbat tu adakah di itu balam mayuah malam pegila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 5 tu ila yangnya 24 hari bulan 7 kemelayan ia ke dipesan di mencaratai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Nguyang ke ayah pesan ya ke situ semoga pesan mati ke adi ya kiru maha peninga kita ianya tadi datai Arya Sudin Anak Kanyang lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia Bas Manjai Batang Tabai Batang Tayah Batang Julau Batang Bawah Batang Kakup ngopi muka bala ke dia Bajalaya Pakan Kamup Ulu Julau Jambu Kerampa Penebak Batang Dayu ngau piam ga bala ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Kume Anak Busang. Pesan tu madah ke Kume Anak Busang. Kume Anak Busang tau ke Indai Bua udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Kume Anak Busang, niang Kume Anak Busang deka dintu bala mayuah barumah awar tekawuk Kaluang Ulu Entayah malam pegila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila 24 hari bulan 7 minta balai kerusan datai ngesah Nusah Rabatu lalu ke nombor sili lagi kita tahu bertanya ngegai senau bernombor 0135685442 tahu ke ngegai dua bernombor 0128586 58. Ada baru pesan pemati ke dikirum Sudin Anak Kanyang ke apa gitu nyari pesan madah ke binia ianya Kume Anak Busang. Kume Anak Busang tau ke ini buah udah nadai kemari hari 2-21 bulan 7 lalu niang Kume Anak Busang, niang Kume Anak Busang tau dekau dintu balam mayuh berumah awar tekaluang ulu entayah malam pegila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 itulah 24 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah Nusa Rabatu lalu kan semua sili lagi kita tahu bertanya ngagai senau pada nombor 0135685442 tahu ke gendua pada nombor 0128845 58 58. Lalu pesan yang kelima setiap pesan pemati ke dikirim Jacqueline selaku Mawar nyari pesan tu nuju kabar belayan yang ke diau bak kerangan pinggai paku matu tanjung lemak ngepim gabalau ke dia bak tanjung baru Pelanda wak setambak ulu semuluang ulu bala abah semuluang ilai lingga munggu sawak munggu ubah ngau iya ke dia abah paku layar betuang gerana lingga banti yang siaman kucing bintulu miri ngau kenalah dirintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Anthony Adungau anak sinja Anthony Adungau anak sinja udah nadaik mari hari 2-21 hari bulan 7 hospital miri lalu niang Anthony Adungau anak sinja niang Anthony Adungau anak sinja tu dekau dintu balam mayuah malam hari 4 yang malam pergila 23 hari bulan 7 ba lot 893 jalai berbang 5 pujut 7 biya miri sebedau ke di anjung pagi hari 5 tuila 24 hari bulan 7 ke penam Anglika Lambir. Jadi kita akan nemu sila lagi kawal dengan perusahaan batu tahu bertanya ngagai Trina Mayang bernumber 038 8519 dan baru pesan pemati ke dikirum Jacqueline Selaka Mawar ke pagi tu pesan merah lelaki ya ianya Anthony Adungau anak sinja Anthony Adungau anak sinja dan ada kemari hari 2-21-27 hospital besai miri lalu niang Anthony Adungau anak sinja niang Anthony Adungau anak sinja tu dekat di tua balam mayuah kena malam pergila malam hari 4-23-27 balut 8-9-3 jalai berembang 5 pujut 7 biya miri sebedau ke di anjung pagi hari 5 tuila 24 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang ba nombor 0138008519. Lalu pesan kita ia ke enam pesan pemati ke dikirum DNA 26 Mei anak kalung jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bawa buku ang kandis danau pemga bala ke dia bawa kumpang pawah kumpang langir merakai nangge kumpang kelampuk sermat rasau sayat bala ke dia bawa bukit tungku san panjai bintulu miri ngau pemga basi ya tekaluang lio ijo kabelayan ke dia bawa pedalai tanjuang tawai empat berumah pak langkang ulu langkang ili ngau ya kenalah di harintai ke ditu ting lala Dayun anak keleman pesan madah ke Dayun anak keleman Dayun anak keleman tahu kenyal tadi bini sawi yang anak insu udah nadai hospital Sleman kena kemari ianya hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Dayun anak keleman niang Dayun anak keleman tu dekat dia senggai balamayu barumah kunsi jalan berayun Sleman malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke pendam Christian St. Laurent Sabu Sleman sila lagi kawal ngau penusah rabatau kita tahu bertanya ngagi Mei bernumber 011-257-20814 tahu ke ngagai sawi yang bernumber 019-391-4015 nanti baru pesan pemati ke datai Arya Diana tahu ke double nama Mei anak kalung jadi pesan atau tadi madah kindaya ianya Dayun anak keleman Dayun anak keleman tahu punya tadi ya bini sawi yang anak insu udah nadai bah hospital Sleman kemari hari 2-21-7 lalu ni yang Dayun anak keleman yang Dayun anak keleman atau dekau disengai balam mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 7 baru mah kunci jalan perayun Sleman sebelah ke di anjung pergilah pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke penam Christian St. Laurent Sabu Sleman. Okey kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Mei bernombor 011-257-20814 tahu kengge sawi yang banung berdu 019-391-4015 jadi pesan kita ya ke 7 pagi tu pesan ke dikiru muka anak tutung lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bas balang Indonesia ngopi muka kabar belayan ke dia bas jauh sungai tebelian serubah antulang bara sepangki panak piam ga bala kedia batu bini atas ga batu bini baruah suah nyemungan bintuang sayat nang kumpang rasau sta kebelayan ya kedia di menua luban tu ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala apa anak kuta tau ke 25 jamping anak mujab. Jadi pesan tu tadi madah ke apa anak kuta, apa anak kuta tau ke 25 jamping anak mujab, jamping anak mujab tau ke apa yang langgar. Udah nadai kena hari 1 atau tadi 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kuta, niang apa anak kuta tau ke 25 jamping anak mujab tau ke apa yang langgar tu. Dekat di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 baru mah idi sepangki panjaya luban tu sebedau ke di anjung pergila ianya tadi pagi hari 4/23 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal data yang ngesah perusahaan rabatu nanti baru isi pesan pemati ia ke dikiruh muka anak tutuang ke pagi tu pesan madah ke laki ya ianya apa anak kuta, apa anak kuta tau ke 26 tadi jampi yang anak mujab tau ke apa langga udah nadai kena hari 1 tu tadi ianya kena 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kuta, niang apa anak kuta tau ke 26 jampi yang anak mujab tau ke apa langga tu dekat dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 baru mahidi sepangki panjai luban tu sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4/23 hari bulan 7 minta kabar belayan ya kenala datai sampal ngesah penusah rapat tu pesan ya ke 8 hanya pesan pemati di kirum Robert Ana Limbang tau ke Ido yang dia pesan tu mesan kabar belayan ya ke dia batang uya batang tamien ngopi amga bala ke dia siwang ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti anglala dayang anak belalang tau ke indai Ido yang dia pesan madah ke dayang anak belalang, dayang anak belalang tau ke indai Ido tu udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang, niang dayang anak belalang tokin edo tega dia sengai malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 ngam malam pegilo malam hari 4/23 hari bulan 7 ba nombor 4 hash lorong kemuyang timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang Sibu sebelah ke di Anjuang pagi area 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu. Kebelayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Nanda baru pesan mati ke datai hari Robert Anak Limbang tau ke Ido ke pagi tu yang dipesan madah ke Indaya ianya dayang anak belalang, dayang anak belalang tau kena Ido udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang, niang dayang anak belalang tau kena Ido tu deka di sengai 2 malam ianya malam tu ngau malam pergila 22 ngau 23 hari bulan 7 ba nombor 4 hes lorong kemuyang timur 5 I2 Taman Kenari Kemuyang Sibu sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu minta bala kabar belayan ia ke ngelala datai sampal ngau ngesah penusah rabatu lalu ke situ pesan ngetah sulit ngau ngupas antebalu ke datai area dayang anak kiai yang dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggu ngau rumah hempri pakut sebuti rumah lani bagiang mamut sebuti bala ke diau berumah misen nanga salu rumah apin rumah timai ngau piamga rumah lani bujang di sungai kuap sebuti bala barumah nyumai ngau rumah belang bakritang sebuti rumah tecuai rumah numi rumah cika rumah William ngau rumah Kenatan di PDX Seputi, Kabar Belayan Keria Babaka Seputi, Telajian Ngau Pemga Ulutru, Ngau Kabar Belayan Keria di Mirianiya, Bekenu Suai Bintulu, Ngau Kenalah di Rintai ke Ditau. Jadi, pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit kenal Sub Inspektor Besara Albert Mian Anak Siam, Sub Inspektor Besara Albert Mian Anak Siam setanggup pas terbalu dekat diatur kena hari 6 tulak 25 hari bulan 7 jam 9 pagi. Jadi malam sebedaunya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit kabar belayan ia ke dipesan tak pengelola dipercatai Nguluk pengamak tu kira-kira tur balot 6709 lorong 2F-1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Sili lagi kita tahu bertanya ngegai Josephine Sian tahu kemir Bandung berkusung 13-5697-371 tahu ke ngegai Jason Juntai dia boleh nama boy ba nombor kusung 13-5632-902 Nanda baru isi pesan ke datai Arya Dayang Anak Kiai ke pagi tu nyari pesan malah ke penguang ngetas ulit keniang SI Besara Albert Mian Anak Siam niang Subinspektor Besara Albert Mian Anak Siam setanggup pas debalu dekat diatur kenari 6 tilak 25 area bulan 7 yang kena hari 6 jam 9 pagi jadi malam sebedau malam hari 5 24 dan 7 pengumuman ulit luka bablayan ia ke ngelola di bicara tayang yang ngulu pengumuman tu ia ke dekat dia tuar lot 6709 lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Silih akib kawal ngap ngawak tu tahu bertanya ngagai Josephine Sian nah tu boleh nama miat bahan nombor 013-5697-371 tahu ke ngagai Jason Juntai tu boleh nama boy bahan nombor 013-5632-902 lalu kesti tu pesan ngetas uliat kedatai hari segan anaju yang tahu ke apa ju siap lalu pesan tu nuju bala ke dia banang jaga kenawit nangang ngunguan rantau lugai ngapai muka kebelayan ke dia di luban tu sibu bintulu miri kuci yang ngau kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawang ngetah sulit ke niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke dua beri nama beduam deka diatur kena 25 hari bulan 7 ianya hari 6 tu pengawangan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 bak lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing sila lagi kawal ngau pengawangan tu tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2529-4341 tahu ke ngagai Miss Great Ensengan bernombor 013-4843-880 tahu kenal Jessica Joni ba nombor 0192700825 nando baru siap sangat tahu lihat ke dikirim segan anaju yang tahu ke apa you siap ke pagi tahu nyadi pesan merah ke pengawal ngetah sulit ke niang anak ya yang niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tahu ke dah boleh nama berdum deka diatur kalai kena malam renam 25 hari bulan 7 pengawal anguman ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 balai kepesan dan data yang uluk pengawal tu balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing lalu silik kita bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tahu ngagai Miss Grant Ensengan bernombor 013-484-3880 tahu ngagai Jessica Joni bernombor 019-2700-825 lalu pesan ia ke 11 pagi tu ianya pesan ke dikirim Simba Anak Bana lalu pesan tu nuju kabar belayan ke diau bahas majlis batang IG ya. Pada aituah bawan mapai puis koyak skuau uyak pakuah bunau berkikiak sebidang lambir pemegabala ke diau bar maladi ngemah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah teh sanaman sungai menyan gawe kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madakep ngawa ngetah sulit lalu main tebalu keniang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam hari 5/24 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 tu ialah 25 hari bulan 7 kapal belayan ke dipesan kita datang ngulu pengawak tu ia kena diatur baru mampati ulu jih kenawiat sekali lagi kita tahu bertanya ngagai sebuah anak bana bernumber 010-97-857-98 gawa pihak megak bertanya ngagai jali anak bana bernumber 019-674-5631 nandu baru pesan ya ke dikirim siba anak bana ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang indaya dan niang berawang anak yampi deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 24 hari bulan 7 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 yang dikabelayan ke dipesan tengok lalu dengan datai ngulu pengawal tu bahawa rumah empati ulu jih kenawit lalu kanemu sila lagi kita tahu bertanya ngegai sebuah mana bernumber 010-1078-5798 tahu ngegai jali anak bana bernumber 019-674-5631 jadi ianya aja pesan yang kesempat dibaca bahawa pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kena ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ke sini hari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10/11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Agai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Duo pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya segi nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain. Tahu ke kembali orang spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah.
4: Tuh. Nak main
3: 6 juta. Nak
4: nyebut kejap.
3: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke ya. Namun ini pengamai kalau apa ceritanya mayanya benung maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkata tahu. Ia tu tadi mendah jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan langsung hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Pengerap pagi
7: Pengerap pagi.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 22/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. Premier minta rakyat mereti ke semangat Hari Sarawak. Borneo boleh menguasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanka. Ini tadi batang berita. Lalu dah lepas tu, kami nabur ke isi berita.

22 bulan 7 Ukai Semina hari Ndur kena ngingat ke sejarah menua. Tang jadi ke kelai semangat rakyat Sarawak ti seruran segulai sejalai. Sama berbahasa ngau bergempung gemansang ke benua tu. Ketegalnya Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg baik rakyat sama ngenang pejalai Sarawak numbuh ke benua Jemahila ti berplasar ke penyerakup penegap ngau pengelantang. Ia mansuit ke jaku tu ba jaku pesan berserimai ngau hari Sarawak di Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat gubah menua tu jadi sebuah kanang menua ti maju serta besai penatai pemisik. Ia kemegadi sokong ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang modal mensia ngau tabir urus ti sikar. Ia bisi benar pengarap ngau kerjasama semua orang Sarawak dekat majak nampak pemujur jadi sebuah kanang menua ti maju, meruan ngau besai penatai pemisik. Borneo boleh jadi hub besar market halal serantau dengan kerjasama rat antara Malaysia, Indonesia dan Brunei. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke market menua sepiak TBC potensi besar. Patut dulu lagi diperhati nanti dibanding dengan julu hati dekat kuasa semua market dunia. Pengguna tik nyau kat 1/3 ris penyampau orang di serata dunia, rantau Asia dan kaum ASEAN, China dan India. Menyediakan marketing realistik serta strategik agi alai di kerandang. Anti menua di Borneo oleh numbuh ke ekosistem halal di mana agi. Nya ukai semina oleh rembus sebagai market menua Islam. Tak megang sebagai menua ukai Islam. Ia mansud ke Jakarta maya menjadi Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching lemak kemari. Bapak pengerami itu, ia kedegulu kira 500 siku orang hari menua itu gau menua luar. Ia mengabisi ngelancar ke buah pelanggur pemansang industri halal Sarawak 2026 nyentuk ke tahun 2030. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sepekat Malaysia 1963 MA63. Patut maja ditegap ke kena tentu ke tunggak ku yang menua tu Jemahila ditentu ke rakyat Sarawak ampu. Usapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mas, madakah hari Sarawak ukai semina kena ngingat ke sejarah benua. Tang kena ngingat kalai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negi ke menua Sarawak maju agi lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bintulu ari penyangkai kapal perintah besai ngagai penyangkai kapal negeri. Nyak siti ari pemujur tip berguna benar bak pengawak negap kekuasaan ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bak jalai tip tegap ngada kemayuh macam pemujur nyeng kaum diaku nyadi kanan menua tim sai penetai pemisi ari bank dunia ngau hasil menua tim tambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud ke Jakarta ba jaku pesan berserimai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ingat ke pengawak ti nak ngetu lemu negap ke pemansang ngau diri negi ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, manakah hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak nak gira alai yang kaum sidak di benua luar. Ketanda identiti ngau begulai sama jadi rakyat Sarawak. Dengan pesan ia berserimai ngau hari Sarawak 2026, ia menggemai semua rakyat sama belak sama ngericah pengeraminya lalu ukai semina benda aja tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tip guna benar kena berhati ke pemujur ngau merabu Sarawak Jemahila nuju ngai menua tip mansang lagi serta inklusif. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. 10 hari 14 unit lot kedai dua ringkat ngimai jalai Ku Peng Long di Sibu angus tengah hari kemari. Bila operasi PGO Bomba Sarawak madah kesidan terima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit ngali hari. Tajak pihak nadai orang pembadi nyawa tahu kebakal bat menusah tu. 49 ikut orang bisik ngau berjalai ke operasi madam ke api. Premis ke angus tu nyeng kaum kedai makai, kedai spare part kereta, perengkah kena berikan ngau kedai hardware. Nakak pukul 7 lemai kemari, bomba agi madam ke api. Lalu pengawak meresah tika menudi agi dipejalai ke. Pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi dipansir. Sikut demiak lelaki kebumur 3 tahun ditemu lemas bak penusah perahu karam bak sungai Sprut Beram kemari. Tajak pihak 3 ikut orang besai tuai ianya 2 lelaki ngau sikut induk berdau ditemu orang. Bila operasi bomba Sarawak, manakah penusah perahu karam tu nyadi kena hari satu tu tadi.
Tang sidak semina rima report pasal perusahaan tu urung pukul 12:30 hari kemari. Pegudah mangsa ndak pulai serta ndak uliah digiga. Bariku mangsa asal dari kampung Long Selatuang tu dipelabak ke depan perautnya laban dekat ke klinik pengerai Long San. Kerana menuanya, kenemu nemiak tu megak bisi nemu perahu tadi pelabak di depan mangsa maya penusah tu nyadi. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR tadi pejalai ke belabuh hari Sarito dipasuk raban hari balai bomba ngau penyelamat merudik ngau kerjasama polis diraja Malaysia. Raban penyelamat dipelabak ngambil masa kira 5 jam ngenak jalai balak datai bakpalan penusah tu. Sikok demi ala laki direport kelemas serta dipelabak ditangkap baya bak sungai Strap pantuk kemari. Report tumu hari bilik operasi UPGO Bomba Sarawak badai kemang satu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Demi itu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban tidak berikan bak sungainya. Mansa direport kenyelam nur ngulih ke pukat tit kait tang udahnya nak pansut hari-hari. Dari sebilik nembiak tu melabak ke iau dah ditangkap bayar, laban bisi mendak ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 12:35 minit tengah hari. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR kemari dipejalai ke dalam kandang 4 km. Berini hari mangsa kebedau temu ba operasi kemari. Operasi SAR tu ditampung baru sarito. Berbangkaunya di Sematan, Raban Penjaga Pengelikuan Orang Periman Malaysia APM Sematan berjalan ke pengawak matau pengudah nerima report pasal sikuk baya bak kandang Tasik Sematan pagi kemari. Bilik operasi pilih menua PKOD Sematan terima kangau pasal penusah tu hari Mensia Mayuh urung pukul 10:10 minit pagi. Madah kejelunya bisa pedak bak tebing Tasik di Sematan. Berindik hari reportnya, Raban APM Sematan diasuh ngagai palantuk nur mersa ngau matau pengelikun. Lebuh kedatai bak nurnya, bayarnya udah tamak ke haik baru, serta ndak ngerugak pengelikun Mensia Mayuh nakak ke dia tu. Ketegalnya, Mensia Mayuh ke dia bak kanan tebiang Tasik Sematan, dilalau ngambil jaga serta nemu gaya kenyadi ngelingit sida, berini hari bisik nemu bayar ke ayan. Kena kujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Premier minta rakyat merti ke semangat Ari Sarawak. Borneo ulih nguasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanke. Tudahkah kami nak buka berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching.

kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari dan Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hal tujuh ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu
membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga